0: bisa diselesaikan maka kuasa presiden yang menyelesaikan.
1: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN DTP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan gak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, Fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, di antaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
13: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
11: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
13: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
12: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
14: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
15: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
14: Tidak ada ya?
12: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam, dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Ya baik, pendengar dari bawah-bawah, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya di FM 97,8 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar di masih di Kepton pagi ini ya, dan saat ini pendengar kita juga akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti dialog Sultra pagi ini. Di sana ada rekan kami yang akan pandu, ada Sofi Murniati. Selamat mengikuti.
1: Kendari. Di studio pendengar sudah hadir bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa untuk mengupas dan juga mengulas terkait dengan WNA dan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di wilayah hukum Sulawesi Tenggara. Saya langsung sapa terlebih dahulu untuk yang sudah hadir di studio Programa 1 RRI Kendari. Saya ke Bapak James Mukdan. Beliau adalah PLT Kabid Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sofi.
1: Salam, kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, selanjutnya di studio juga sudah hadir Bapak Hairil Anwar Bakri. Beliau adalah Kabid Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
3: Waalaikumsalam, pagi Mbak. Ya.
1: Kabar sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Oke. Baik, kita akan berbincang terkait dengan keberadaan warga negara asing di Sulawesi Tenggara yang tentunya ini sesuatu yang otomatis menjadi persoalan. Ketika mereka bisa datang untuk bekerja, kemudian juga berinvestasi, kemudian juga melanjutkan pendidikan barangkali, maupun berbagai kepentingan lainnya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika aktivitas ini dilakukan tidak lagi sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau berbicara terkait izin tinggal, seketat apa pengawasannya terhadap WNA kita? Mungkin saya mau ke Pak James dulu.
2: Ya, terima kasih Mbak Sofi dan seluruh pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Terkait dengan pengawasan orang asing yang telah kami lakukan selama ini, itu kan memang kita sudah ada payungnya untuk wilayah Sulawesi Tenggara terusus ya. Kalau selama ini kan memang seluruh Indonesia melakukan itu melalui Timpora. Di dalamnya ada beberapa instansi yang tergabung di dalamnya, termasuk dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, memang kami imigrasi ini melaksanakan bersama-sama sesuai kalau instansi lain melaksanakan tusinya dalam pengawasan orang asing sesuai dengan undang-undang yang diberikan kepadanya, begitu.
1: Oke, okay. Pak Hairil, barangkali pertambahkan.
3: Iya, baik. Kalau kami dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait mengenai penggunaan warga negara asing dalam hal ini dalam sedang kerja ya. Nah, ini salah satu dari kewenangan dari kami terkait masalah penggunaan izin tinggal, kemudian dokumen-dokumen yang mereka harus lengkapi. Nah, kemudian terkait masalah kewajiban-kewajiban terhadap pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing yang berada di Sulawesi Tenggara, tentunya ya. Dalam hal ini kami juga mengawasi terkait masalah pemungutan retribusi. Ya, di dalam ini juga kita dimuat dalam suatu peraturan gubernur yang ada di Sulawesi Tenggara.
1: Iya.
3: Ya, sekira ada mungkin.
1: Oke. Okay. Bang James, kalau berbicara tentang penyalahgunaan izin tinggal, sebenarnya bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan pada WNA kita di Sulawesi Tenggara ini apa saja?
2: Iya, makasih Mbak. Ada beberapa case yang terjadi, contoh-contoh pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa warga negara asing. Kalau khusus wilayah Tenggara selama ini didominasi oleh warga negara Tionghoa. Jadi jenisnya itu penyalahgunaan izin tinggal. Contohnya itu melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.
1: Okay.
2: Saya ambil contoh satu, mungkin dia datang untuk melakukan aktivitas seperti pembicaraan bisnis, namun pada kenyataannya yang bersangkutan melakukan aktivitas secara langsung di dalam suatu perusahaan.
1: Oke.
2: Nah itu contoh-contoh yang bisa kita berikan.
1: Untuk sanksi langsung yang diberikan kepada mereka?
2: Iya, udah kami berikan sanksi. Jadi ketika terbukti dari hasil pengambilan keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud, yaitu pelanggaran izin tinggal yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki, itu langsung diberikan tindakan berupa deportasi.
1: Oke. Kalau berbicara soal data, seberapa banyak sih sebenarnya WNA-WNA yang ada di Sulawesi Tenggara ini, Bang James?
2: Saat ini jumlah keseluruhan itu kan terbagi di tiga wilayah kantor imigrasi, Mbak. Iya. Kita kan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara itu membawahi tiga kantor imigrasi. Yang pertama Wakatobi, Kendari, Bau-Bau, dan Wakatobi.
1: Oke.
2: Nah ini jumlah keseluruhan orang asing yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara saat ini mencapai kurang lebih 3.200.
1: Wow.
2: Kurang lebih.
1: Dan semuanya sesuai dengan prosedur ini ya?
2: Hingga saat ini sesuai dengan prosedur.
1: Oke. Okay. Saya mau ke Bang Hairil. Bang Hairil, kalau dari sisi ketenagakerjaan barangkali, bagaimana memastikan para WNA-WNA yang datang ini, yang bekerja di Sulawesi Tenggara itu memang punya pekerjaan dan posisi yang sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki barangkali?
3: Iya, betul sekali Mbak ya. Biasanya kami, istilahnya dalam rangka pembinaan ya ke perusahaan-perusahaan ini, yang menggunakan tenaga kerja asing, tentunya dari kami ini selalu menanyakan dari segi RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing. Nah tentunya ini yang harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Apabila mereka menggunakan tenaga kerja asing, apabila terdapat salah satu perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing dan tidak mempunyai pengesahan RPTKA, itulah yang kami tindaki dari perusahaan-perusahaan. Kemudian juga dari segi pekerjaan, jabatan-jabatan apa saja yang mereka yang harus duduki, terus kemudian apa saja yang jabatan yang tidak mereka harus duduki. Kemudian juga dari segi pendamping. Jadi setiap pemberi kerja ini, penggunaan tenaga kerja asing harus memiliki salah satunya itu pendamping dari TKA-nya itu. Maksud dalam hal ini yang sedang bekerja di perusahaan.
1: Oke. Ya. Nah, kalau untuk yang terbaru barangkali apakah ada yang ditemukan mungkin yang tidak sesuai dengan dokumen pekerjaan mereka atau gimana?
3: Iya, betul sekali Mbak. Selama ini kan kami selalu melakukannya seperti Pak James tadi mengatakan, ada timpora ya Pak ya.
2: Iya. Ya.
3: Nah, mungkin salah satunya mungkin temuan dari ini ada pengguna tenaga kerja asing yang tidak sesuai dengan penempatannya.
1: Ya.
3: Artinya di sini misalkan kita kasih contoh saja misalkan ya, dia bekerja di industri Konawe ya.
1: Iya.
3: Konawe, sementara di RPTKA dia itu juga menuliskan bahwa dia itu penempatannya berada di Kota Kendari.
1: Oke.
3: Sementara di Kota Kendari saja tidak ada.
1: Tidak ada.
3: Ya, jenis usaha pertambangan misalkan ya. Nah, ini salah satu temuan kami yang selalu kami dapatkan ya, di salah satu pengguna tenaga kerja asing. Sehingga kami selalu berkoordinasi dengan kementerian bagaimana cara menindaklanjuti terkait temuan-temuan seperti itu.
1: Oke.
3: Iya.
1: Nah, kalau ditemukan Pak Hairil, apakah ini langsung dideportasi atau ada langkah-langkah hukum lain yang diberlakukan?
3: Iya, saya rasa kalau untuk deportasi ya itu kewenangan dari keimigrasian ya. Tentu kalau dari kami ini secara administrasi mungkin kami bisa menindaki sesuai dengan Permenaker, mungkin kami berikan sanksi administrasi berupa tidak memperpanjang izin RPTKA. Kemudian bisa juga yang paling fatal itu pencabutan. Ya, pencabutan izin RPTKA.
1: Okay.
3: Kemudian juga ada denda sebenarnya. Di sini dalam hal ini ya, seperti misalkan dia tidak melaporkan ya, untuk perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing itu selama 6 bulan itu sekitar 6 juta ya sih tersalah ya. Sampai berkisar 36 juta. Yang ketiga mereka berbulan-bulan tidak melaporkan keberadaan tenaga kerja asing.
1: Oke. Okay. Bang James, menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hairil barangkali tadi terkait dengan overstay mungkin ya, kemudian juga aktivitas yang tidak sesuai izin tadi RPTKA-nya, dia harusnya di mana ternyata ada di posisi mana begitu ya. Nah, kalau seberapa besar sebenarnya persoalannya? Apakah sudah ada yang di deportasi seperti tadi atau mungkin ada yang cuma didenda saja atau ada yang diberi pembinaan saja barangkali gimana ini?
2: Ya, jadi banyak Pak, banyak terkait dengan orang asing yang melakukan pelanggaran di wilayah Republik Indonesia ya. Pertama overstay kalau menurut aturan keimigrasian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 itu ketika overstay-nya tidak sampai 60 hari, maka yang bersangkutan ketika ingin membayar biaya dendanya dipersilakan.
1: Okay.
2: Namun ketika lebih dari 60 hari, dia nggak bisa lagi diperpanjang, nggak bisa lagi. Tetap harus meninggalkan wilayah Indonesia, yaitu dideportasi. Okay. Nah, untuk yang seperti dimaksud dengan Pak Hairil tadi, bahwa ada beberapa mungkin selama ini case-nya, memang itu ada juga. Contoh, gimana tadi, orang yang punya jabatan lain tapi beraktivitas di tugas lain, beraktivitas di tugas lain itu dari sisi aturan Kemenaker-TRAN merupakan suatu pelanggaran. Dari sisi aturan keimigrasian juga merupakan suatu pelanggaran. Ketika kawan-kawan dari Kementerian Tenaga Kerja merekomendasikan itu bahwa merupakan suatu pelanggaran, disampaikan ke kami dan kami pasti tindak, Pak. Sudah banyak pelanggaran yang demikian. Di tahun ini sampai saat ini kurang lebih 30 dari warga negara asing itu sudah dideportasi keluar dari wilayah Indonesia melalui kantor imigrasi yang ada di Sulawesi Tenggara.
1: Oke. Pak Hairil, kalau misalnya case-case yang disampaikan oleh Pak James tadi ini sudah banyak ditemukan sebenarnya ya yang berada di Sulawesi Tenggara. Langkah pengawasan yang dilakukan oleh dari ketenaga kerjaan seperti apa ini?
3: Tentu kami dalam hal ini pengawasan terpadu ya, biasanya kami laksanakan seperti Pak James mengatakan tadi, ada timpora, kemudian dari Disnaker itu ada penegak hukumnya juga, Mbak. Artinya di sini dalam hal ini yang punya kewenangan itu pengawas ketenagakerjaan. Mereka selalu bukan hanya cuman hanya hal domisili, terus kemudian bagaimana dia penempatan tenaga kerja asingnya. Ini baik di segi jaminan sosial misalkan, jaminan sosial, terus kemudian juga keberadaan yang paling utama tadi itu izin tinggal. Ya, jangan sampai mereka ini membuat visa atau izin tinggalnya ini hanya berkunjung tetapi berada di lokasi pekerjaan. Nah, itu yang salah satu yang kami laporkan ke pihak imigrasi biasanya ya, untuk ditindaklanjuti. Ya, ketika kami menemukan salah satu pengguna tenaga kerja asing yang berada di perusahaan dan mereka melakukan aktivitas, itu salah satu temuan dari kami. Dan itu tentunya kami akan melaporkan ke pihak imigrasi bahwa tenaga kerja asing ini tidak seharusnya berada di lokasi kerja. Seperti itu.
1: Oke. Nah, Pak James, kalau menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Hairil tadi bahwa ini tidak bisa bekerja sendiri begitu. Ini berarti ada kolaborasi yang tidak bisa dilakukan juga oleh Disnaker sendiri, imigrasi juga sendiri. Nah, seberapa penting pertukaran antara imigrasi dengan instansi ketenagakerjaan sebenarnya?
2: Sejauh ini praktiknya memang sudah dilaksanakan dengan baik. Memang kami dengan Kementerian Tenaga Kerja ini sangat dekat di lapangan dalam dalam melakukan pengawasan orang asing.
1: Simbiosis mutualisme berarti ya.
2: Jadi memang kami pun dalam setiap tahunnya itu ada 2 atau 3 kali melakukan operasi bersama. Operasi bersama itu ya pasti kawan-kawan dari Naker Trans diundang dan dilibatkan di dalamnya. Yang mana kawan-kawan Naker Trans ini turun ke lapangan, ya memang melakukan pengawasan orang asing ini sesuai dengan tusinya. Terkait dengan tenaga kerja, perizinannya yang disampaikan Pak Hairil tadi. Ketika di lapangan ditemukan bahwa ada penyimpangan di dalam, itu langsung disampaikan ke kami juga di situ. Itu udah banyak peristiwa-peristiwa dan kami tindak orangnya, iya, termasuk di kantor imigrasi bau-bau.
1: Oke. Nah, Pak James, kalau misalnya masyarakat kita ini kan dari keimigrasian tidak mungkin nih datang satu-satu, di mana mungkin tenaga kerja yang terbatas juga untuk bisa memantau para WNA-WNA kita. Nah, semisal nih masyarakat kita menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh WNA ini. Nah, verifikasi seperti apa yang harus mereka lakukan sebelum mereka ke imigrasi barangkali?
2: Iya, jadi ada beberapa info berita-berita yang kami dapatkan dan kami sudah tindak lanjuti itu bersumber dari masyarakat, termasuk dengan orang-orang yang beraktivitas dalam perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara. Ini kebanyakan kantor imigrasi yang berada di daerah seperti Babau dan Wakatobi sama, iya, termasuk imigrasi Kendari. Jadi mereka ini yang bekerja di dalam ini melihat, melihat bahwa orang asing ini bekerja di sini dengan jabatan di sini, tapi kok dia malah di sana. Nah, orang asing ini bekerja di perusahaan ini kok malah adanya di perusahaan ini. Nah, itu nanti mereka laporkan ke kami tuh, udah banyak yang kami dapat. Termasuk ada satu peristiwa yang kami temukan di bulan kemarin. Iya. Contoh kasus yang kami temukan di bulan kemarin itu informasinya dari masyarakat setempat yang tinggal berada di wilayah Konde Utara, menginfo ke kami. Kami turun ke lapangan bersama kantor imigrasi Kendari dan kami tindak lanjuti. Terbukti yang bersangkutan melanggar setelah kami minta keterangan dan kami deportasi.
1: Oke, okay, ya. Baik. Pak Heri, saya mau ke ini lagi nih, terkait dengan izin tinggal barangkali. Nah, kalau misalnya izin tinggalnya sudah sesuai ini ya, sudah sesuai, tapi pekerjaannya tidak sesuai dengan izin atau dokumen ketenagakerjaannya, siapa yang pertama kali harus bertindak nih kalau seperti ini, contoh kasusnya?
3: Ini mungkin 11-12 ya kayak Pak James tadi ya. Iya. Terutama paling informasi dari masyarakat, yeah, LSM atau dari pihak kepolisian. Nah, yeah, tentunya kami dapat informasi bahwa penggunaan tenaga asing yang berada di salah satu perusahaan ini misalkan. Terus kemudian untuk tindak lanjutannya itu tentunya kami akan menurunkan pengawas ketenagakerjaan sebagai penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Itu tentunya mereka mencari tahu dan membetulkan apakah informasi ini betul. Ketika ada informasi seperti itu, maka mereka langsung sidak ke lapangan. Mungkin agak-agak sedikit berbeda dengan dari pihak imigrasi, mungkin kami intens, Pak ya. Ketika kami sudah mendengar bahwa ada pengguna tenaga kerja asing yang berada di salah satu perusahaan, tentunya kami langsung sidak secara pembinaan ke perusahaan, menindaklanjuti dokumen-dokumen yang ada, dan kami akan ketika ada temuan ya kami laporkan ke imigrasi.
1: Oke, okay. Bang James, ya, ini kan ketika komunikasinya sudah semakin canggih begitu ya, orang-orang yang juga biasa mencari keuntungan-keuntungan nih di balik, atau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, biasanya kan mereka melakukan berbagai macam cara untuk meloloskan gitu ya, untuk meloloskan dokumen ataupun mungkin izin tinggal dan lain sebagainya untuk bisa bekerja di salah satu wilayah di hukum di Sulawesi Tenggara. Untuk orang-orang seperti ini atau oknum-oknum seperti ini, tindakan tegas apa yang dilakukan untuk bisa memotong atau memutus mata rantai tindakan-tindakan mereka yang tidak bertanggung jawab untuk meloloskan nih, orang-orang yang WNA-WNA kita yang memang seharusnya sudah tidak bisa nih berada di Sulawesi Tenggara, tapi dengan segala macam upaya pun juga dilakukan untuk bisa meloloskan itu. Nah, ini gimana ini?
2: Iya, jadi untuk mereka-mereka yang mencoba untuk memasukkan orang-orang asing ke wilayah Indonesia bekerja tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Kami melihat dari sisi penegakan hukumnya begini. Ketika perusahaan ini memang sudah sering kami dapatkan bahwa yang perusahaan ini sudah sering mempekerjakan orang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Ini kami menyurat secara resmi ke direktorat untuk kepada perusahaan tersebut ditolak ketika bermohon visa bagi orang asing yang akan bekerja di perusahaannya. Itu jadi atensi Direktorat Jenderal Imigrasi juga. Begitu Mbak ya.
1: Nah, Mbak Hairul, adakah juga yang ditemukan seperti ini? Mungkin melakukan kecurangan-kecurangan terhadap dokumen-dokumen barangkali? Apakah ada yang ditemukan kasusnya?
3: Iya, kalau dari kami sebenarnya mengenai RPTKA ya. Dalam ini mungkin Pak James mungkin sudah mengetahui, karena mereka dari perusahaan penggunaan tenaga kerja asing ini, mereka ini kerjasama dengan agen-agen ya. Nah, mereka lah ini yang selalu bermain-main. Nah, tentunya mereka ini sudah tahu lah, artinya sudah kelas kakap begitu ya.
1: Betul, sudah tahu di mana titik-titik yang bisa dimasuki.
3: Celah-celah yang bisa dimasuki itu mereka sudah paham sekali. Nah, dari situlah mereka ini bisa mendapatkan seperti langkah-langkah ya yang tidak benar begitu. Nah, yang seharusnya dilakukan secara prosedural. Nah, tentu kami mengacu ya kepada Permenaker dan Ditjen Bina Aturan Ditjen Bina Penta. Sekira untuk sementara begitu Mbak.
1: Oke. Pak James, kalau berbicara terkait dengan sponsor atau penjamin WNA, bagaimana dari pihak imigrasi melihat tanggung jawab dari mereka ini, para sponsor kemudian penjamin WNA, apakah cukup hanya membantu mengurus dokumen-dokumennya saja atau juga wajib memastikan aktivitas WNA ini sesuai dengan izinnya atau gimana?
2: Ya, itu wajib Mbak. Itu wajib. Yang namanya penjamin dan sponsor itu bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan orang asing di wilayah Indonesia.
1: Oke.
2: Jadi penjaminnya ini ketika orang asingnya tersangkut suatu problem atau masalah hukum, dia wajib datang memberikan keterangan terkait dengan apa yang telah dilakukan orang asing tersebut. Jadi penjamin dan sponsornya ini tidak serta merta langsung melepas tanggung jawab. Enggak boleh. Tetap kami panggil untuk diminta keterangan. Nah, itulah yang kami sampaikan tadi bahwa terkadang memang orang asing ini niatnya datang ke Indonesia benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, ya itu tadi ada beberapa orang yang memang sengaja mungkin administrasinya ya tadinya bekerjanya di tempat B dilarikan ke tempat A gitu. Nah, itu kami tindak tegas
1: meminjam istilah mengisi kuota yang kosong gitu ya.
2: Itu kami perusahaannya kami berikan teguran yang keras terkait dengan pelanggaran demikian.
1: Oke. Pak Hairil, kalau berbicara soal ketenagakerjaan kita nih, bagaimana juga memastikan bahwa para WNA-WNA ini kemudian tidak mengambil begitu ya ruang pekerjaan tenaga kerja lokal, karena kita tidak bisa menutup mata bahwa tenaga kerja lokal kita pun juga punya perasaan-perasaan bahwa waduh kayaknya kita sudah dikesampingkan nih atau lebih didahulukan mungkin yang WNA-WNA. Nah, bagaimana dari pihak Disnaker mungkin untuk menekan agar hal ini tidak memicu kecemburuan sosial, bisa dibilang seperti itu?
3: Ini mungkin gambaran yang cukup sulit buat saya ya. Bagaimana kira-kira misalkan kecemburuan sosial terjadi di suatu lingkungan kerja. Mungkin saya dapat jawabannya sedikit ya. Saya mungkin kemarin saya dapat informasi bahwa perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing ini ternyata diperbolehkan mengambil pekerja di negaranya, dalam artian di sini mereka ini bebas artinya ya. Jadi segala macam bentuk jenis pekerjaan, misalkan kelas-kelas bukan teknis ya. Misalkan kayak seperti OB, mungkin ada juga dari TKA ya. Tapi ternyata mereka dibenarkan bahwa yang bisa memberikan mendatangkan TKA itu adalah perusahaan atau cabang dari negara tersebut. Seperti itu. Mungkin kalau dari segi upah juga ini menjadi persoalan ya. Yeah. Mungkin dari semua kabupaten kota yang berada di Sulawesi Tenggara ini yang selalu dipertanyakan kenapa ada bisa perbedaan upah antara pekerja lokal dengan pekerja asing.
1: Yeah.
3: Nah, ternyata jawabannya juga hampir sama dengan begitu.
1: Okay.
3: Ternyata mereka ini karena penggunaan tenaga kerja asingnya ini dari negaranya yang secara nominal angka yang dibayarkan di negara tersebut adalah sekian misalkan. Berdasarkan itu mereka mengacu pada jenis pekerjaan yang dipekerjakan di misalkan industri yang berada di luar negeri.
1: Iya.
3: Nah, berarti sama. Artinya dalam artian bahwa upahnya di sana misalkan 3 juta, kembali ke Indonesia harus 3 juta juga. Jadi gitu mata uangnya dari segi jenis mata uang saja sudah kita berbeda. Mungkin 1 yen mungkin berapa ya?
1: Iya, betul.
3: Dibanding 1 rupiah misalkan begitu. Nah, tentunya ini selalu mengacu perbedaan jumlah angka nominal ya. Nah, ternyata begitu Mbak, yang saya tahu saya.
1: Okay.
3: Kemudian juga mungkin jenis-jenis pekerjaan yang tidak boleh juga itu memang secara aturan itu para pengguna tenaga kerja asing ini tidak bisa menduduki yang mengurusi personalia. Seperti itu, ketika mereka mengurusi personalia itu sangat sudah menyalahi aturan.
1: Oke.
3: Okay. Ya, mungkin itu dulu, Pak.
1: Nah, Pak Heril, ini kan banyak kasus nih yang bermunculan dari awal WNA-WNA ini sampai ke Sulawesi Tenggara, begitu kemudian menduduki posisi-posisi strategis ya di semua tempat-tempat yang dipekerjakan, begitu. Nah, ini tentunya apakah memang dari sumber daya pekerja lokal kita yang masih kurangkah atau sebenarnya seperti apa kondisinya?
3: Kalau dilihat secara langsung ya, baik dari skill mungkin kemampuan mungkin hampir sama lah Pak.
1: Iya.
3: Kalau kita mengukur ya, cuman ini persoalan teknis, teknis yang mungkin berupa mesin ya, mesin yang diproduksi oleh negara luar misalkan, berarti mereka ini dari pihak

0: mungkin selalu melakukan pelatihan-pelatihan ya. Pendampingan ya, terkait transfer ilmu tadi ini. Iya. Karena ini kan mengacu pada Permenaker nomor 8 ya, tentang penggunaan tenaga kerja asing.
1: Okay.
0: Mungkin dari kami itu dulu, Pak.
1: Ya. Oke. Okay. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita akan jeda dulu. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung di 0401-3124-008 atau juga bisa mengirimkan pesan singkat di 0813-5450-967 atau juga boleh menyampaikan di kolom komentar kanal YouTube RRI Kendari. Kita akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1. Thank you.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Baik, pendengar kembali masih bersama Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih berbincang untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung di 081354509667 atau juga di 0401312408. Kita ke Pak Ahmad Rahim yang menyampaikan pertanyaan. Kalau kami sebagai warga melihat WNA yang diduga melanggar aturan, laporannya kemana dan informasi apa yang perlu disiapkan? Ke Pak Hairil dulu barangkali yang menjawab ya.
1: Iya. Yeah.
0: Silakan.
1: Baik, bagi yang ingin melaporkan misalkan tentang keberadaan penggunaan tenaga kerja asing ini dalam hal ini sedang bekerja ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, tentunya bisa melaporkan ke dari Kedisnaker, langsung ke bidang pengawasan misalnya begitu. Tinggal melaporkan saja dulu ada berapa jumlahnya, terus kami nanti tindak lanjuti dalam hal ini pembinaan ke perusahaan tersebut. Ya, mungkin yang pastinya harus ke kantor.
0: Call center ya, belum ya?
1: Belum.
0: Layan call center
1: ya,
0: belum.
1: Kalau call center belum.
0: Oke. Ya. Baik, ada yang mau ditambahkan? Pak James?
2: Iya, Mbak Sophie. Khusus untuk masyarakat yang mengetahui atau melihat aktivitas orang asing di wilayah Sulawesi Tenggara, yang mereka duga kemungkinan orang asing ini ada sesuatu atau melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia, dapat menyampaikan informasi itu melalui layanan pengaduan.
0: Oke.
2: Di 0811 4127270.
0: Oke.
2: Itu langsung kami merespon dengan cepat.
0: Baik. Nah, mungkin apalagi kalau mungkin untuk masyarakat kita yang berada di luar dari Kota Kendari, mungkin agak ribet urusannya kalau harus melapor ke kantor mungkin ya. Ini dipermudah dengan bisa langsung ke call center 0811 4127270.
2: 270 benar, Mbak.
0: Oke, baik. Selanjutnya ada Pak Ibrahim. Pak Ibrahim menyampaikan pertanyaan, apakah masyarakat bisa masyarakat biasa boleh meminta informasi apakah seorang WNA punya izin tinggal yang masih berlaku? Pak James, boleh dijawab dulu?
2: Boleh. Boleh saja. Nanti tinggal disampaikan ke layanan pengaduan yang tadi. Itu nanti kami balas dengan informasi. Kalau dia ngirimnya lewat pesan WA, kita balas informasi lewat. Bisa-bisa, Mbak.
0: Oke. Jadi sebenarnya untuk informasi-informasi apapun itu terbuka ya, untuk bisa ditanyakan secara langsung sebetulnya. Baik, ada Nurul Aulia juga ingin menyampaikan pertanyaan. Kalau WNA-nya sudah overstay 1 atau 2 hari, apakah otomatis langsung dideportasi? Ini siapa yang menjawab? Pak James.
2: Jadi terkait dengan pelanggaran overstay, melebihi batas waktu tinggal yang dilakukan oleh orang asing tadi, kami sudah sampaikan bahwa ketika sebelum 60 hari yang bersangkutan dapat diberikan perpanjangan. Namun ketika melebihi dari 60 hari itu nggak bisa lagi, wajib diberikan tindakan keimigrasian berupa deportasi.
0: Oke. Nah, ini pertanyaannya lebih ke Pak Hairil mungkin ya. Apakah perusahaan yang mempekerjakan WNA ini punya kewajiban tertentu kepada masyarakat atau tenaga kerja lokal nih, Pak Hairil?
1: Iya, kalau dari segi peraturan undang-undangan ketenagakerjaan ya, penggunaan tenaga kerja asing sih sebenarnya tidak dilarang ya, tidak dilarang sebenarnya, ya. Apalagi menggunakan tenaga kerja lokal. Nah, mungkin mengambil contoh misalkan di kabupaten kota yang sudah membuat perda mungkin untuk memastikan bagaimana penyerapan tenaga kerja lokal di sana ini terpenuhi begitu misalkan ya. Sebaiknya mereka dalam suatu kabupaten ini membuat perda tentang terhadap penggunaan tenaga kerja lokal yang harusnya dipenuhi oleh pihak perusahaan, misalkan sesuai dengan MOU ya, 50-50 misalkan ya, antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang ada di kabupaten kota, seperti itu.
0: Oke. Terakhir ada Pandi Samsul, apakah ada batasan jenis pekerjaan tertentu yang memang tidak boleh dilakukan oleh WNA? Pak Hairil.
1: batasan-batasan yang tidak
0: apakah
1: boleh.
0: Apakah ada batasan jenis pekerjaan barangkali?
1: Jenis pekerjaan mungkin kan sudah dijelaskan.
0: Iya.
1: Mungkin keberadaannya dia ini sebagai apa? Teknisi apa misalkan ya? Misalkan teknisi listrik. Berarti dia ini tidak bisa di luar pekerjaan teknisi listrik. Iya. Nah, ini misalkan sebagai operator ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah tidak boleh. Nah, jadi sesuai dengan RPTK yang dicantumkan di dalamnya bahwa jabatan yang diperoleh oleh si pemberi kerja ini sebagai misalkan teknisi listrik ya. Itu yang harus dipastikan. Tidak boleh apa merangkap jabatan gitu misalkan gitu.
0: Nah, kalau ciri-ciri yang paling sederhana barangkali yang perlu yang bisa diketahui oleh masyarakat lokal bahwa aktivitas seorang WNA ini sudah perlu dicurigai ini sebenarnya apa saja, Pak James?
2: Terkait dengan orang-orang asing yang perlu kita curigai ketika beraktivitas di luar dari menyimpang dari izin tinggal yang dimiliki. Jadi ketika kami datang melakukan kegiatan rutin seperti pengawasan, itu biasanya mereka menghindar dari kami.
0: Oke. Ya,
2: namun kami meminta kepada pihak HRD dan perusahaan tersebut untuk menghadirkan semua orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut.
0: Tiba-tiba langsung main engkau sembunyi begitu. Ah, ya?
2: Biasanya mereka menghindari kami, menghindari kami.
0: Iya.
2: Seperti yang ini disampaikan
0: ini langsung.
2: Pak Hairul tadi bahwa contoh satu teknisi kelistrikan terus dia berada di pabrik pengelasan kan itu ya nggak nyambung juga. Namun tindakan itu yang boleh lakukan itu hanya dari Kementerian Tenaga Kerja.
0: Iya. Nah,
2: ketika terbukti bersalah, baru diserahkan ke kami untuk dilakukan tindakan.
0: Oke, baik. Kita kembali ke topik barangkali. Saya mau ke ini dulu. Apakah persoalan WNA yang tadi mana sudah dijelaskan juga di awal? Kalau untuk persoalan WNA sendiri yang ada di Sulawesi Tenggara ini, apakah lebih banyak berada pada persoalan administrasinya kah? Persoalan pengawasan? Atau memang ada celah koordinasi antar instansi mungkin, Pak James?
2: Sejauh ini kalau dari sisi administrasi ada juga. Kalau komunikasi kami dengan antar instansi itu sejauh ini berjalan baik, Mbak. Melalui wadah timpora yang dibentuk dari pusat sampai tingkat kabupaten kota itu berjalan dengan baik. Dan memang dari tahun ke tahun selalu ada hasil-hasil yang memang kita hasilkan bersama dari hasil operasi gabungan atau mungkin koordinasi di lapangan. Saya rasa kolaborasi yang telah kami lakukan sejauh ini berjalan dengan efektif mungkin.
0: Oke. Ya. Dari Disnaker terus barangkali yang paling sering nih ditemui persoalan-persoalan WNA kita ini.
1: Yang paling sering ditemui sih sebenarnya terkait masalah penempatan tadi yang saya sampaikan tadi itu memilih apa yang seharusnya satu di kabupaten kota ternyata dia melampirkan tiga kabupaten atau lintas provinsi lah istilahnya lintas provinsi. Padahal kalau dicek sebenarnya itu yang di provinsi misalkan Kalimantan ternyata perusahaan yang ditujukan dibunyikan di situ perusahaannya tidak ada begitu. Ternyata yang betulnya mereka itu bekerja misalkan di Pirtu, ternyata di Pirtu terkait masalah pungutan retribusi ya. Ini kan kalau kami itu masalah DKPTK-nya ya. Pungutan retribusi perpanjangan tenaga kerja asing. Nah, mereka itu seharusnya kan mereka membayarnya di kabupaten setempat. Nah, tetapi ketika agen ada dari pihak dari perusahaan kerjasama dalam bentuk ini, mereka itu melampirkan di dua provinsi. Akhirnya mereka itu untuk perpanjangan DKPTK-nya itu mereka itu beralih di pusat ya, di pusat. Artinya dalam hal ini di kabupaten kota ini dirugikan lah istilahnya. Seharusnya kan ada timbal balik ya, ada timbal balik bahwa mereka ini sudah bekerja di sini harusnya kabupaten kota tersebut ini harus mendapatkan retribusi dari penggunaan tenaga kerja asing ini. Kan cukup lumayan, Mbak. Di sini satu orang itu $100 ya, $100. Bayangkan yang berada di Sulawesi Tenggara itu ribuan. Kalau mereka membayarkan DKPTA-nya,
0: kalau semuanya taat gitu ya, ya. Waduh,
1: devisa juga.
0: Ya. Pemasukan kita banyak.
1: Iya.
0: Kaya sebenarnya kita ini.
1: Betul sekali Mbak. Apalagi kalau ASN ya,
0: ya, ya betul.
1: Pasti berdampak dengan
0: betul.
1: Kenaikan kinerja atau ya. Apa pendapatan seperti mm-hmm. itu. Ini cuma ini ya kita tahulah ya, mungkin kami juga perlu selalu sering kolaborasi bagaimana mm-hmm. tentang permasalahan-permasalahan yang kami hadapi itu bisa kami pecahkan ya.
0: Iya.
1: Ya, tentunya begitu,
0: Pak. Oke. Nah, Pak James, bagaimana dari keimigrasian sendiri memastikan bahwa pengawasan ini tetap tegas tapi tidak kemudian juga membuat para WNA ini yang datang secara legal ya, secara resmi dan juga bekerja sesuai dengan aturan begitu memberi manfaat bagi Sulawesi Tenggara dan juga tidak merasa dipersulit begitu.
2: Iya. Jadi pada intinya kami dari Direktorat Jenderal Imigrasi mendukung segala program pemerintah terkait dengan investasi asing. Mm-hmm. Orang asing yang datang untuk berinvestasi itu terbuka pintu seluas-luasnya Mbak. Kami pun melakukan pengawasan di lapangan itu secara humanis. Mm-hmm. Jadi memang datang ya memang melihat terus berkoordinasi dengan perusahaan termasuk dengan instansi-instansi yang ada di di tempat tersebut ketika kami melakukan pengawasan bersama, mm-hmm. nah itu enggak langsung juga langsung bilang ketika ada sesuatu langsung tangkap atau gimana enggak gitu juga Mbak. Jadi kita menjaga bagaimana supaya orang asing yang berinvestasi itu terjamin keamanannya mm-hmm. terus kenyamanannya karena kan memang itu program pemerintah itu Mbak.
0: Oke. Terakhir Pak Hairil, kalau harus memilih nih satu persoalan yang paling perlu diwaspadai dari persoalan WNA di Sulawesi Tenggara untuk saat ini apa nih yang harus dibenahi terlebih dahulu?
1: Iya, saya rasa sistemnya yang perlu dibenahi ya mm-hmm. terkait prosedural masalah mekanisme izin tinggal misalkan ya bagi orang asing yang sedang dalam bekerja antara pusat pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi yang diteruskan di kabupaten kota mungkin ini harus di apa sinkronkan ya bagaimana artinya dalam hal ini tiap-tiap masing-masing daerah ini mendapatkan keuntungan daripada penggunaan tenaga kerja asing ini.
0: Yes. Oke, baik Pak James. Selain sistem tadi yang perlu dibenahi, terakhir barangkali juga yang mungkin sebaiknya harus bisa didapatkan juga dari daerah kita Sulawesi Tenggara dari keberadaan WNA ini, jika seluruh aturannya itu dipenuhi dengan baik, tentunya hal yang perlu dilakukan juga dari keimigrasian agar bisa membuat juga para WNA kita tetap nyaman dalam bekerja, barangkali langkah-langkah yang harus dilakukan.
2: Ya kami melakukan rutin sih komunikasinya Mbak dengan perusahaan yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara. Memang kami sudah punya data-datanya semua. Setiap saat, setiap bulan sering berkomunikasi apakah ada penambahan tenaga kerja baru atau tidak. Uh-huh. Nah ini kami pun monitor melalui data perlintasan yang keluar masuk dari perusahaan tersebut. Nah itu komunikasi yang sering kita lakukan dengan pihak perusahaan. Ketika ada hal-hal kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan orang asing baik dari sisi aturan keimigrasian maupun aturan umum lainnya mm-hmm. saya ambil contoh mungkin melakukan pelanggaran terkait keamanan di wilayah tempat mereka berada mm-hmm. itu kami berkoordinasi dengan instansi-instansi seperti kepolisian. Nah, jadi intinya pengawasan yang kami lakukan selalu berkoordinasi dengan instansi yang terlibat dalam instansi menangani perizinan mengenai orang asing.
0: Oke, baik. Sebagai penutup, Pak Hairil, barangkali untuk himbauan ini untuk para perusahaan dan juga WNA-nya nih tenaga kerja asingnya nih gimana? Silakan.
1: Mungkin saya perlu sampaikan ke bagi perusahaan-perusahaan pengguna tenaga kerja asing ini ya. Saya pakai bahasa Kendari nih ya. Tolong mi. Ya. Tolong mi ya.
0: Aduh sudah minta tolong banget ini.
1: Jadi seharusnya itu di perusahaan itu melaksanakan kegiatan apa pelatihan ya bagi tenaga kerja pendamping yang selama ini mungkin sangat-sangat minim. Iya. Bagi tenaga kerja pendamping TKA ini mereka belum mendapatkan pelatihan, program pelatihan di dari pihak perusahaan pengguna tenaga kerja asing. Jadi iya, saya harap mungkin pihak perusahaan agar bagaimana transfer ilmu ini bisa tercapai, iya, begitu ya. Iya. Sehingga kami tenaga kerja lokal ini bisa bersaing di dunia industri. Ya, saya kira untuk itu ya.
0: Baik. Ya. Terakhir, Pak Jeps, masih mau ditambahkan?
2: Mungkin begitu, Mbak. Jadi kami harap untuk seluruh masyarakat yang mendengar siaran kami ini di wilayah Sulawesi Tenggara, ketika melihat atau mendengar berita tentang aktivitas orang asing di suatu wilayah tertentu yang mereka curigai melakukan pelanggaran, bisa diteruskan ke layanan pengaduan tadi.
0: Jangan malah justru harus langsung diviralkan gitu ya.
2: Iya.
0: Soalnya kalau istilahnya tidak ramai kalau tidak viral.
2: Gitu. Itu dia. Bisa langsung ke layanan pengaduan kami, dan itu sudah sering dilaporkan di nomor itu melalui masyarakatnya.
0: Baik.
2: Mungkin itu.
0: Terima kasih sekali lagi untuk Pak James, terima kasih untuk Pak Hairil sudah hadir di Dialog Interaktif Sultra pagi ini. Yang terpenting adalah bagaimana keberadaan WNA bukan persoalan boleh atau tidak boleh semata begitu ya. Nah, yang paling penting adalah tujuan kedatangannya jelas, kemudian dokumennya sesuai, lalu juga aktivitasnya sesuai aturan, dan keberadaannya memberikan manfaat tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kedua narasumber di Dialog Interaktif Sultra pagi ini, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensinya di line WhatsApp kita, dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian akhir kebersamaan kita untuk Dialog Interaktif Sultra pagi ini. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Bau Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
3: FM.

0: Ma? Ma?
1: Kenapa kak? Teriak-teriak.
0: Coba aku lihat anakmu itu eh. Dari tadi saya lihat main handphone saja berjam-jam.
1: Biar Mi, yang penting dia senang.
0: Iya senang, tapi tidak pernah Mi belajar. Anak seperti usia dia, seharusnya lebih banyak belajar. Bukan kau kasih main handphone.
2: Penggunaan handphone secara berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik, mental, hingga penurunan fokus belajar.

0: Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Mga nana tapambayan da mga rango. Sa vulingan ruwa vulingan da rango uka.
1: Kenapa lagi kayak itu, Ma?
0: Ini anamu. Dikasih tahu pakai bahasa daerah, malah dia bilang, apa kita bilang itu, Ma?
1: Bagus ji itu.
0: Bagus apanya?
1: Justru itu, Ma. Mulai dari sekarang, di rumah kita, kita wajibkan pakai bahasa daerahnya kita, toh. Karena di sekolah, mereka itu sudah belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, untuk bisa berinteraksi dengan orang di luar sana. Oke, Ma? You understand?
0: Ai, tidak usah miko pakai bahasa Inggris itu. Ku pergi mengangkatkan sa air itu.
2: Pakai bahasa daerah itu tidak membuat kita ketinggalan zaman. Justru bikin kita terlihat keren karena punya identitas yang unik. Jangan sampai kita fasih bahasa asing tapi gagap bahasa tanah kelahiran sendiri. Mulai dari rumah, mulai dari obrolan sehari-hari. Mari selamatkan bahasa daerah kita.

0: Dipilih barangnya. 100% barangnya asli dari luar negeri. Barangnya bergaransi. Ayo mari Pak. Ayo Bu. Lihat-lihat barangnya. Siapa tahu jodoh.
1: Ribut musito deh. Apakah kau jual itu? Heboh sekali.
0: Barang impor ini, Pak. Barang dari luar negeri.
1: Oh, begitu kah? Ada garansinya kah itu?
0: Ada tuh.
1: Saya tidak yakin nih. Soalnya ada pengalamanku, rusak barangku, malah saya disuruh kasih kembali itu barang ke negara asalnya untuk diperbaiki.
0: Ini bagus, Pak. Saya jamin, Pak. Barang ini tahan lama. Coba Bapak lihat modelnya.
1: Jangan, Miode. Mending saya cari yang SNI buatan Indonesia. Lebih aman. Kalau rusak, masih bisa diperbaiki.
2: Mencintai produk Indonesia adalah wujud nyata rasa bangga terhadap bangsa sendiri. Dengan memilih dan menggunakan produk buatan dalam negeri, kita turut mendukung para pelaku usaha lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat perekonomian nasional.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak, nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

juga kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih buat Anda yang saat ini terus mendengarkan RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz dan juga terima kasih buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Kapten siang ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga operator musik kita Bung Zulfahmi Pendigar. Kami akan temani Anda untuk kebersamaan kita di edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 di Kapten siang ini hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan. Nah, kali ini kita di program request lagu pendengar. Anda bisa bergabung untuk merequest lagu pop kesayangan Anda tentunya melalui line telepon yang telah kami sediakan di 0402-2823994 dan juga di 0822-5972-2994. Atau juga bisa melalui pesan WhatsApp, boleh. Telepon WhatsApp juga boleh, silakan di 0822-5972-2994. Oke, okay. Oh ya, sudah ada yang bergabung ya. Kita sapa dulu pendengar. Halo, request lagu. Ya, request lagu kembali Bang Albert ya?
1: Ya.
0: Gimana kabar hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Albert mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Mario Jola.
0: Marion Jola apa?
1: Jangan.
0: Jangan.
1: Ya.
0: Oke, disiapkan. Salam-salam silakan Bang Albert. Oke, baik. Terima kasih kembali Bang Albert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam request lagu. Bang Albert di Keraton Buton, terima kasih, sehat selalu Bang dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita nantikan lagi, silakan di 0822-5972-2994 dan juga di 0402-2823994. Kirimkan juga pesan Anda pendengar di 0822-5972-2994 atau kalau mau telepon WhatsApp juga di situ boleh, kita nantikan partisipasinya ya. Baik, kita sapa dulu sudah ada yang bergabung. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu.
0: Halo kembali, request lagu. Bang Tegar ya?
2: Iya.
0: Gimana hari ini kabarnya Bang Tegar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Tegar mau dengarkan lagunya siapa ini?
2: Black Brother.
0: Lagunya siapa?
2: Black Brother.
0: Black Brother.
2: Ya, kerjaan yang kembali.
0: Apa yang kembali tadi?
2: Terjalin kembali.
0: Salam-salam silakan.
2: Ya, pertama-tama untuk Bang Chan, ya. Selamat siang, selamat menjalankan tugasnya, semoga sehat selalu.
0: Amin, sama-sama ada, Bang ya.
2: Bang Zuli Wacu.
0: Iya.
2: Mas Jalan Jawa Timur.
0: Baik.
2: Ada Alin di Kedari, Katna di Kedari Baru.
0: Iya.
2: Ada Mbak Asya, Rani di Ternate.
0: Iya.
2: Kami ada Tiga Aikal di Nama Barat.
0: Iya.
2: Ada Ayu Soi, Andi di Batam, Asami di Kalambari.
0: Iya.
2: Yuli di Kedari, Andi di Rohoba, Mbak Asya dari Kendari, Andi di Siampu.
0: Iya.
2: Yang bernama Oki Kalian. Ada juga Bidara Ira di Shopping Sana, Irma di Kuala Gimotong, Bung Dewan di Sorong.
0: Iya.
2: Di Palu. Ada juga Mbak Amati di Bersyukur dan semua pindah di Bumau. Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah bergabung Bang Tegar. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, baik pendengar, sudah dua nomor lagu saya hadirkan dulu ya. Ada Marion Jola dengan featuring dengan Rai Putra, Jangan judulnya pendengar. Kemudian ada lagu dari Black Brothers dengan judul apa tadi? Terjalin Kembali ya. Tetap di RRI Bau-Bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Dua lagu pendengar dari Marion Jola featuring Rayi Putra, Jangan, dan juga dari Black Brothers dengan Terjalin Kembali sudah hadir ke ruang dengar Anda pendengar untuk segmen pertama kita di request lagu. Dan kali ini kita kembali untuk membuka line telepon buat Anda yang ingin bergabung, ingin mendengarkan lagu pop kesayangannya, bisa telepon di 0402-2823-994 dan di 0822-5972-2994. Kita juga buka melalui line WhatsApp di 0822-5972-2994. Boleh kirim pesan WhatsApp, boleh juga telepon WhatsApp juga boleh, silakan ya. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu pendengar. Halo, request lagu. Iya, request lagu Bang Andis ya.
2: Ya, betul.
1: Oke, hari ini sehat Bang Andis ya?
2: Ya, alhamdulillah. Ya.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya dari Doris, sering Mickey.
1: Iya. Judulnya apa?
2: Yang berbahasa dengan mana? Mickey.
1: Oh, yang
2: Ardis.
1: Yang featuring dengan Mickey Ardila.
2: Ya.
1: Oke,
2: ya.
1: Baik. Nanti disiapkan satu lagu dari ya, duet berdua itu ya. Salam-salam, silakan ya, Bang Andis. Amin, amin ya Allah. Sama-sama Bang Andis.
2: Makin banyak mudah Allah dan berkah.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Ya, buat Bung Albert tadi, Bung Sikas, Bung Anto, Bung Oman, Bung Soyang, Bung Ucang, Bung Galuh, Bung Sandiri Macam, Bung Pai, ya, Mbak Rat, Mbak Alim, Mbak Sarif, Purnama, Indah, Adi Kepte,
1: ya,
2: buat Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Hani, Bunda Tiar, dan semua pendengar Sambang Mas, segala salam.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kembali sudah bergabung Bang Andis di Lorong Hoga Beto Ambari. Saya sapa lagi satu penelpon kita. Halo, request lagu.
3: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sali.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini Mbak Rani Simbolon?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya?
3: Iya.
1: Amin, insya Allah sehat semua kita ya. Mau dengar lagunya siapa ini?
3: Iya. Lagunya Dian Pise sekarang yang dia terjudul. Biar ku sendiri.
1: Biar ku sendiri?
3: Iya.
1: Oke, baik. Mau salam-salam? Deng, silakan.
3: Bang Sali, boleh tanya sedikit?
1: Boleh, silakan.
3: Kalau saya salah, pada malam itu ya, ada yang ganti nama ya?
1: Dia rencana katanya mau ganti nama. Tapi sebenarnya apa ya, tidak mengganti identitas sih, karena memang asalnya kan dari Kabaena. Jadi tidak mengganti identitasnya.
3: Iya, iya. Ya, apa? Oh iya, jadi sekarang kalau dia gabung tidak pakai nama itu kan?
1: Terakhir masih Mas Andi, masih Andi.
3: Oh, dia belum dapat ayam putih dengan ayam hitam itu, dia mau ganti namanya tuh.
1: Iya, katanya selesai dulu syarat-syaratnya baru diganti.
3: Oke, Jo, salam.
1: Oke, Jo.
3: Salam Buncali bersama operasornya.
1: Baik.
3: Terus juga ada yang udah lewat, ada Bang Tegar, ada Bung Andis, Bung Anco, Bung Albert.
1: Ya.
3: Juga ada Bang Ican, ada Putra Kebayana juga yang jauh di sana.
1: Iya.
3: Juga ada nama Sari, lalu ada Mbak Sari juga, ada Alin,
1: ya,
3: ada Bunda Hani, Bunda Nur, Bunda Tiara, Bunda Emil, buat ada Inde, ada Mbak Viola ya, buat
1: ya,
3: Bang.
1: Oh ya. Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sari.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ini ya Mbak Rani, sudah bergabung dari Ternate, Maluku Utara. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita sudah coba cari lagunya, Biarkan Ku Sendiri, dari apa tadi ya, Dian Piscesa ya. Tapi Biar Ku Sendiri itu tidak ada yang versi Dian Piscesa. Dian Piscesa itu lagunya Ku Coba Hidup Sendiri, sama Tak Ingin Sendiri lagunya. Ada lagu yang judulnya Biar Ku Sendiri, tapi dibawakan sama Betaria Sonata. Gimana dong ya? Tadi saya mau tanyakan ya. Kita hadirkan saja yang mungkin pasti judulnya Biarkan Ku Sendiri ya lagunya, tapi mungkin versinya Betaria Sonata ya, untuk Mbak Rani di Ternate tadi ya. Bukan Dian Piscesa tapi Betaria Sonata ya. Oke, baik. Sudah ada yang gabung via WhatsApp juga. Selamat siang untuk Purnama Sari di Sulawesi Barat. Mau dengarkan lagunya Fanny Fabiola, judulnya Ada Rindu Untukmu. Kirim salam katanya buat semuanya saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Purnama Sari di Sulawesi Barat sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga tentunya. Oke, kita dengarkan bersama pendengar. Ada lagu dari Nicky Ardila featuring dengan Dedi Dores, Cinta Di Antara Kita. Ada Betaria Sonata, Biar Ku Sendiri. Dan juga ada ini Fanny Fabiola, Ada Rindu Untukmu, lagu dari Pance Pondak pendengar. Tetap di Radio Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kasih, setelah kepergianmu baru ku sadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selain Indonesia, ya, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

0: Menyapa Anda, Panda, dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan kita lanjut pendengar untuk program request lagu. Buat Anda yang ingin gabung silakan 0402-2823-994 dan di 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu. Halo, request lagu.
2: Assalamualaikum, request lagu Dinda Charlie.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bunda?
2: Alhamdulillah, lagi beraktivitasnya anak-anak masuk sekolah.
1: Alhamdulillah, lancar hari ini ya aktivitasnya Bunda ya.
2: Amin. Sedikit Dinda.
1: Ya.
2: Ada pantun sedikit.
1: Boleh, silakan.
2: Ubur-ubur ikan lele.
1: Cakep.
2: Aku melele mendengar arisan stinker ini Dinda, saya bisa gabung. Karena stinker kita jadi lebay. Yang tidak disyariatkan agama kita lakukan.
1: Oke, baik. Terima kasih pantunnya ya untuk siang hari ini Bunda ya. Oke,
2: ya,
1: Bunda.
2: Nia dan Niati, gelas-gelas kaca.
1: Nia dan Niati, gelas-gelas kaca. Disiapkan lagunya
2: ya,
1: ini Bunda.
2: Ini semakin panas ini alam ini Dinda karena
1: ya.
2: Kaca-kacanya ini TikTok ini bikin panas dunia. Ayo kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala.
1: Masya Allah.
2: Iya.
1: Oke, Bunda.
2: Bertobatlah. Dunia ini kasihan sudah tua, kita sudah tua,
1: iya.
2: Kita tunggu hari sana nama kita dipanggil sama Allah
1: iya.
2: Subhanahu wa taala.
1: Jadi
2: lakukan
1: banyak berbuat baik ya.
2: Silaturahim yang baik,
1: iya.
2: Menyapa.
1: Oke.
2: Seperti itu. Saya ini diburu terus, Dinda. Saya monitor itu mutiara pagi Banjarmasin. Saya diikuti sampai ya Allah, ampunilah hambamu. Apa salah saya? Mereka memaksa saya ini yang tidak disyariatkan di hadis Nabi.
1: Baik.
2: Astagfirullah.
1: Ya,
2: tidak apa-apa. Saya sabar Dinda. Yang penting orang yang melakukan itu yang tidak disyariat agama, saya memohon doa kepada Allah mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur, kembali ke jalan yang benar. Jangan kita lakukan tidak disyariat agama.
1: Iya Bunda.
2: Mudah-mudahan semua pada sehat, panjang umur, bahagia.
1: Amin, amin ya Allah.
2: Iya. Buat yang menyapa Bunda Hani.
1: Baik.
2: Salam untuk Bunda Hani.
1: Iya.
2: Kita saling mendoakan.

0: Kita silaturahmi yang tulus dan ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik.
0: Jangan lagi bilang ini Bunda Hani, Mama Dede, bukan Dinda salah.
1: Baik,
0: saya
1: baik.
0: Tidak mau kotori hatiku, Dinda.
1: Iya.
0: Karena apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, saya harus bagi-bagi kepada keluargaku, kepada anak-anakku.
1: Iya, Bunda.
0: Seperti itu, Dinda.
1: Siap, siap,
0: semuanya,
1: Bunda.
0: Semuanya mudah-mudahan buat Dinda cari.
1: Iya, siap.
0: Dinda, jaga keluargamu.
1: Insya Allah, Bunda.
0: Karena ini dunia sudah panas. Kita
1: baik,
0: bertobat.
1: Baik, Bunda.
0: Terima kasih waktu, Bunda.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, satu lagi kita sama pendengar. Halo, request lagu.
2: Request lagu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Alin dari Bengkali.
1: Mbak Alin, gimana kabarnya Mbak Alin?
2: Alhamdulillah, kabar baik ya.
1: Alhamdulillah. Mendengar lagunya siapa ini Mbak Alin?
2: Lagu Elegi Esok Pagi yang covernya Ariel Noah sama siapa dia yang cewek?
1: Alin.
2: Iya. Yeah.
1: Yang Ariel sama Alin begitu?
2: Iya. Yeah.
1: Ya, kan tadi tanya nyanyi cewek ada tuh yang sama cewek.
2: Sama Leodra.
1: Sama Leodra?
2: Iya, Ari sama Leodra kayaknya kalau nggak salah.
1: Oke.
2: Okay. Lagi
1: esok pagi.
2: Iya.
1: Lagi esok pagi dari. Oh ini. Oh bukan Ariel betulan ya. saya carinya Ariel betulan enggak ada, tapi apa namanya AI yang serupa-rupa suaranya si Ariel dan si Leodra gitu ya. Tapi bukan penyanyi aslinya.
2: Iya.
1: Oke, okay, iya, disiapkan iya. Ya. Salam-salam silakan iya. Buat siapa?
2: Salam yang pertama buat Bang Salih, semangat selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Selalu bersama keluarga.
1: Terus baik.
2: Ada Rani yang tersayang, ada Bang Usang, sehat selalu bersama keluarga, ada Bapak Andi, ada Bunda Hani, ada siapa lagi Mas Andi, ada buat semuanya yang lagi monitorkan tetap sekali.
1: Oke,
2: okay,
1: baik.
2: Itu aja Bang Sali, terima kasih atas waktu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah bergabung. Mbak Alin di Kendari, sehat selalu Mbak Alin ya, dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, baik pendengar, nampaknya cukup untuk program request kita di siang hari ini. Untuk sisa waktu ke depan kami akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request pendengar kita. Dan terima kasih yang sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap sehat semua pendengar. Dan mudah-mudahan hari ini seluruh aktivitasnya berjalan dengan baik. Tetap di RRI Bau-Bau pendengar, jam 12 siang ini atau pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti berita-berita olahraga, update informasi terkini dari dalam dan juga luar negeri, khususnya berita yang cukup menggembirakan terkait timnas Indonesia akhirnya menjuarai Piala Asian Cup, FIFA Asian Cup 2022. Ajang ini memang sudah lama berlangsung, ajangnya sudah cukup tua begitu, tapi untuk perdana atau pertama kalinya diakui oleh FIFA ya, ini menjadi ajang pertama ASEAN Cup diakui oleh FIFA dan Indonesia berhasil keluar juara ya, jadi sejarah juga buat timnas Indonesia kita pendengar. Informasi olahraga lainnya nanti bersama Pro 3, jadi pastikan Anda tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim, menurut saya bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Diaspora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wan Anissa, Hoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
5: Ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tuan rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan gak ya? 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
6: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam tempatnya.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: I'm so proud to be leading that, and I just want to give a special mention to our coach. Like, there's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And, you know, back games every 3 days here, it's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
2: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya, Pak Budi?
1: Lihat saya, Bu. Saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi, Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi, Pak?
1: Bukan begitu, Bu. Saya tetap konsumsi sayuran dong, Bu. Cuman, sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma, pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Pagi Bu Ria, mau kemana Bu? Eh, Bu Ani, mau kemana sih buru-buru sekali?
1: Mau ke puskesmas Bu, takutnya terlambat jadi buru-buru nih.
0: Oh, emang anaknya lagi sakit ya Bu?
1: Tidak Bu, ini saya mau bawa si kecil untuk diimunisasi polio. Takutnya telat diimunisasi Bu.
0: Oh, bagus itu Bu. Takutnya anak-anak bisa kena penyakit stunting. Tahu kan penyakit stunting itu bisa mengganggu perkembangan anak, apalagi masih balita. Ih, amit-amit ya Bu.
1: Kalau begitu, saya jalan dulu ya Bu.
2: Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Stunting dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam waktu lama.

0: Astaga, Dek. Bisanya kok coret-coret itu situs peninggalan budaya. Kok tidak tahukah? Kalau situs peninggalan leluhur kita itu dilindungi dengan undang-undang.
1: Pelestarian warisan budaya adalah tindakan dan langkah yang harus diambil untuk melindungi dan memelihara warisan budaya kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Just music.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just Music.

Waktumu terbatas. Jadi, jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Steve Jobs.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Just music.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Just Music.

inilah kata bijak tokoh dunia. Masa lalu mungkin pahit dan menyedihkan. Anda dapat lari darinya atau memilih mempelajari sesuatu darinya. Rafiki The Lion King.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki. Anda akan memiliki lebih banyak. Jika Anda tidak bersyukur, Anda tidak pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

0: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Jika masyarakat menemukan, melihat ataupun menemukan titik api yang berpotensi bahwa kebakaran lahan atau terjadi kebakaran lahan, maka informasi itu bisa dilayangkan ke 112.
2: Masyarakat silakan ya bisa ke web DPS yang ada di sini, datasend.min.form.dps.go.id, itu untuk memperbaiki. Kalau dirasa ini salah nih saya desilnya nih, harusnya saya desil bawah gitu. Oke, silakan di situ lakukan upaya perbaikan secara mandiri. Itu bisa.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Sekitar 10.000 hektar areal persawahan di wilayah Sulawesi Tenggara mengalami kekeringan. Lomba perahu hias dan dayung koli-koli meriahkan hari jadi Kota Bau-Bau. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Sekitar 10.000 hektar areal persawahan di wilayah Sulawesi Tenggara mengalami kekeringan. Berikut laporan rekan Idam.
3: Hal yang penting perlu kami sampaikan bahwa meskipun kita menghadapi kekeringan yang cukup panjang,
4: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat sebanyak 10.000 hektar areal persawahan di sejumlah daerah produksi padi di Sulawesi Tenggara mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Prof. Muhammad Taufik menjelaskan, dari 10.000 hektar yang mengalami kekeringan terdapat 3.000 hektar areal persawahan mengalami gagal panen atau puso akibat kekeringan. Menurut Taufik, meski menghadapi kekeringan akibat musim kemarau yang berkepanjangan, namun beberapa areal persawahan di beberapa daerah di sentra produksi padi masih bisa melakukan panen. Dan untuk menyelamatkan areal yang masih memiliki peluang panen, Distanak Sultra mengoptimalkan petugas pengamat organisme pengganggu tanaman atau POPT di lapangan.
3: Sekitar 10.000 hektar Sulawesi Tenggara itu yang terkena dampak, terus yang mengalami puso sekitar 3 ribuan hektar, artinya tidak bisa diselamatkan. Hal yang penting perlu kami sampaikan bahwa meskipun kita menghadapi kekeringan yang cukup panjang, beberapa lokasi di persawahan kita itu bisa melakukan panen.
4: Lebih lanjut, Muhammad Taufik menjelaskan, adapun daerah dengan luasan sawah yang mengalami kekeringan masih dipegang Kabupaten Bombana dengan luas capaian 3.002,25 hektar, Kolaka Timur 2.748,83 hektar, Konawe Selatan 2.569,20 hektar, dan Konawe seluas 1.771,26 hektar. Sementara wilayah lain yakni Kota Kendari 337 hektar, Kolaka 318,75 hektar, Muna Barat 192,50 hektar, Kota Bau-Bau 91,50 hektar, Buton 40,25 hektar, Kolaka Utara 4 hektar, serta Buton Tengah 2 hektar. Dari Kendari, Idham RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap di Kota Bau-Bau perlahan mulai hilang. BMKG Bau-Bau ungkap perubahan arah angin dan potensi kembalinya kabut asap saat arah angin berubah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan WOD Nurliani.
5: Iya, dari main sudah kami prediksi ketiga hari dari tanggal 4, 5, 6.
6: Kabut asap yang sempat menyelimuti Kota Bau-Bau dalam beberapa hari terakhir perlahan mulai menghilang. Langit Bau-Bau sejak Senin 5 Oktober pagi terlihat cerah dan tidak menunjukkan adanya kabut asap seperti sebelumnya. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Betombar di Bau-Bau menyebut kabut asap sebelumnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Papua Selatan yang terbawa oleh pergerakan angin. Kepala BMKG Betombar di Bau-Bau Adi Stiono menjelaskan, sebelumnya angin bergerak dari arah tenggara menuju wilayah Bau-Bau. Kondisi tersebut menyebabkan asap dari karhutla di Papua Selatan terbawa hingga ke wilayah Bau-Bau dan sekitarnya. Namun kondisi atmosfer saat ini mengalami perubahan. Keberadaan siklon tropis di wilayah utara Indonesia membuat pola pergerakan angin ikut berubah. Perubahan pola angin tersebut, kata Stiono, membuat asap dari Papua Selatan untuk sementara tidak mengarah ke kota Bau-Bau dan wilayah sekitarnya. BMKG memperkirakan kondisi ini berlangsung selama 3 hari sejak 4 Oktober hingga 6 Oktober. Dengan demikian, masyarakat Bau-Bau untuk sementara dapat menikmati kondisi udara dan langit yang lebih cerah. Meski kabut asap telah menghilang, Adi tetap mengimbau masyarakat agar berhati-hati, khususnya saat melakukan aktivitas di luar ruangan.
5: Kualitas udara di wilayah Bau-Bau dan sekitarnya, karena di sumber api di daerah Papua Selatan juga masih titik apinya juga masih cukup banyak, sehingga yang seharusnya secara normal masih menuju ke wilayah Bau-Bau dan sekitarnya, tapi karena ada tropical cyclone di daerah utara itu mempengaruhi pola anginnya, sehingga apa namanya sebaran asap itu menuju ke utara begitu.
6: Lanjut Adi Stiono, masyarakat disarankan tetap menggunakan masker karena sumber asap di Papua Selatan masih ada dan titik panas masih terpantau. BMKG juga mengingatkan kondisi tersebut masih dapat berubah jika sistem tropis di wilayah utara Indonesia melemah dan menghilang, pola angin berpotensi kembali bergerak dari arah timur atau tenggara. Selain perubahan pola angin, kondisi kemarau yang masih berlangsung serta pengaruh El Nino juga menjadi faktor yang membuat sumber asap di Papua Selatan belum sepenuhnya mereda. Lanjut Adi Stiono, BMKG akan terus memantau perkembangan kondisi atmosfer, termasuk perubahan pola angin dan sebaran asap, serta memperbarui informasi kepada masyarakat dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi resmi BMKG dan meningkatkan kewaspadaan apabila kondisi kabut asap kembali muncul di kota Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan yang rawan terjadi di musim kemarau dengan memetakan titik-titik rawan serta menyiagakan layanan tanggap darurat 24 jam bagi masyarakat. Berikut laporan Laras Ayuningtyas.
7: Fenomena kebakaran yang kerap terjadi saat musim kemarau menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Kendari. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Kendari terus memetakan titik-titik rawan guna mencegah potensi bahaya kebakaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah pemukiman maupun lahan terbuka. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Kendari, Ahria Wandi, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan serta segera melaporkan setiap potensi ancaman kebakaran. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan call center 112 yang beroperasi penuh selama 24 jam dan bebas pulsa untuk merespon cepat setiap laporan masyarakat agar potensi kebakaran dapat langsung ditangani sebelum meluas.
1: Jika masyarakat menemukan titik api yang berpotensi buat kebakaran lahan atau terjadi kebakaran lahan, maka informasi itu bisa dilayangkan ke 112. Informasi layanan kota itu 112 atau di informasi terpadu, ya, sistem informasi terpadu penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan Kota Kendari, Damkar atau Fire Button.
7: Selain pemanfaatan call center 112, pihak Damkarnat Kota Kendari juga mengingatkan warga agar tidak melakukan aktivitas beresiko tinggi memicu api, seperti membakar sampah sembarangan di area terbuka maupun membuang puntung rokok yang masih menyala, mengingat kondisi cuaca yang kering dan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api. Langkah pemetaan titik rawan dan kesiapan layanan tanggap darurat ini diharap dapat memangkas waktu tanggap petugas di lapangan saat menerima laporan dari warga, sehingga potensi kerugian material maupun korban jiwa dapat diminimalisir sedini mungkin.
0: Lomba perahu hias dan dayung koli-koli meriahkan hari jadi Kota Bau-Bau sekaligus melestarikan budaya bahari. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
8: Ini adalah merupakan suatu strategi untuk bagaimana melibatkan masyarakat Kota Bau-Bau secara luas.
9: Dinas Perikanan Kota Bau-Bau akan menggelar lomba perahu hias dan dayung koli-koli sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom. Kegiatan yang mengangkat budaya dan kreativitas bahari masyarakat ini dijadwalkan berlangsung pada Senin 12 Oktober 2026 nanti di kawasan Kota Mara. Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau Yulia Widiarti mengatakan lomba tersebut tidak sekedar menjadi hiburan, tetapi juga menjadi upaya melestarikan tradisi masyarakat pesisir yang sejak dulu lekat dengan aktivitas nelayan.
8: Lomba dayung tradisional ini memang harapannya kepada masyarakat pesisir ya, yang memang mata pencaharian selama ini adalah sebagai nelayan. Ini adalah merupakan suatu strategi untuk bagaimana melibatkan masyarakat Kota Bau-Bau secara luas. Jadi samping itu ini merupakan salah satu juga pelestarian budaya.
9: Yulia menjelaskan pendaftaran peserta masih dibuka hingga Rabu besok dan dapat diperpanjang sampai 9 Oktober. Hingga Selasa, tercatat sekitar 7 peserta telah mendaftar. Sementara panitia masih menunggu partisipasi nelayan lainnya. Total hadiah yang disiapkan mencapai 18 juta rupiah. Sebanyak 8 juta rupiah untuk lomba dayung koli-koli dan 10 juta rupiah dialokasikan untuk lomba perahu hias. Yulia berharap lomba tersebut mampu menarik lebih banyak peserta dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk kembali mengenalkan perahu tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya bahari Kota Bau-Bau.
8: Untuk dayung koli-koli yang juara satu itu sekitar 2.500, juara 2 2.000.000, juara 3 1.250.000 sampai bawah. Kalau untuk perahu hias itu kita juara satu itu ada 4.000.000, juara 2 2.250.000, juara 3 itu 1.500.000 sampai ke bawah.
9: Untuk memastikan keselamatan peserta, lokasi lomba dipindahkan ke perairan depan Kota Mara di sekitar kawasan Monumen Uputaiko. Lokasi tersebut dinilai lebih aman dibandingkan rencana awal di Kali Bau-Bau karena kondisi perairan yang lebih luas dan minim hambatan. Panitia juga akan berkoordinasi dengan Basarnas, TNI Angkatan Laut, stakeholder terkait untuk mendukung pengamanan kegiatan, terutama menghadapi potensi perubahan cuaca dan kondisi teknis di lapangan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu dicegah bersama melalui edukasi, pelaporan, perlindungan, dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Selengkapnya mengenai hal ini, dilaporkan Yuliana Linda.
10: Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan bersama di Sulawesi Tenggara. Kasus kekerasan tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga dapat meninggalkan trauma serta mempengaruhi masa depan perempuan dan anak. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Randy Permana mengatakan, upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.
11: Itu didominasi dengan kasus kekerasan fisik, di mana masih terdapat di tahun 2005 itu terdapat 252 kasus dan disusul dengan kasus kekerasan seksual di angka 142 kasus. Nah, namun juga saya perlu jelaskan di sini bahwasanya berbeda dengan ketika misalkan angka-angka yang sebutkan tadi itu berbeda dengan misalkan di bidang kesehatan ya. Kalau menunjukkan ada kasus yang banyak untuk terkait dengan penyakit yang ada misalkan itu mengindikasikan kurang baik ya.
10: Menurutnya, keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus menjadi salah satu langkah penting agar korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang tepat. Edukasi mengenai pencegahan kekerasan juga perlu terus diperkuat, khususnya kepada anak dan keluarga. Sementara itu, Ahwat Dwi Juliani Syahrul, fasilitator Forum Anak Sulawesi Tenggara, menilai anak perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan melaporkan tindakan yang membuat mereka merasa terancam atau tidak aman.
12: Kalau terhadap anak ya Ibu, yang pertama itu tentu kekerasan fisik juga antara teman sebaya, kemudian ada kekerasan verbal, dalam hal ini perundungan atau bullying, yang mana saat ini tuh bullying bukan hanya terjadi secara langsung tetapi juga di media sosial, itu sudah banyak sekali terjadi. Dan kalau dari kekerasan verbal ini, sebenarnya kenapa bisa terjadi perundungan baik itu di sekolah maupun di lingkungan teman-teman si anak itu terjadi karena sebenarnya anak-anak tidak paham bahwa dengan saya bentak teman saya ini sudah termasuk perundungan atau termasuk kekerasan verbal.
10: Pentingnya membangun lingkungan yang ramah anak, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Menurutnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Upaya kolaboratif diharapkan mampu menekan angka kekerasan sekaligus menciptakan Sulawesi Tenggara yang aman dan ramah bagi perempuan serta anak.
0: Saudara, Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara membuka ruang bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data desil. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
2: Kita buat semuanya di data, ada desilnya, sehingga karena ini baru pertama kita pakai, ya tentunya masih ada penyempurnaan-penyempurnaan. Inilah yang terjadi.
4: Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Tenggara membuka peluang bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Kepala BPS Sultra Hadi Susanto mengatakan adanya masyarakat yang menyampaikan komplain terkait ketidaksesuaian desil merupakan bagian dari proses penyempurnaan data. Penggunaan desil sebagai dasar pengelompokan kesejahteraan masyarakat masih tergolong baru sehingga membutuhkan penyempurnaan secara berkelanjutan. Menurut Hadi, bagi masyarakat yang merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dapat mengajukan perbaikan melalui kanal yang telah disediakan. Pengajuan dapat dilakukan secara mandiri melalui situs yang tersedia. Dan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perangkat digital, dapat mendatangi kantor kelurahan untuk mendapatkan bantuan dalam proses pengajuan perbaikan data. Meski demikian, pengajuan perubahan data tidak serta-merta membuat desil seseorang langsung berubah, sebab setiap pengajuan harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu, dan hasil verifikasi juga tidak selalu menyebabkan seseorang berpindah desil.
2: Bagi kami BPS, itu kita syukuri ya dengan adanya komplain atau dari masyarakat gitu ya, masukan, ada yang, wah ini salah nih, itu semuanya menjadi masukan bagi kita. Kayak gini, biasanya kita tuh ya ketika melakukan distribusi bantuan atau apa tidak menggunakan dasar yang baik ya. Nah, sekarang kita coba nih, kita atur, kita buat semuanya di data, ada desilnya, sehingga karena ini baru pertama kita pakai, ya tentunya masih ada penyempurnaan-penyempurnaan. Inilah yang terjadi. Kita sediakan berbagai sarana, berbagai kanal ya untuk melakukan penyempurnaan ya. Masyarakat silakan ya bisa ke web DPS yang ada di sini. datasen.minform.dps.go.id itu untuk memperbaiki. Kalau dirasa ini salah nih saya desilnya nih, harusnya saya desil bawah gitu. Oke, silakan di situ. Lakukan upaya perbaikan secara mandiri. Itu bisa. Atau kalau misalkan tidak punya akses ke gadget ya, itu bisa ya melakukan upaya lain, yaitu datang ke kelurahan. Di kelurahan juga ya selalu ada petugasnya ya untuk bisa melakukan perbaikan desil kita.
4: Sementara itu, Ketua Tim Statistik Sosial BPS Sultra Muhammad Mulyadi menjelaskan, desil merupakan pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah yang dibagi menjadi 10 kelompok, di mana pengelompokan tersebut dilakukan dengan menggunakan 40 variabel, dan kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan posisi desil seseorang. Selain itu, kata Mulyadi, ketidaksesuaian dapat terjadi apabila data yang menjadi dasar penghitungan belum menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual. Mulyadi mencontohkan, perubahan kondisi ekonomi seseorang dapat berlangsung sangat cepat. Seseorang sebelumnya masih bekerja seperti dapat kehilangan pekerjaan sehingga kondisi kesejahteraannya berubah. Mulyadi menambahkan, BPS Sultra, penyempurnaan data membutuhkan partisipasi masyarakat serta kolaborasi antara kementerian dan lembaga agar data yang digunakan semakin muktahir dan mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berawal dari pesta miras, sejumlah pemuda di Kota Bau-Bau terlibat bentrok di perumahan Astri Wijaya. Berikut laporan Waode Nurliani.
13: Sejumlah pemuda terlibat bentrok di kawasan perumahan Asri Wijaya, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kota Bau-Bau. Insiden tersebut diduga bermula dari aktivitas pesta minuman keras atau miras yang kemudian berujung pada kesalahpahaman dan aksi saling pukul. Keberadaan sejumlah pemuda yang diduga mengkonsumsi miras pada Sabtu 3 Oktober 2026 malam tersebut sempat membuat warga sekitar perumahan resah. Situasi kemudian memanas pada Minggu pagi ketika terjadi aksi baku hantam antara pemuda yang kemudian coba dilerai oleh pemuda di kawasan perumahan. Aksi keributan tersebut bahkan sempat direkam oleh salah seorang warga dan videonya beredar luas di media sosial. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut berupaya melerai, namun suasana yang semakin tersulut emosi membuat para pemuda yang terlibat sulit untuk diredam. Kasih Humas Polres Bau-Bau, Trino Asnan, membenarkan adanya insiden tersebut. Menurut Trino, berdasarkan hasil interogasi awal, terdapat sekitar 10 pemuda yang diduga terlibat dalam aktivitas konsumsi miras sebelum kejadian keributan. Keributan tersebut kemudian memicu reaksi warga sekitar yang berupaya melerai sekaligus mengusir para pemuda yang terlibat, namun situasi justru semakin memanas setelah pemuda yang berada di sekitar perumahan ikut menjadi sasaran pemukulan.
14: Pemuda ini kurang lebih 10 orang, dia bersama-sama mengkonsumsi minuman keras. Saat dia berkonsumsi minuman keras, ada kesalahpahaman di antara mereka, namun telah terjadi kesalahpahaman tersebut, mereka saling ribut di antara mereka di 10 orang ini. Dan dia keluar rumah dan tetangga-tetangga keluar rumah juga untuk melerai kelompok pemuda tersebut. Tetapi pemuda tersebut tidak menerima terhadap masyarakat sekitar. Jadi kedua masyarakat yang kelompok ini dan masyarakat berkelahi. Jadi terjadilah keributan di antara kedua belah pihak.
13: Lanjut Kasih Humas, mereka rata-rata bukan warga perumahan, namun melakukan pesta miras di salah satu rumah kosong di perumahan tersebut. Dalam insiden ini, polisi juga mendapati adanya seorang pemuda yang diduga membawa senjata tajam. Polres Bau-Bau sejauh ini telah mengamankan satu orang pemuda yang diduga sebagai pemegang tajam. Identitas pemuda tersebut juga belum diungkap oleh pihak kepolisian. Selain mengamankan terduga pemegang tajam, Polres Bau-Bau juga menerima laporan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam keributan, termasuk dari pemuda yang menjadi korban pemukulan di kawasan perumahan Asri Wijaya. Kasus tersebut kini tengah ditangani Polres Bau-Bau untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, terhadap pemuda yang diduga membawa senjata tajam, Kasih Humas menyebutkan yang bersangkutan dapat dikenakan ketentuan Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata tajam dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Wadi Nurliani, Reporter Bau-Bau, melaporkan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Sekitar 10.000 hektar areal persawahan di wilayah Sulawesi Tenggara mengalami kekeringan. Lomba perahu hias dan dayung koli-koli meriahkan hari jadi Kota Bau-Bau. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini. Dan dapatkan informasi terkini lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat siang menjelang sore pendengar. Mudah-mudahan seluruh aktivitas Anda hari ini berjalan menyenangkan. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional, di mana untuk bintang tamu di sore ini pendengar ada Rebecca Rejman via Flow dan juga Bella Fauzi pendengar di 100% Indonesia berjaringan nasional. Kita bergabung pendengar dengan Pro 1 RRI Jakarta dan selamat mengikuti.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.

0: Nah, kali ini di 100% Indonesia iya. Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Ini tiga rame, ya. Tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Ini kecilatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai. Ada Via Velo. Is it? Hai. Dan Bella Fauzi.
3: Hai.
0: Wah, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Hai.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama,
4: Kak Shafi. Thank you dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya. Ya, jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Iya.
0: Nah,
2: kita datang.
0: Iya dong. Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih project yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
4: ya silakan.
1: Ya. Sis Bella. Waduh,
4: leadernya.
1: Ah, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya.
2: Pada masanya.
1: Betul. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine, gitu.
1: Okay.
2: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, Sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi ya single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kah?
2: Betul. Ya, pengennya
4: lintas,
2: begitu.
4: Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara. Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh.
4: Kalau dari single pertama Tanah Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut, ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba
2: boleh.
4: Saya udah ingat ya.
2: Iya.
4: Ada
1: siapa aja tuh?
4: Katere,
2: Tere,
1: Anusa
2: Teresia, masya Allah.
4: Ada Lala Carmela,
2: betul.
4: Wow.
2: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
4: Kojek Betawi ya.
2: Kojek Rap Betawi, siapa lagi sih?
4: Ada Ikang Fauzi,
1: legend banget.
4: Ya, Endah Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
2: Banyak banget, banyak banget.
4: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada Nosale.
2: Yes. Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
4: Farah Adiba. Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya?
2: Ibrahim.
4: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca.
1: Ada
4: Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
2: Iya, betul.
4: Ada Rebecca Raymond,
2: Eka Nash.
4: Iya, betul.
1: Berarti
2: sama
1: itu
2: ini

0: Askolil. Yes.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
2: 10. Dan itu menariknya rekamannya jarak jauh. Jadi yang di Indonesia,
1: Indonesia di Indonesia. Iya, ya, ya, data vokal ya.
2: Betul.
1: Oh, wow. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
0: Kami bertiga
2: rame-rame sih, ada banyak sih.
1: Iya, kenapa ngambil profesi tangan ya? Ngambil profesi saya sih sebagai lagu juga betul. Iya, aku mau banyak banget ya.
2: Iya.
1: Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
0: Siap, siap. Kita udah banyak ya, ada Melani Subono, udah ikutan Sandika Nester. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
2: Rame ya.
0: Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya enggak cuman kita-kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina dan juga humanity lah.
1: Gitu. Yes, yes, nice, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811 797 27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
3: Kita coba angkat telepon dulu.
1: Dari tadi.
3: Ya. Ada dari Palu.
1: Halo,
3: Farida.
1: Halo,
3: Bu Farida. Siang, Bu Farida. Halo, Bu Farida.
4: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya.
3: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya? Mm-hmm.
0: Aku nggak bisa dengar.
5: Ya. Bisa itu apa? Luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain dengan Palestina begitu.
3: Okay.
5: Karena biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhin, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan didengarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
3: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima
3: ya.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
4: Oke, okay. Ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan
2: amin,
4: gitu ya.
2: Amin.
1: Amin. Amin.
4: Oke, okay. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
4: Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya bagu gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
0: Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih saya jadi dari awal banget tuh karena after October 7, 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu profesi kita yang berbeda-beda kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah kita jangan diam aja dong gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Via dan Kak Tere Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita doang dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa ya merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine kayak gitu.
1: Luar biasa awalnya ya. Awalnya di situ ya.
0: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh abis jadi Depak sama Ed Sheeran dia bikin konser sendiri ya kan. Sold out lagi. Itu kelas banget.
2: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
0: Iya, keren banget.
2: Maksudnya berarti udah jelas kan stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
0: banyak orang mendukung.
2: Artisnya semua.
4: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
2: Oke. Kalau aku sih dari awal udah pasti ya aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak KTR kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satunya ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya. Yes.
2: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik, dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
0: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
4: awal join
0: Rebecca dia bold ya.
1: Iya.
0: Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya gimana?
0: Merah menyala.
6: Ya ya vokal di sosmed gitu gitu. Oke. Ya kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu. This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vocal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
6: Alhamdulillah. Untuk nyanyi, Sis Peka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh gitu. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
0: Alhamdulillah.
6: Sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
0: Betul.
6: You can make a video or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya enggak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
0: Just need to be human aja.
6: Tapi happy banget ketemu.
1: That's so sweet. Sekarang baik.
6: Sama gitu loh.
1: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
0: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
0: Alhamdulillah. Kalau enggak nggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
0: Iya.
1: Alright, kita ada penelpon.
4: Kita sama lagi dari Ari sama Rinda. Halo Ari.
7: Halo.
4: Halo. Iya Ari. Silakan Ari.
7: Kapan ke Samarinda?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Ayo, terima kasih Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
1: Siap, iya. Ada lagi?
4: Ada lagi, Ri.
1: Itu aja.
4: Alright. Terima kasih.
0: Ayo, Mas. Kalau bikin acara-acara musik, kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya, dong. Iya,
0: seni gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
0: kolaborasi
1: ini kan,
0: kolaborasi dengan TPN movement.
1: Iya. Baik.
4: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
0: Single kedua.
4: Oke.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
0: Siap.
4: Tetap di 100% Indonesia.

0: Mana. Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih juga masih bersama rame-rame.
1: Kita ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya,
0: yes. Yes, lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya. Ya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Pencipta Maha dan
0: Sang Pencipta.
2: Iya, cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya.
3: Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan ke sana juga.
0: Iya, betul.
2: Gitu.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
4: Hai Ica.
1: Hai, Agak Kareba.
5: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
5: Dan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Silakan Ica, mau tanya apa?
5: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
5: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
1: Masya Allah.
5: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi ya?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi. Ada Rebecca,
2: Rebecca,
5: ada
2: Bella.
5: Ada penyanyi Bella. Itu loh, Rebecca.
2: Oh, Rebecca. Ya, Rebecca.
1: Ya penyanyi itu.
5: Lagunya itu kan.
2: Artis juga.
5: Lagunya kan itu loh yang. Apa sih itu
2: ayo, yang mana? Ayo.
1: Ayo cari pertaruhkan nih gitu. Ya apa lagi?
5: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar.
1: Oh benar.
2: Iya benar.
1: Ternyata fans sejati,
2: fans garis
1: keras.
2: Anak musik berarti.
5: Lagu-lagu melo sedikit.
0: Iya, apa pertanyaannya Dica?
5: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
5: aja? Mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Mbak Bella. Oh, iya.
1: Ya. Ya.
2: Dia proper nih, Bu.
1: Iya.
5: Kan,
2: iya, Ibu.
5: Udah jadi penyanyi nih.
2: Iya.
5: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Oh. Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Kita apa adanya ya Revi. Sabar.
2: Apa lagi apa? Semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Nah.
0: Gimana Ca?
5: Aku mau nanya sama
0: siapa lagi?
2: Via.
5: Via. Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Oh. Bukan Via Valen ya Bu?
1: Bukan, bukan.
2: Seri ya, setiap promo ke Via Valen ya?
5: Kalau itu, aku gak begitu kenal.
1: Oh ya, kenal aku lupa. Apa nih pertanyaannya? Gak
5: kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
1: Amin.
5: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat sebetulnya namanya apa ya?
1: Ya nanti kita
0: kita akan tahu ya.
1: Oke. Terima kasih Ica.
5: Apa salam salam
1: oh, boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
5: Salam salam buat semuanya aja deh penyiar satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Pokoknya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha damang Pak Ahmad.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat siang juga buat para Srikandi yang tiga trio Srikandi di sini ya.
2: Srikandi.
1: Para Srikandi.
2: Bapak
6: usaha. Srikandi. Yang cantik-cantik semua.
2: Wah, alhamdulillah.
6: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
6: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
6: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah, saya tanyakan begini. Kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
6: Nah cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa ya, selain bernyanyi kan jelas yeah. Kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat murah sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Karya yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada pik kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang okay. saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu, cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Karya untuk kemudian
0: sebagai terima kasih
6: mungkin ada salam dulu saya buat saya ya,
0: salam
6: buat Pak Leman di sini ya, yang bisa masuk ke Ibu Farida, terus juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi di Sunggulat, ada Pak Nope juga di Semarang, ada Pak Rosi. Terima kasih
0: buat terima kasih Pak Nope. Ya. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya, nanti baru dijawab. Okay. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan. Hai Pak Jaya
3: di Sulawesi Selatan, halo.
0: Halo Pak Jaya, iya. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
3: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
4: Testing karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya Pak Jaya.
3: Iya Pak.
4: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Oke. Okay. Okay. Nanti, nanti kita puterin ya Pak ya.
3: Tetap stay tune lagi Pak.
4: Ketiga itu.
0: Iya. Ya.
4: Ya.
0: Oke. Okay.
4: Thank you Pak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
3: Baik, ini ada penelpon juga dari WhatsApp.
0: WhatsApp. Kita banyak coba ya? Angkat banyak, banyak sekali. Ini. Tawanya cantik-cantik ya.
3: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
3: Halo.
7: Halo.
3: Halo Oma.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan nama siapa ini?
3: Iya, di mana?
7: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Solo.
2: Namanya Oma.
0: Mbak Oma. Ya.
2: Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
0: Oma.
2: Iya. Iya. Bisa sih.
0: Iya, mana Mbak Oma gimana?
7: Alhamdulillah, di sini panas kak.
3: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
0: Di Solo.
3: Oh di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
3: Di sini juga panas, sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini bintang tamu kita?
7: Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
3: Oh ya, nanti ya kita jawab ya.
2: Tempat favorit kita.
3: Iya.
8: Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pas
7: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya, selamat siang.
3: Oh iya.
7: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malanya di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Kita seneng banget sama Solo ya.
3: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
3: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
3: Enggak saya jawab.
0: Dan apa yang gimana? Menjawab
3: Solo,
0: jangan
3: tadi
0: ya.
3: Gimana?
2: Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
8: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
2: Iya.
8: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta. Love banget itu.
2: Prachima juga, Prachima.
8: Oh iya,
2: Prachima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
3: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
8: Iya. Lokananta Blok.
3: Iya.
8: Ada.
3: Masih analog kan itu ya.
2: Iya, betul.
8: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio kesana kayak nostalgic banget.
3: Iya, iya, iya.
8: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
3: Ke Solo lagi.
2: Mampir lagi. Bu, sampai via ya, Bu.
3: Mbak Oma, ayo coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Velo.
3: Iya, Via Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke landphone ya.
3: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
3: Bung Benijo.
9: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
3: Iya, Bang.
0: Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benito.
3: Baik, silakan pertanyaannya Bung.
9: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
3: Iya.
9: Mana Dek? Siapa satu ya?
2: Kak Fia.
9: Ah, ini apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop atau lagu dangdut gitu.
9: Nah, itu kan iya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya Peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Benny.
0: Terima kasih Bung Benny.
1: Tiga orang ya. Ya, Bu.
9: Ada yang menyiar di Pusat Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Ijut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benijo ya.
8: Biar disalamin juga.
0: Kita berarti ke Jakarta ya,
1: kita ke Jakarta. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
10: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
10: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa asumsi ketiga, saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya? Apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Age of?
10: Pertanyaannya itu aja sih.
1: Oke. Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap. Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
1: Satu lagi ya,
0: teman-teman ya.
1: Halo,
0: Bang Leman dari Lampung.
1: Bang Leman dari Lampung.
11: Bung Dede Kedaud dan Bung
1: Ayo siapa?
0: Ya, baik. Ya, betul. Bisa dilanjutin pertanyaan berarti.
1: Benar. Kayaknya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
11: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh ya, silakan.
11: Idola saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
1: Pasti semua orang itu.
11: Ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik-cantik.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sapa-sapa dong.
0: Ya, disapa.
8: Kayak CCTV ya?
1: Iya. Dia ini lucu ya, kocak ya dia.
11: Nanya individu nih.
8: Itu handphone
0: apa? Enggak, ini nih.
1: Itu kamera.
0: Kamera.
8: Udah ngaklat nih.
11: Iya, ya. Boleh enggak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
8: Siap.
0: Apa nih?
8: Nanya apa, Tuts?
11: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
1: Nanti dijawab ya.
0: Kita
12: ya, selamat siang. Selaku Persen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yes. Silakan Tadinda.
12: Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya, teteh damang, alhamdulillah. Habaget.
1: Habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya?
8: Iya,
1: apa yang ditanyakan Tadinda?
12: Iya, tiga darah cantik.
8: Masyaallah,
12: makasih. Aryanya juga cantik.
8: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik
12: kan? Karena Allah mau bayar
8: karyanya cantik katanya.
12: Ibu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
8: Amin.
12: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
8: Sheila Majid.
1: Sheila Majid.
8: Ya, Majid.
12: Ya.
8: Betul.
12: Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain.
1: Mahir Zain.
8: Udah sempat Sandi.
12: Ya, karena atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir. Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine, Palestina ada.
8: Betul.
12: Jadi semoga ada ke arah ke sana lah.
3: Oke.
12: Ke Mahir Zain. Okay. Yes.
3: Siap.
12: Ada kolomnya. Oke, sukses.
3: Terima kasih Teh Dinda.
12: Terima kasih.
3: Iya, terhormat Teh Dinda.
0: Iya, terima kasih.
3: Bye.
0: Bye.
13: Aku mau kayu, thank you.
3: Dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
0: Kita akan jawab satu pertama
3: ya, gitu ya. Rame gitu.
13: Kalau butuh penyiar.
3: Ya cocok ya. Boleh ya. Boleh kali Pak Produser sekali-sekali.
0: Ini nambah kerjaan saya jadinya.
13: Enggak lah, kata-kata lebih jago lah.
3: Kita jawab dulu satu persatu ya. Banyak banget yang harus dijawab.
13: Banyak ya, kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak? Atau mungkin ada ke arah seperti apa? Pop atau gimana ke depannya?
13: Aku biarkan, ya betul. Menurut Kak Rebecca gimana?
14: Our Power sih pop ya, agak alternatif gitu. Enggak terlalu religi sih menurut aku.
13: Iya, betul.
3: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
13: Iya,
3: jadi
13: iya,
3: ada nyangkut satu keagamaan atau religi begitu kan.
13: Iya, ya, ya, betul. Ya,
14: soalnya okay. Kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan.
3: Manusiaan.
14: Iya, nah. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama, secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Yeah. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, yeah, sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap
13: karena
14: ada
13: para pop, nabi ya.
14: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih.
13: Lebih anthemic.
3: Iya,
0: iya. Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
3: Tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
13: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
0: Oh iya.
13: Movement. Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat.
14: Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
13: Iya, betul. Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah benar ya kan. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
3: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan
13: ini. Betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: Iya, TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
13: Mahir
14: Zain.
13: Iya sih,
14: kita sempat approach ya, masih
13: sempat approach
14: yang di single pertama.
13: Single pertama iya tuh sudah. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini, aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada, kita sih
3: pengen banget.
0: Iya. Kenapa enggak gitu ya?
13: Benar.
3: Semoga nanti
14: mohon doanya aja.
3: Iya. Bu, semoga bisa terwujud ya.
13: Iya, Ibu tadi.
3: Iya, ya, Teh Dinda di
0: Teh Dinda dari Bogor
13: ya. Coba nyanyi dulu.
0: Apa tuh?
3: Ya. Di mana kau berada?
0: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
3: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
3: Oh, iya. Ini
14: biar kuasinya
0: Jawa lah dikit ya. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
14: Silakan sis, tempat dan waktu
3: untuk disaksikan. Waktu dan tempat dipersilakan.
13: Benar. Ya yang
3: otw. Oh, diiringin gitu ya, sebagai penutupnya ya. Jadi pada suatu hari.
13: Jadi pada suatu hari.
3: Banyaklah sang pangeran datang.
13: Betul. Harusnya ini teng teng teng. Maunya itu teng ya. Ah, itu ya. Berharapnya Nicola Saputra. Cina. Ini siapa? Apa
3: susah ya sama. Susah ya sama.
0: Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini. Masih nungguin jawabannya.
3: Sama beda digantung entar ya jawabannya.
14: Jadi mau jawab gitu ya.
3: Saya jawab setelah
14: putar aja kita enggak
3: apa-apa. Saya jawab setelah pesan.
14: Oh, boleh.
3: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
13: Bener, kalau ratingnya gak tinggi sebar sih.
3: Ya. Tunggu dulu.
0: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
13: Oh,
0: Masih menunggu ini.
3: Ya, tapi terserah mau dibawa enggak itu kan.
13: Ayam OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini. Masih goib gitu. Ya semua tergantung ini ya, kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
3: Iya, iya, iya.
13: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
3: gitu.
13: Kalau misalnya lancar insyaallah cepat.
8: Mohon doanya berarti.
13: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
8: bukan.
13: Ya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat
8: gitu. Perbanyak
13: pro-Palestine juga.
3: Betul. Pinggir
13: ya. Nah, oh iya dong. Harus pro-Palestine dong.
3: Iya, jadi apa Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Baby Nur, kalau jodoh pasti
15: bertemu.
3: Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu.
15: Ini kali ini dari Via ini dengan resah tanpamu.
13: Wow, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia mendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini
1: ya.
0: Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini, ya dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayaknya.
2: Ketamunya lagu. Ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. dari 100% Indonesia hari ini, Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh, Bang? Kira-kira
0: okay.
2: Bang?
0: Oke, oh minta nyanyi.
1: Oh, minta nyanyi. Yeah. Nah, tunggu aja, Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Iya, siap-siap.
0: Iya, siap. Siap, terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya, makasih ya semua. Panjang umur.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
4: Doa yang sama,
2: makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan di WhatsApp-nya pendengar.
1: Baik.
0: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica enggak dijawab
3: loh.
1: Apa medsosnya apa tadi Ica sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Aku Rebecca _ Raymond, R-E-I-J-M-A-N.
1: Oke.
3: Okay. And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Okay. Apa lagi ya?
1: Spotify. Yeah,
3: Spotify.
1: Oh, iya. Lucu. Lucu emang.
3: Ya gitu deh. Oke, okay, you go.
1: Yeah.
3: Bella. Yeah. Gimana sih waktunya promo doang?
5: Yeah, yeah, I know, but that's enough.
3: Ya, kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music, YouTube Music, gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI _ Bella Fauzi _.
1: Betul.
3: Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
3: Kalau U yang kumisan. kalau yang bawa kalau U.
0: Yeah.
3: Oh. Kalau kita pakai W.
0: Pakai W.
3: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
0: Iya, benar.
3: Fauzi pakai W keluar.
1: lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau Via
5: ini. Aku Instagramnya Via pakai F ya, bukan V. Jadi FIA Fellow, FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
3: Baru rilis single nih.
1: Iya, sama Kikan. Congratulations. Sama Kikan.
3: Sama Kikan
5: featuring Kikan.
1: Wow.
5: Judulnya Apa Benar Semua Ada Masanya.
0: Iya.
1: Apa Benar.
0: Nanti kita puterin.
5: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia.
0: Itu dia.
1: Itu di mana? kayaknya Ica pengen banget iya, itu tahu Ica. Itu di mana.
5: Iya, betul. Kita langsung ini ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
3: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
5: Nabi.
3: Iya, Tanah Para Nabi. Yes.
1: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
3: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
3: Di YouTube.
1: 30 orang atau
5: edit.
1: Pas rekaman.
5: Kalau pas yang per single pertama kita semua di satu studio.
3: Iya, dan ada rekamannya juga.
5: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
3: Iya,
5: recording session.
3: Betul.
1: Makanya
3: recording session bilangnya.
1: Baik.
0: Oke.
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita ada sirine. Berarti kalau sudah diputerin sirine ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Betul. Ya. Tantangannya udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
0: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
0: puitisasi
1: supaya perjuangannya semakin dapat.
5: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Oke, Rebecca. Aduh apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser loh yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, nah. Bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
1: Perlu musik director enggak? Perlu musik director enggak untuk ini?
5: Boleh.
1: Enggak bercanda.
5: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
5: Iya, menarik.
0: Oke. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
0: Dek. Untuk nyanyi lagi atau nanti ditagi lagi?
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa? Kan bukannya lagunya ini.
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
5: Atau enggak?
0: Bebas.
1: Iya, dibarengin
0: bebas.
1: Aja kan.
5: Yang puisi nah. Dulu aja ya, abis itu baru live gitu.
0: Oh okay, gitu, boleh.
1: Terserah. Kita sih bebas banget.
5: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita
5: standar. Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzin.
1: Ah.

0: semuanya. Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya,
1: kenapa?
0: Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya, amin. Kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia, itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kata ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power,
2: ya, our gitu. Power, the people united will never be defeated.
0: Yes. Ya.
1: Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Panggil Mas Rangga dulu.
0: Ya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti
1: produser. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Nah, kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
1: Ini single baru.
2: Baru rilis.
3: Asik.
0: Spill dong dikit.
1: Spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Ya. Spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya,
2: harus ya. Ya. Dan idenya
0: konsep. Iya, sedikit aja bocoran.
2: Enggak
0: konsep. Oke, oke. Aduh, saya deg-degan ini kita di kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Bagiannya diganti ini nih.
1: Gimana spill dikit boleh?
2: Spill dikit ya.
0: Spill lah.
3: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2

0: bulan yang lalu.
1: Okay.
0: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
2: Oh,
0: aneh ya sebagai songwriter aneh ya.
2: Iya, aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin
0: dikit
2: semua.
0: Lagi, dikit lagi dong.
2: Oh iya. Dijelasin semua entar gitu ya. Kesini kan. Oh,
0: iya. Judulnya ya, apa judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
2: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
0: Iya, yes. Dalam kan, banget itu. Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
2: lebih nah, bisa mampir ke sini ya.
0: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga tuh berurutan terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
2: Semoga.
0: Sudah ada di semua di SPD.
2: Yes.
1: Semoga ya, lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
0: Ya, harus.
2: Harus.
1: Oke.
2: Baik, kita bicarain apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: Iya, di 100% Indonesia. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
1: Banget
0: ya.
1: Seru banget,
0: seru
1: ya, berasa.
2: Terima kasih loh.
1: I have so much fun.
3: Iya. Jangan kapok ya.
1: Iya, semoga juga.
3: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya, ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul, kita satu aja udah rame nih ya.
3: Tiga ini makin rame.
1: Dan sebelum kita berpisah ya, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan
3: tentang
1: BTN Movement. Jangan lupa
0: ya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
1: Ya, ada mungkin dari start from you ada.
4: Oh, iya. Terima kasih. Like thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
3: Yeah.
0: Oke. Okay.
3: Betul.
0: Straight
1: to the point.
3: Yes.
0: Kavia.
3: Oh, Kavia. Kavia dulu bisa.
0: Biar
4: terima
0: menutup.
4: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia. Dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine. Oke, Bella.
0: Iya, waktu dan tempat dipersilakan.
1: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
3: Jangan nyesel ya.
1: Oke. Okay, kocak lu, sumpah gua kocak lu.
3: RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
3: Kayak. RRI. Ateng Bakayu.
1: Apa itu?
3: Thank you.
1: Thank you. Ada dulu cuma begitu doang.
3: Free
0: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
1: dan saya Teguh Syafiq.
0: Sampai jumpa.

0: yang tepat masyarakat cerdas.
1: Saya Izir LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Di sore ini, untuk Kapten sore ini, Yanti yang akan temani Anda sampai jam 7 malam nanti. Kita punya program spesial. Tadi kita sudah ikuti bersama program 100% Indonesia berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan kali ini Yanti menyapa Anda untuk sajian informasi dan lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas Anda ataupun juga waktu bersantai Anda di sore ini. Stay tune terus di 97,8 MHz serta streaming di RRI Digital.

0: Ya pendengar, untuk kebersamaan sore ini selanjutnya kami hadir untuk sajian dialog kentongan ya bersama Pro 1 RRI Kendari. Selamat mendengarkan.
1: Seperti luar tidak terlalu signifikan karena memang angin arah sudah berubah. Yang dulunya dari timur masuk wilayah kita karena ada tropical depression, akhirnya ke bawah ke utara, lebih ke utara lagi, sehingga sebarannya tipis yang sampai ke wilayah kita.
2: Oke, tapi masyarakat harus gimana nih, panik atau seperti apa nih?
1: Ya karena gini, karena dari hasil observasi kita dan nilai partikulatnya memang kategorinya sedang.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kategori sedang itu satu lagi level ke tidak sehat. Tapi masih worth it untuk beraktivitas.
2: Masih bisa beraktivitas lah ya. Oke. Okay.
1: Tetapi memang perlu diwaspadai karena memang karena kebiasaan kita udaranya bagus. Jadi dari hasil Hapless Sampler kita di Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, memang udara kita tuh termasuk udara yang paling cukup baik dibandingkan dengan wilayah lainnya, Pak.
2: Oke.
1: Jadi yang biasanya itu sekitar 230, kita 150 lah mikro. Jadi memang pernah kan kita juga pernah dikategorikan sebagai wilayah kota yang memang bersih ya.
2: Bersih ya.
1: Benar ya, pernah.
2: Betul.
1: Ya.
2: Pernah, waktu itu saya pernah baca.
1: Pernah baca kan? Nah, memang dari hasil pantauan kami, hasil pengamatan observasi polutan kita memang cukup baik dan baik kalau kategori kita baik. Tapi memang ketika mendapatkan asap seperti ini patut diwaspadai dan berjaga-jagalah. Minimal kita kalau di luar beraktivitas memang sering di luar, ya pakailah masker setidaknya begitu.
2: Gitu ya? Lebih ke preventifnya kita sendiri ya. Betul. Jaga-jaganya gitu ya. Pak Cornelius ya. Bagaimana nih dengan semua pemaparan dari teman-teman dari BMKG juga, terus apa nih yang saat ini sedang concern dilakukan di BPBD Kota Kendari nih?
3: Jadi sebenarnya kami terus mengupdate ya informasi dari teman-teman BMKG, karena itu menjadi bagian dari langkah-langkah kita untuk melakukan langkah-langkah penanganan, mitigasi, pencegahan. Nah, memang sejak bulan Agustus kita sebenarnya sudah mengeluarkan surat keputusan wali kota tentang siaga darurat. Jadi sejak pertengahan Agustus itu Kota Kendari sudah siaga darurat terhadap potensi bencana hidrometeorologi kering, defisit curah hujan, dan kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini menjadi sarana kita untuk melakukan kesiapsiagaan mulai dari tingkat bawah ya, RT RW, camat dan lurah, itu kita sampaikan tentang kesiapsiagaan kita ini, sehingga ketika terjadi kekeringan atau kebakaran di tingkat bawah itu cepat bisa kita antisipasi. Dan inilah yang selama ini terjadi ya. Antisipasi kita di masyarakat itu sudah kami anggap sudah cukup baik ya. Saat ini kami sementara melakukan penanganan kekeringan bagi warga yang kekurangan air.
2: Di mana nih Pak Cornelius sekarang yang paling terdampak sekali?
3: Baik, kalau untuk kekeringan saat ini kami sudah menyuplai air bersih itu di 11 kelurahan se-Kota Kendari. Dan memang 11 kelurahan ini sebagian besar adalah kelurahan yang berada di daerah pegunungan dan daerah pesisir. Jadi kalau di daerah pegunungan itu sebagian besar di kelurahan di Kecamatan Kendari, seperti di Purirano, kemudian di Gunung Jati, di Mata, di Tipulu, itu adalah kelurahan yang kita sudah sementara sampai saat ini kita suplai air. Kemudian di wilayah pesisir itu di bagian Abeli sana, di Anggolomelai, Bungku Toko, Sambuli, Tobi Meita, Tondonggeu, itu adalah wilayah-wilayah pesisir yang mengalami defisit air yang sudah sangat lumayan parah saat ini, sehingga secara berkala setiap 2-3 hari kami menyuplai air. Dan saat ini sudah kurang lebih sudah 300 ribuan liter air yang kami suplai dalam 17 hari ini.
2: Oke. Tadi Pak Cornelius bilang bahwa ini sebenarnya sudah dari bulan Agustus juga ini kesiapsiagaannya gitu kan. Bagaimana nih Pak dari Agustus, September bahkan di Oktober ini, apakah makin meningkat atau seperti apa?
3: Iya, itu tadi ya saya katakan bahwa informasi senantiasa kami berkoordinasi dengan BMKG, teman-teman BMKG, Pak Faisal ya. Kami juga kemarin baru menerima lagi rilis setelah untuk seperti dikatakan Pak Faisal tadi, untuk bulan Oktober sampai November ini kita masih curah hujan masih di bawah normal ya, sehingga itu bahasa ininya bahwa masih musim kering. Sehingga kami akan terus melihat kondisi ini untuk apakah kami akan mempertimbangkan untuk meningkatkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Ini kami lagi mempertimbangkan, kami 1-2 hari ini akan turun lagi ke lapangan melihat potensi kekeringan yang ada di wilayah-wilayah. Kalau memang itu sudah sangat meluas, maka kemungkinan untuk tanggap darurat bisa saja kami tingkatkan statusnya.
2: Bisa ditingkatkan. Ya. Kita lihat lagi beberapa hari ke depan lagi ya, Pak. Ya. Oke, selain di musim kemarau ini, selain kekeringan, pasti kan kita juga otomatis kita berpikir tentang karhutla juga. Ya. Tadi ngomongin tentang kabut asap juga. Ini saya baca data terbaru, katanya menunjukkan 183 hotspot terdeteksi di Sulawesi Tenggara secara umum gitu ya. Nah, kalau misalnya di Kendari sendiri sejauh ini seperti apa nih, Pak Cornelius?
3: Kalau kita di Kendari ya, kalau kami ini juga sebenarnya kami rilis dari penyampainya BMKG ya, kita sebagian besar adalah yang kategori sedang ya untuk hotspot panasnya. Nah, tapi memang karakter kita di Kota Kendari dari luas daratan kita yang kurang lebih 271.000 itu kurang lebih 20-30% adalah wilayah lahan kosong dan hutan. Nah, hutan kita sebenarnya, kalau hutan negara itu hanya ada di Nipa-Nipa, tapi kemudian ada hutan kota kita di Baruga, ada lahan-lahan pemukiman yang masih kosong, kemudian lahan-lahan pertanian. Nah, ini potensi terjadinya kebakaran memang juga cukup tinggi. Nah, ini yang terus kita antisipasi ya, kita siap menjagakan. Dan kebetulan juga kita punya call center 112 yang merupakan program prioritas kita. Kemudian semua kami BPBD kemudian Damkar itu sudah siaga 1x24 jam, sehingga ya alhamdulillah kalau kita bisa melihat per hari ini itu sudah ada kejadian kebakaran lahan sejak 1 September itu sudah lebih 100.
2: Lebih 100, Pak.
3: Kurang lebih 110-an kebakaran lahan, tapi ya kita bersyukur ya reaksi atau gerak cepat teman-teman di lapangan TRC Damkar dan BPBD itu responnya cepat, sehingga kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Kota Kendari bisa segera tertangani, tidak sampai berdampak terlalu luas lah. Sampai hari ini masih kita bisa tangani dengan baik.
2: Alhamdulillah, ini masih kerjasamanya luar biasa ya, betul. Pak ya. Nah, dari 183, let's say 183 hotspot inilah ya. Walaupun ini kalau namanya hotspot kan tidak otomatis kebakaran juga gitu kan. Ini hanya titik panas gitu ya. Tapi gimana teman-teman dari mungkin BMKG terus juga bekerja sama dengan BPBD untuk memastikan bahwa indikasi hotspot di wilayah Kendari ini bisa cepat diverifikasi gitu dan juga ditangani. Mungkin dari BMKG dulu, Pak Faisal.
1: Ya, kita di BMKG terus memberikan informasi terkait sebaran hotspot. Untuk saat ini per tanggal 6 Oktober dari jam 00 sampai jam 15 WIB atau jam 16 WITA, memang secara keseluruhan Sultra sekitar 126 titik hotspot, di mana yang kategori sedang atau tingkat kepercayaannya medium itu sekitar 118. Untuk di wilayah kota sendiri, di Kota Kendari sendiri itu belum terlihat adanya titik hotspot. Dan tentu informasi yang kami berikan berupa titik hotspot ini tentunya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk stakeholder terkait mitigasi lebih dini. Karena dengan mengetahui titiknya, kita bisa melakukan asesmen di lapangan apakah titik itu terjadi memang dalam bentuk api atau hanya suhu yang meningkat. Nah, jadi memang perlu dilakukan asesmen ketika kita sudah mendapatkan informasi hotspot tersebut, karena hotspot ini adalah sebagai salah satu informasi early warning ya. Jadi memang seyogianya jangan dulu kita tiba masa tiba akal. Artinya apa? Ketika ada api baru kita melakukan tindakan. Seyogianya dari titik ini kita bisa asesmen di lapangan, terutama yang memang tingkat kepercayaan tinggi atau hotspotnya yang warnanya merah. Itu langsung dilakukan asesmen seharusnya. Jadi kalau misalkan jam ini sudah keluar informasinya jam 16 terbaru, api terbaru, itu dilakukan asesmen di lapangan. Titik merah mana yang memang, kecamatan mana yang memang hotspot itu ada di perkiraan di satelit kita. Jadi jangan dulu nunggu, oh Pak ada kebakaran baru datang.
2: Jangan sampai nunggu kebakaran dulu.
1: Seharusnya memang tidak. Kenapa? Karena posisi kita rikih. Rikihnya apa? Karena kekeringan meteorologis kita sudah mulai kita rasakan. Yang dimana hari tanpa hujannya lebih dari 60 hari. Artinya apa? Kemungkinan besar ketika ada satu titik api bisa meluas, dan ketika misalkan informasi itu baru turun, api sudah meluas. Dan kabar data itu lebih susah lagi. Makanya harus dilakukan asesmen sedini mungkin. Jadi memang gunakanlah informasi sebaik mungkin dari BMKG untuk melakukan mitigasi awal agar memang dampak yang ditimbulkan dari kekeringan meteorologis ini kita bisa cegah lebih dini lagi. Itu aja.
2: Oke. Kalau dari BPBD sendiri bagaimana Pak Cornelius? Iya, ketika sudah ada assessment dan segala macamnya.
3: Iya, betul. Jadi kita kan ini punya grup. Jadi memang ketika ada informasi begini kami sering share ke teman-teman camat karena sejak keluarnya SK siaga darurat kami itu di semua kecamatan itu sudah membuat posko siaga darurat. Jadi semua kecamatan itu, karena di kecamatan kita itu kan ada Babinsa, Babinkamtibmas, sehingga ini informasi-informasi ketika ada potensi-potensi bencana itu cepat mereka lakukan identifikasi dan melaporkan. Nah, itu menjadi satu hal yang poin pentingnya. Yang kedua memang sekali lagi bahwa memang kita di kota ini untungnya itulah, artinya Medan juga tidak terlalu berat, kan mudah dijangkau, kemudian
2: komunikasi juga
3: lebih cepat ya. Kemudian juga damkar kita juga kita sudah tempatkan 4 titik pos ya, jadi di 4 titik ini sudah bisa menjangkau wilayah Kota Kendari. Ada pos damkar kita yang ada di Benbenua itu sudah siaga di situ kan, dengan mobil pemadamnya. Kemudian ada pos damkar kita di Poasia. Jadi ketika ada terjadi potensi di wilayah kebakaran di wilayah Poasia, itu pos yang ada di Poasia bergerak.
2: Gercep ya Pak. Gerak,
3: ya. Kemudian ada pos kita di Boulevard. Jadi ketika ada potensi di sana kebakaran, maka yang di Boulevard itu bisa cepat. Kalau kita lihat respon selama ini ya, saya memperhatikan karena itu juga menjadi bagian dari kita mengukur SOP kita, itu 15 menit mereka sudah tiba paling lambat.
2: Iya, sudah itu tiba. Itu golden time loh Pak ya.
3: Iya. Bahkan damkar kita ini Mbak, bukan hanya ini, bahkan kadang-kadang sudah sampai ke Ranome Eto mereka. Waduh. Iya, karena kasihan kan namanya. Betul. Bencana sudah sampai di Pohara. Iya ya, karena apa? Mungkin karena wilayah, secara wilayah kita lebih dekat kan. Ya sudahlah kita bantu.
2: Lintas kabupaten jadinya
3: ini. Lintas kabupaten, iya. Saudara-saudara kita yang berada di perbatasan tetap kita bantu.
2: Luar biasa, golden time 15 menit ini sudah sampai di tempat ya. Oke, pendengar, kita juga masih terus bersama ya untuk di Dialog Kentongan. Untuk Anda yang sedang menyaksikan melalui live YouTube kami di RRI Kendari, boleh ingin bertanya ya kepada Pak Faisal dan juga Pak Cornelius ya. Silakan nanti disematkan ya atau ditulis di kolom komentar yang ada di RRI Kendari YouTube-nya. Nanti akan kami bacakan dan bisa dijawab dengan narasumber saya. Kita istirahat sejenak dulu untuk di sore hari ini. Jadi pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, program Dialog Kentongan.
4: Anda masih mendengarkan program Kentongan Pro 1, kanal inspirasi.
5: Kebakaran hutan dan lahan, secara alami maupun ulah tangan manusia, adalah kondisi yang tidak dapat dihindarkan karena banyaknya jumlah hutan di Indonesia. Karhutlah sangat perlu mendapatkan perhatian dan penanganan sedini mungkin, karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi, namun juga berdampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan. Dampak dari karhutlah terhadap lahan diantaranya yaitu terjadinya erosi akibat musnahnya hutan dan tanamannya serta meningkatnya potensi bencana alam. Dengan terganggunya ekologi hutan, akibat kebakaran akan meningkatkan potensi beberapa bencana alam, seperti longsor, banjir, hingga kekeringan. Keberadaan hutan sangat diperlukan oleh masyarakat secara umum, sehingga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama.
6: Kekeringan membuat warga kesulitan air bersih.
7: Dampak kekeringan di...
6: Kebakaran besar terjadi di pasar tradisional...
7: Ini krisis air bersih di...
8: Waspada kekeringan. Mitigasi kekeringan dapat dilakukan sebelum dan saat terjadi bencana. Prioritaskan pemanfaatan sumber daya air yang tersedia guna keperluan air baku untuk air bersih. Menanam pohon... Menyediakan pompa air, melakukan panen dan konservasi air, dan melakukan pengaturan pemberian air bagi pertanian secara darurat. Perhatikan juga tentang kemungkinan kebakaran lahan dan hutan saat kemarau. bijaklah dalam melakukan pembakaran sampah di sekitar lingkungan.
4: Anda masih mendengarkan program Kentongan Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Masih terus bersama pendengar untuk di program Kentongan sore hari ini. Saya juga terus bersama dengan Pak Faisal dan juga Pak Cornelius ya. Dan silakan untuk Anda yang ingin bertanya juga melalui via YouTube ya, ditulis saja di kolom komentar, nanti akan kami bacakan satu persatu ya. Semoga bisa terjawab untuk di sore hari ini. Namun sebelumnya saya mau kembali lagi ke Pak Faisal. Pak Faisal, kalau dibandingkan dengan tahun lalu gitu ya, ini bagaimana nih kemarau di 2026?
1: Ya memang tahun ini memang cukup signifikan dampak yang timbulkan ya. Dilihat dari curah hujan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Tenggara itu penurunannya cukup drastis. Terutama di wilayah-wilayah yang memang sekarang kita rasakan, yang memang kategorinya di 10 kabupaten kota itu memang yang kategorinya kekeringannya ekstrim. Nah, ini menunjukkan bahwa dampak dari El Niño itu sangat kuat. Dan seyogianya memang bahwa informasi musim kemarau saat ini dan dampak ini sudah kita bisa prediksi di awal tahun sebelumnya. Karena memang kita bisa melihat bahwa El Niño-nya yang cukup signifikan, yang indeksnya sangat kuat, pasti mempengaruhi terhadap dampaknya sangat sangat tinggi. Jadi memang seyogianya memang dampak yang ditimbulkan itu seharusnya bisa di mitigasi lebih awal, karena BMKG sudah memprediksi sejak awal tahun bahwa memang tahun ini kekeringannya cukup panjang. Karena bukan hanya lama atau panjang musim kemaraunya, tetapi memang penurunan curah hujannya cukup drastis. Jadi hampir di Kota Kendari saja sendiri 2 bulan ini sudah nol curah hujannya. Itu bukan hanya panjang, tetapi tidak ada hujan sama sekali.
2: Sama sekali.
1: Dan kalau dulu-dulu musim kemarau pasti ada hujan.
2: Iya, iya betul pasti Pak. Kayak misalnya dibilang kemarau tetap ada di satu
1: hujan. Yeah. Karena emang Kota Kendari itu terkenal walaupun musim kemarau tetapi hujan itu pasti ada. Walaupun memang skalanya tidak signifikan, tetapi dampak dari kekeringan tidak diterasa lah karena ada hujan itu. Minimal 4 atau 1 minggu sekali.
2: Betul.
1: Kita rasakan ya, betul. Tapi sekarang betul-betul luar biasa. Dan kita prediksi memang sampai November ini kekeringannya cukup masih signifikan, sehingga mulai dari sekarang masyarakat semesta terkait lakukan sesuatu yang lebih nyata lagi, supaya apa, supaya dampak yang timbulkan baik itu entar kekeringan hidrologis maupun agronomis yang kita rasakan sekarang, ketersediaan air tanah kita juga sudah mulai berkurang ya masyarakat arif dan bijaksana dalam menggunakan, karena memang di satu sisi masih banyak masyarakat yang memiliki sumber daya air yang cukup, tetapi di sisi lain lebih banyak lagi masyarakat yang terasa dampaknya kekurangan air. Makanya arif dan bijaksanalah dalam menggunakan air sehemat mungkin, karena memang kemarau kita akan terus masih berlangsung sampai bulan November. Itu aja.
2: Masih cukup panjang. Pak Cornelius, ini BMKG ternyata memang sudah memberikan informasi dari awal tahun ya, Pak Cornelius ya.
3: Pertengahan tahun
2: juga. Ya. Berarti memang sudah dari situ nih teman-teman BPBD ya.
3: Betul.
2: Sudah mulai bekerja keras mungkin dan mencari bagaimana mitigasinya gitu.
3: Betul.
2: Nah, kalau misalnya ngomongin tentang kemarau, selain kebakaran hutan dan lahan, itu kan pasti identik juga dengan sawah yang gagal panen Pak Cornelius. Kalau di Kendari sendiri seperti apa?
3: Kalau kita kan punya lahan persawahan yang terbesar, yang cukup ini ya, cukup besar lah di Nanga-Nanga. Kemarin sebagai langkah antisipatif memang kita sudah melalui dinas terkait ya, dinas pertanian, sudah mengadakan pompa yang cukup besar ya, sehingga itu sumber air dari Sungai Wanggu itu bisa di bawa melalui pompa itu ke lahan pertanian kita yang ada di Nanga-Nanga. Jadi sehingga para petani tidak gagal panen. Kemarin sudah panen raya ya di musim kemarau 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, itu sudah mereka sudah panen, sehingga tidak sampai merugikan petani. Jadi air yang dari Wanggu itu yang kemudian dimanfaatkan untuk mengaliri sawah di Nanga-Nanga. Ini bekerja sama juga dengan teman-teman Balai Sungai ya, sehingga bisa teratasi lah dari sisi pertanian kita.
2: Berarti cukup aman lah ya,
3: aman,
2: Pak ya?
3: Aman lah. Ini karena mitigasinya bagus.
2: Nah, itu mitigasi, dia. Mitigasi. Karena kan kalau misalnya ngomongin bencana kan bukan cuma saat bencananya saja, betul, sebenarnya. Pra-nya itulah yang harus dipersiapkan juga. Kalau misalnya teman-teman dari BPBD Kendari gimana nih, Pak?
3: Iya, makanya ini BMKG ini mitra kita, Mbak. Ini harus kita dapat info valid selalu ya. Dan update ya.
2: Iya.
3: Karena itu menjadi sarana kita. Saya kemarin sempat ditanya, Pak, ini Kendari sudah kekeringan, kenapa kita belum dengar? Saya bilang, ya karena kita sudah mitigasi. Teman-teman mungkin belum tahu, kita sudah menyalurkan air di 11 kelurahan kan. Itu kita tidak tunggu dia viral. Jangan sampai viral duluan kan, masyarakat sudah berteriak lewat ini baru kita turun. Tidak, ini kita lakukan survei, turun memang lapangan. Kemudian teman-teman di wilayah, di kelurahan, kecamatan, RT, RW menginformasikan, karena kami sudah menyampaikan surat agar menginformasikan ketika ada wilayah sudah terdampak kekeringan, kita akan lihat dan kita akan menyalurkan air.

0: ternyata memang sudah bekerja keras dari sebelumnya nih teman-teman BPBD juga, ya, ya, mendapatkan informasi updatean dari teman-teman BMKG, akhirnya ya, bekerja dalam diam tapi ada hasil. Wah, ya, luar biasa sekali ya. Mungkin juga kalau misalnya kita berbicara juga mengenai kekeringan yang saat ini, tentu bukan hanya BMKG, bukan hanya pemerintah Kota Kendari, tapi kan masyarakat juga nih yang harus ambil peran di sini. Betul. Sebenarnya ini bagaimana kalau misal Pak Cornelius lihat masyarakat di Kota Kendari sendiri tentang mitigasi kekeringan di saat ini itu seperti apa? Apakah mereka sudah cukup aware dengan bencana hidrometeorologi kekeringan ini atau seperti apa nih Pak?
1: Iya, itu menjadi salah satu juga yang kami terus sosialisasikan ya kepada masyarakat agar tadi Pak Faisal juga sudah mengatakan agar itu menjadi bagian dari himbauan kita ya. Jadi kami terus mengeluarkan himbauan. Salah satunya adalah agar memang bijaksana dalam menggunakan air di di musim kekeringan ini, karena dengan membiasakan menggunakan air secara efektif dan efisien itu akan mengurangi beban kita untuk bisa menggunakan air dalam jangka panjang, karena memang di musim kemarau ini sumber-sumber air kita memang semakin menipis ya. Kemarin Kadis Damkar itu curhat ke saya, ini kita punya sumur bor ini biasanya kita menghisap kemudian menampung ke penampungan itu cuma 1 jam penuh. Tapi sekarang katanya 4 jam baru penuh. Jadi memang musim kemarau panjang ini menyebabkan sumber air kita memang berkurang. Jadi bijaksanalah menggunakan air. Kalau tadi sempat diskusi dengan Pak Faisal, ya kalau biasanya 2 kali sehari, 3 kali sehari cuci mobil, mungkin ini 2 minggu sekali lah cuci mobil kan.
0: Iya, iya, benar.
1: Sehingga air tidak terbuang-buang percuma kan, tidak terbuang-buang dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dulu di musim kemarau ini.
0: Kirain tadi Pak Cornelius bilang seminggu sekali lah mandinya gitu. Udah hampir kaget saya ini ya.
2: Mobilnya.
0: Oh, mobil ya, oke, baiklah.
1: Cuci mobil 3 kali 2 kali sehari kan ngapain juga kan? 2 kali seminggu lah.
0: Iya. Gitu. Tapi katanya ada mitos kalau habis cuci mobil hujan, Pak. Iya, gitu ya. Oke. Mungkin saya ke Pak Faisal. Pak Faisal gimana? Bahkan teman-teman BMKG pun sudah merilis dari awal tahun ya kan. Masyarakat awareness-nya seperti apa sih, Pak Faisal?
2: Ya, memang itu perlu edukasi panjang ya. Ketika kita memasuki musim kemarau yang sangat panjang, memang yang dirasanya itu pelan-pelan.
0: Iya, iya.
2: Kita masih belum bisa merasakan kekurangan air karena kita masih bisa mandi.
0: Benar.
2: Nah, itu kita perlu kita pikirkan. Mulailah dari yang kecil. Yang sangat sederhana itu Pak Konos bilang, ya udahlah, cuci mobil, cuci motornya seminggu sekali lah, 2 minggu sekali. Itu akan sangat membantu. Kenapa? Karena air yang kita gunakan ketika efektif, efisien itu pasti akan bisa membantu di tempat lain untuk kebutuhannya. Kenapa? Karena air itu di dalam tanah kan menjadi satu aliran sungai. Ya. Jadi kita diambil dalam satu titik, kita misalkan kita efektif, efisien, kita kebagian di titik yang itu.
0: Oh iya, betul.
2: Ya, jadi memang air yang kita rasakan di tempat ini memang masih bagus, jangan seolah-olah punya diri kita sendiri. Kita pikirkan tempat lain, kayak Gunung Jati, daerah pesisir sangat sangat riskan sekali terhadap dampak daripada kekeringan itu. Tentunya juga kita BMKG sudah berterima kasih sekali sama teman-teman BPBD, Pemkot Kota Kendari yang ketika kita memberikan suatu press conference atau keterangan informasi cuaca langsung di follow up. Follow upnya apa? Berita flyer, informasi yang sifatnya berdampak. Jadi memang perlu edukasi yang sifatnya terus menerus agar masyarakat ini teredukasi dan terdidik gitu loh, dan bisa merasakan langsung. Kadang-kadang orang Indonesia itu kalau sebelum dirasakan sendiri
0: nggak percaya.
1: Ya, betul.
2: Tapi kalau sudah dirasakan, ih, tidak ada mie air di rumah aku.
0: Ya.
2: Baru mie. Kenapa di kemarin kita baik sekali kita buang air?
0: Iya, betul ya.
2: Betul. Nah, itu tentu menjadi pembelajaran buat kita semua. Tentu dibantu dengan pengumuman-pengumuman dan informasi yang sifatnya berdampak, yang biasa dikeluarkan oleh Pemkot Kota Kendari gitu kan. Itu tentu sangat membantu. Jangan sampai ketika kita sudah berpikir, sudah berdampak kita rasakan, baru kita berpikir hemat. Mulailah sekarang. Kita kasih informasi, BMKG memberikan informasi, ayo loh masyarakat, masih jauh di perjalanan keringnya. Berhematlah airnya, seolah-olah kita berjalan di padang pasir, savana, airnya yang terbatas. Manfaatkanlah sampai ke akhir
0: November.
2: Tujuan kita
0: November. Insya Allah ya. Oke. Berarti ya kita memang harus aware juga dengan

0: air yang kita gunakan yang paling penting ya, jangan ah masih banyak jer di rumahku.
1: Ya betul nih.
0: Langsung kayak mandi terus gitu.
1: Kalau kita minum sama kalau kita ambil air minum ya secukupnya lah, jangan sampai tersisa di gelas kita.
0: Ah itu
1: ya,
0: Pak sering Pak. Betul, ya, iya.
1: Itu usahakan didik sama anak-anak kita, ya, sama teman-teman kita, ambil air secukupnya, jangan sampai tersisa di gelas kita.
0: Oke. Okay. Wah, itu catat ya. Terdengar klise ya, tapi ternyata berdampak besar ya, gitu ya. Ya. Oke. Okay. Ini ada yang bertanya melalui via WhatsApp dari Rani di Baruga. Aduh, ini sepertinya agak curhat ya ini ya. Katanya air di rumahku sudah mulai sumur di rumahku sudah mulai surut. Kapan bisa menghubungi BPBD, Kak? Nah, kayaknya harus ke Pak Cornelius nih. Bagaimana nih, Pak?
2: Ya, baik.
0: Baruga.
2: Baik. Kalau ada masyarakat yang di wilayahnya sudah mulai terdampak, ya kalau masih kurang berarti masih ada.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau masih kurang berarti masih ada.
2: Berarti masih ada kan, okay, bijaksanalah ya, gunakan ya air kan. Mm-hmm. Ya, ya, kecuali memang sudah mengering ya di wilayah-wilayah yang kami layani, memang betul-betul sudah kering sumurnya ya, untuk konsumsi pun mereka sudah kesulitan. Nah, tapi silakan saja, silakan menghubungi Pak RT-nya ya, Pak Pak RW-nya, kemudian Pak Lurah, nanti informasi ke kami itu kami akan turun survei untuk melihat ya, karena nantinya dari hasil asesmen kita itu kita akan memasang tandon. Jadi air yang kami suplai itu bukan dari rumah ke rumah, tapi memasang tandon air untuk digunakan bersama warga di
0: satu
2: sekitar
0: lingkungan
2: satu lingkungan itu yang memang sudah terdampak. Kalau sifatnya hanya spot-spot ya berarti tetangganya bisa mintalah di tetangganya kan. Kalau misalnya tetangganya ya, masih punya air.
0: Rukun tetangga.
2: Ya. Ya, kecuali dia terdampaknya ya sudah selingkungan itu kan, berarti memang perlu penanganan dari pemerintah.
0: Oke. Seperti itu ya, buat siapa nih tadi namanya, Rani ya di Baruga. Lalu kembali ada yang bertanya, harus sepertinya banyak yang penasaran juga nih Pak ya. Kalau misalnya apa ini? Oh, kalau misalnya ada lahan kosong yang terbakar, namun belum menjalar, ini bagusnya dipadamkan sendiri atau langsung lapor? Seperti itu.
2: Ya, saya sih sarankan tetap lapor ya, karena kita tidak ini kalau Pak Faisal katanya ini di musim kering begini dahan dengan dahan pun bisa
0: menyebabkan
2: percikan api ya. Okay. di musim kering begini ya. Jadi sambil melakukan penanganan awal, tapi tetap harus menyampaikan laporan. Kanal resmi pemerintah kan kita sudah sediakan ya, 112 silakan, supaya responnya bisa direspon cepat oleh pemerintah kota Kendari, khususnya teman-teman damkar, sehingga kalaupun misalnya pun sudah padam, mereka pasti tetap turun untuk memastikan bahwa potensi menjalarnya api itu sudah tidak ada. Karena itu SOP-nya mereka ya. Yang jelas di situ terjadi kebakaran lahan, laporkan supaya bisa dilakukan penanganan tuntas. Karena kita ingin memastikan bahwa potensi asap, potensi api memang sudah tidak ada untuk bisa terbakar. Karena sekali lagi Kota Kendari ini lahan-lahan kosongnya adalah sebenarnya lahan-lahan yang sangat berdekatan dengan pemukiman. Memang risiko kita untuk bukan hanya karhutla, tapi kebakaran terhadap perumahan itu sangat tinggi.
0: Perumahan ya, Pak.
2: Ya, sangat tinggi. Ya, diawali dengan kebakaran lahan yang ada di sekitar perumahan itu.
0: Betul.
2: Ini sudah berapa dari kejadian kebakaran yang 100 sekian ini? Itu kalau kami melihat itu sebagian besar adalah bersebelahan dengan perumahan, bersebelahan dengan kompleks perumahan, dengan rumah-rumah penduduk, sehingga memang potensinya sangat besar untuk terjadinya kebakaran yang lebih luas. Ya, sekali lagi ya kita bersyukur karena langkah cepat antisipasi yang maksimal, kemudian mitigasi yang baik dari teman-teman damkar ini bisa mencegah terjadinya kebakaran yang lebih luas. Nah, makanya kita harapkan masyarakat secepat mungkin menyampaikan informasi ketika ada terjadi kebakaran di wilayah masyarakat yang ada.
0: Oke, sekarang juga komunikasi sudah mudah sekali ya. 112 itu 24 jam ya, Pak.
2: 24 jam.
0: Silakan ya untuk seluruh masyarakat. Nah, kalau kita berbicara musim kemarau berarti kan banyak nih kekeringan, terus juga kebakaran hutan, kemudian juga suhu panas. Ini sebenarnya apa sih yang lebih perlu diwaspadai kalau misalnya di musim kemarau seperti ini? Apakah suhu panasnya? Apakah kabut asapnya? Karhutlanya? Atau memang semuanya harus kita concern nih satu persatu? Seperti apa? Mungkin dari Pak Faisal.
1: Iya, dampak dari musim kemarau kita memang banyak ya. Tapi yang harus kita prioritaskan adalah yang dampak langsung terhadap masyarakat.
0: Dampak langsung.
1: Masyarakat. Itu yang dampak langsung ke masyarakat itu yang secara signifikan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. itu perlu ditanggulangi lebih cepat dan lebih dini. Lain halnya kalau misalkan suhu panas, suhu panas kan masih bisa kita tanggulangi sendiri, pakai sunblock lah, pakai payung lah, gitu
0: kan. Kipasan lah,
1: gitu kan, banyak minum es lah, putih
0: batuk nanti
1: batuk. Nah itu bisa ditanggulangi dengan diri sendiri. Okay. Tapi memang yang dampaknya meluas seperti misalkan kekeringan hidrologi, ketersediaan air itu memang perlu penanganan yang cukup serius. Okay. Karena tidak bisa ditangani oleh sendiri.
0: Betul, iya kan? Betul, betul.
1: Harus penanganannya lebih masif dan lebih terkoordinasi dengan baik. Jadi memang ke depan, karena kita masih panjang, perlu lakukan koordinasi yang cukup masif terkait dampak yang cukup signifikan. Yang kita rasakan sekarang apa ya? Ketersediaan air dulu lah. Karhutlah memang ada di Kota Kendari, tetapi masih bisa ditangani dengan baik dengan damkar.
0: Betul.
1: Tapi ketersediaan air semakin lama akan semakin meluas. Dan kebutuhan air akan semakin banyak, Pak. Jadi perlu satu tindakan yang memang harus terstruktur dan terorganisir dengan baik. Karena perjalanan kita masih jauh, kebutuhan air tidak bisa ditunda. Tapi kalau karhutlah, masih bisa kita padamkan karena memang kesiapsiagaannya cukup tinggi. Terutama ada teman-teman di damkar. Belum ada sampai saat ini kejadian yang dulu pernah kejadian di bypass. Yang cukup luas. Mungkin pengalaman itulah membuat mereka jadi lebih baik SOP-nya sekarang. Tetapi juga karena perlu ketahui juga bahwa jangan seolah-olah dengan api yang kecil. Untuk saat ini bisa dampaknya cukup signifikan. Kenapa? Karena dibantu dengan angin. Iya kan? Angin itulah yang membuat lebih cepat, lebih luas dan lebih masif dampak daripada kebakaran yang ada. Jadi teman-teman masyarakat, walaupun mau melakukan misalkan pembakaran sampah, perhatikan dengan baik sampai tuntas, benar-benar api padam.
0: Jangan ditinggal.
1: Jangan ditinggal. Karena memang kebutuhan di satu masyarakat tidak mungkin kalau misalkan kita didiamkan itu sampah, harus ada yang dibakar. Tapi perhatikan betul, jangan sampai ada yang ditinggal, karena pengalaman kita banyak kejadian seolah-olah sudah mati, tetapi barangnya masih ada, ditiup angin kemana-mana, ditinggal, oh besar. Itu yang biasanya yang menjadi dampak yang cukup serius. Jadi memang ke depan perhatikan, kekeringan kita masih panjang. Ayo kita sama-sama sadar diri.
0: Sadar diri ya kata kunci.
1: Sadar diri ya. Banyak minum lah. Sadar diri bahwa kita masih panjang, mudah-mudahan dampaknya ditimbulkan ke depan itu dengan mitigasi yang lebih dini kita bisa mengurangi dampaknya terjadi.
0: Oke, siap. Pak Cornelius mungkin mau ditambahkan juga mengenai hal ini, Pak?
2: Iya, betul, benar sekali ya. Memang apa yang kita saat ini lagi benar-benar prioritaskan adalah bagaimana memastikan masyarakat itu tidak sampai kekurangan air ya, khususnya air untuk konsumsi. Nah, kami juga sebenarnya sangat bersyukur ya, memang kita di Kota Kendari ini karena kota ya mungkin jadi mudah menggerakkan orang. Jadi ketika kami sudah mengeluarkan surat edaran atau himbauan untuk di musim kekeringan ini, dan mungkin sudah banyak yang tahu bahwa kita lagi menyuplai air, itu teman-teman dari relawan itu datang. Ikut, jadi ya, Abu Langit kemarin kan, Pak, boleh kami ikut menyalur air, silakan. Ya. Nanti kami tinggal berikan informasi daerah yang bisa diberikan ya. Begitu juga kami berkoordinasi ke Balai Prasarana Wilayah, Balai Cipta Karya ya, kalau ini dulu. Kami kemudian disupport penuh dari Balai Cipta Karya ya, dengan 3 mobil tangki, kemudian dengan pemasangan tandon-tandon. Ini membuat kerja-kerja kita lebih bisa maksimal. Jadi kolaborasi dalam penanganan kekeringan ini memang sangat dibutuhkan, dan ini menjadi trigger kita saat ini untuk kita terus melakukan kerjasama penanganan, termasuk juga PDAM ya, karena memang di pemerintah Kota Kendari itu PDAM menjadi sumber utama kita untuk memastikan kelayakan air ya. Sehingga kemarin atas arahan Ibu Wali Kota, kita memang diarahkan untuk mengambil dari PDAM sumbernya, untuk memastikan ketika kita membantu masyarakat jangan sampai airnya malah menimbulkan persoalan. Itu yang Ibu Wali Kota memberitakan kepada kami ya. Makanya pastikan mereka itu diberikan air yang konsumsi yang layak, ambil di PDAM, sehingga berapapun kami ngambil air, sepanjang dibutuhkan itu kita bisa ngambil PDAM.
0: Oke. Okay. Ya. Kolaborasi banyak pihak ini, iya, berarti betul, ya. BMKG, teman-teman, iya, PDAM, iya, ya, dan
2: oh iya satu lagi Mbak, saya
0: apa
2: lupa.
0: Apa lagi tuh Pak? Boleh.
2: Kapolres ini. Nah, kemarin iya, ya Pak Kapolres baru ini responnya luar biasa. Uh-huh. Kemarin beliau bersilaturahmi ke kantor BPBD. Beliau katakan, Pak Kalak, apa yang bisa kami bantu juga untuk itu? Saya bilang, Pak, kami lagi penanganan ini penyaluran air bersih. Besoknya Pak, Pak Kapolres langsung turun membantu menyuplai air di Gunung Jati.
0: Okay.
2: Itu sekian tandon mereka ini. Jadi semakin banyak orang yang bisa terlibat dalam penanganan kekurangan air di musim kemarau ini, itu semakin baik. Artinya masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan akan air mereka.
0: Oke, siap. Ini menjadi catatan juga ya untuk kita pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kendari, bahwa musim kemarau ini memang harus kita lewati bersama-sama, ya. Tidak perlu menyalahkan satu dan lain pihak juga, gitu ya. Dan tentu kesadaran kita sebagai masyarakat juga menjadi hal yang utama. Tadi Pak Faisal bilang, hati-hati. Ini kita harus sadar diri ini di sini ya.
2: Menggunakan air dengan bijaksana.
0: Menggunakan air dengan bijak. Jadi kalau misalnya saya minta nih dari Pak Faisal dan juga Pak Cornelius, dua pesan deh untuk masyarakat masing-masing dari Pak Faisal, apa nih? Selain tadi air ya, yang penting banget tuh.
1: Ya, sekarang kita kan sudah tahu ya, kering kita panjang. Jadi persiapkan, apa yang perlu kita siapkan, kurangi dampaknya, agar kita bisa selamat mengakhiri di musim kemarau ini.
0: Okay. Kurangi dampaknya agar bisa selamat. Ini jadi deg-degan saya. Aduh, jadi deg-degan. Tapi dengan mitigasi sebenarnya harusnya bisa ya kita lewati, gitu ya. Dari Pak Cornelius silakan Pak.
2: Kalau saya sih ya, karena kami memang menangani urusan kebencanaan, sekali lagi bahwa gunakanlah air dengan bijaksana. Itu tetap menjadi prioritas utama kami. Kemudian kalau memang di wilayahnya sudah terjadi kekurangan air, segera menyampaikan kepada teman-teman yang ada di kelurahan. Itu ada RT, Pak RT-nya, Pak RW-nya, supaya kita bisa cepat melakukan penanganan. Karena sekali lagi, warga Kota Kendari ini adalah tanggung jawab Ibu Wali Kota untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasarnya. Okay. Sehingga itu bisa terpenuhi.
0: Siap. Terima kasih Pak Faisal dan Pak Cornelius ya, sehat-sehat selalu. Karena informasi dari BMKG, dari BPBD juga akan terus kami siarkan ya melalui RRI Kendari ya, apalagi setiap pagi juga BMKG selalu kita update. Betul, ya Pak
1: Faisal.
0: Terima
1: kasih RRI ya.
0: Terima kasih. Udah
1: mengedukasi
0: kita. Iya, ini kita harus saling punya peran masing-masing ternyata. Betul. Juga berkolaborasi terutama untuk di musim kemarau saat ini yang diperkirakan sampai November ya, pendengar dan juga pemirsa. Oke, dan saya harus pamit dari ruang dengar Anda dari Kentongan, namun jangan kemana-mana karena di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan mengupdate informasi untuk di Gemas Hari Pati Maju. Pak Cornelius, Pak Faisal, sekali lagi terima kasih, sehat-sehat ya Pak ya.
2: Terima kasih.
0: Kita ketemu lagi Pak nanti kalau misalnya ada informasi-informasi menarik lainnya. Siap. Baik. Selamat sore Pak.
1: Selamat sore.
0: Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.
3: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan
4: Pro 1 Kanal Inspirasi.

Anda harus perhatikan beberapa hal sebelum meninggalkan rumah, terutama pada waktu yang cukup lama. Rumah dalam keadaan kosong tidak hanya berpotensi terjadinya tindak pencurian, namun juga berpotensi terjadinya bencana seperti kebakaran jika kita lalai sebelum bepergian. Hal penting yang harus dilakukan sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan kosong yaitu cabut semua peralatan listrik dan stop kontak.

dengan tetangga yang bisa dipercaya atau pihak keamanan rumah. Mengingat, kejadian bisa terjadi kapan saja dan tidak terduga seperti tindak pencurian maupun kebakaran rumah kosong.

0: lalu itu yang masih cukup banyak kebakaran hutan di wilayah Papua Selatan, kemudian daerah Maluku, Ambon, dan sekitarnya, itu juga sempat membawa partikel asap ke wilayah ruang udara Sulawesi begitu.
1: Jam 5 subuh telah mengirim 11 orang warga binaan yang dikawal oleh 2 orang petugas kepolisian yang tujuannya untuk mencegah overkapasitas hunian di hutan kelas 2 Kuhuso.
2: Saat ini kami telah melakukan verifikasi sebanyak 40 KDKMP dan insya Allah seminggu depan kami akan selesaikan sebanyak 24.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dan di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Jasmine. Dan baik pendengar dan pemirsa, untuk informasi pertama kita menuju ke dari Mamuju. Di sana ada rekan Nita Wahyuni. Selamat sore rekan Nita Wahyuni.
4: Ya, selamat sore rekan Jasmine.
3: Ya, silakan, informasi apa yang bisa dihadirkan dari RRI Mamuju? Silakan.
4: Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Mamuju, BMKG menyebut bahwa asap kiriman menurunkan kualitas udara di Sulawesi Barat. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
0: Visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu, dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju menyebut asap kiriman menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Wilayah terdampak diperkirakan mengalami kualitas udara kategori sedang hingga tidak sehat, terutama di kawasan Mamuju ke arah utara. Menjelaskan sumber gangguan udara tersebut, prakirawan BMKG Tampa Padang Mamuju, Bagus Batara menyebut partikel asap berasal dari luar Sulawesi Barat. Asap itu dipicu kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ia menambahkan asap membuat jarak pandang tampak kabur terutama di daerah pegunungan serta area horizon laut di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Dampak signifikan terutama dirasakan di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
0: Oh ya, kalau untuk asap ini seperti yang kita lihat kondisi sekarang ya, untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu, dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya. Dan itu dengan demikian tentu merupakan dampak dari sebaran asap kiriman. Kalau untuk yang beberapa minggu lalu, itu yang masih cukup banyak kebakaran hutan di wilayah Papua Selatan, kemudian daerah Maluku, Ambon, dan sekitarnya, itu juga sempat membawa partikel asap ke wilayah ruang udara Sulawesi begitu.
5: Lebih lanjut, Bagus menghimbau warga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Langkah itu diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan saluran pernapasan akibat paparan polutan. Selain itu, kondisi kering akibat El Niño dan minim hujan juga membuat debu serta polutan lain mudah terangkat angin. Situasi ini berpotensi memperburuk kualitas udara selain dampak asap kiriman. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
4: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju yang dapat kami hadirkan. Mewakili seluruh kerabat kerja termasuk tim operator kami Mutia Aziza, saya Nita Wahyuni mengembalikan ke RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih informasi Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bau-Bau, ada Siti Nur Hadianti. Selamat sore Siti.
6: Ya, selamat sore.
3: Informasi apa yang bisa dihadirkan sore hari ini dari RRI Bau-Bau? Silakan.
6: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kabut asap di Bau-Bau perlahan mulai hilang. BMKG Bau-Bau ungkap perubahan arah angin dan potensi kembalinya kabut asap saat arah angin berubah. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
7: Iya, dari Main sudah kami prediksi ketiga hari dari tanggal 4, 5, 6, Bu.
8: Kabut asap yang sempat menyelimuti kota Bau-Bau dalam beberapa hari terakhir perlahan mulai menghilang. Langit Bau-Bau sejak Senin 5 Oktober pagi terlihat cerah dan tidak menunjukkan adanya kabut asap seperti sebelumnya. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Betombari Bau-Bau menyebut kabut asap sebelumnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Papua Selatan yang terbawa oleh pergerakan angin. Kepala BMKG Betombari Bau-Bau Adi Stiono menjelaskan, sebelumnya angin bergerak dari arah tenggara menuju wilayah Bau-Bau. Kondisi tersebut menyebabkan asap dari karhutla di Papua Selatan terbawa hingga ke wilayah Bau-Bau dan sekitarnya. Namun kondisi atmosfer saat ini mengalami perubahan. Keberadaan siklon tropis di wilayah utara Indonesia membuat pola pergerakan angin ikut berubah. Perubahan pola angin tersebut, kata Stiono, membuat asap dari Papua Selatan untuk sementara tidak mengarah ke kota Bau-Bau dan wilayah sekitarnya. BMKG memperkirakan kondisi ini berlangsung selama 3 hari sejak 4 Oktober hingga 6 Oktober. Dengan demikian, masyarakat Bau-Bau untuk sementara dapat menikmati kondisi udara dan langit yang lebih cerah. Meski kabut asap telah menghilang, Adi tetap mengimbau masyarakat agar berhati-hati, khususnya saat melakukan aktivitas di luar ruangan.
7: Kualitas udara di wilayah Bau-Bau dan sekitarnya, karena di sumber api di daerah Papua Selatan juga masih titik apinya juga masih cukup banyak, sehingga yang seharusnya secara normal masih menuju ke wilayah Bau-Bau dan sekitarnya, tapi karena ada tropical cyclone di daerah utara itu mempengaruhi pola anginnya, sehingga sebaran asap itu menuju ke utara begitu.
8: Lanjut Adi Stiono, masyarakat disarankan tetap menggunakan masker karena sumber asap di Papua Selatan masih ada dan titik panas masih terpantau. BMKG juga mengingatkan kondisi tersebut masih dapat berubah jika sistem tropis di wilayah utara Indonesia melemah dan menghilang, pola angin berpotensi kembali bergerak dari arah timur atau tenggara. Selain perubahan pola angin, kondisi kemarau yang masih berlangsung serta pengaruh El Nino juga menjadi faktor yang membuat sumber asap di Papua Selatan belum sepenuhnya mereda. Lanjut Adi Stiono, BMKG akan terus memantau perkembangan kondisi atmosfer, termasuk perubahan pola angin dan sebaran asap, serta memperbarui informasi kepada masyarakat dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi resmi BMKG dan meningkatkan kewaspadaan apabila kondisi kabut asap kembali muncul di kota Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
6: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan dari RRI Bau-Bau. Untuk informasi selanjutnya pendengar, sebagai wujud komitmen dan transparansi dalam penegakan hukum serta mencegah penyalahgunaan barang bukti, Kejaksaan Negeri Toli-Toli kembali memusnahkan barang bukti yang telah ingkrah, antaranya narkotika sabu dengan berat 305 gram lebih. Selengkapnya Sardono melaporkan.
9: Kejaksaan Negeri Toli-Toli Selasa pagi menggelar pemusnahan sejumlah barang bukti narkotika dan tindak kejahatan lainnya yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau ingkrah. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Toli-Toli, turut disaksikan oleh perwakilan pemerintah daerah, Dandim dan Lanal Kapolres, pihak lapas pengadilan, serta sejumlah insan pers. Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Ali Tuatubun SHMH, dalam sambutannya mengungkapkan pemusnahan barang bukti yang ketiga kalinya di tahun 2026 ini mencapai 25 perkara. Dari jumlah tersebut, 13 perkara merupakan kasus narkotika dengan barang bukti sabu-sabu seberat 305,6483 gram jika dihitung dengan harga rata-rata 1,5 juta rupiah per gram, maka nilai ekonomi barang bukti narkotika yang dimusnahkan mencapai sekitar 458,47 juta rupiah. Selain narkotika, turut dimusnahkan barang bukti dari 12 perkara tindak pidana umum seperti senjata tajam, telepon genggam, pakaian, serta berbagai barang bukti pendukung lainnya. Menurut Kajari, langkah ini menunjukkan komitmen dan transparansi dalam penegakan hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti yang tidak segera dimusnahkan, utamanya barang bukti narkotika.
10: Pemusnahan barang bukti yang kita laksanakan pada hari ini merupakan wujud nyata komitmen Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus menegakkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi kepada masyarakat. Khusus terhadap barang bukti narkotika, pemusnahan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika serta melindungi generasi penerus bangsa dari dampak penyalahgunaannya. Keberhasilan penegakan hukum tidak lepas dari sinergi yang kuat antara Kejaksaan, Polri, TNI, pengadilan, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Semoga sinergi dan komitmen ini terus terpelihara demi terwujudnya penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
9: Sementara itu, Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya yang diwakili oleh Asisten 1 Muhammad Sikron memberikan apresiasi tinggi kepada aparat penegak hukum atas penanganan tindak pidana di Kabupaten Tolitoli, utamanya narkotika yang mengancam masa depan generasi bangsa dan daerah ini ke depan.
11: Kita menyadari bahwa upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kerjasama baik antara kejaksaan, kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan terhadap masyarakat. Atas nama pemerintah Kabupaten Tolitoli, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli beserta jajarannya, serta seluruh aparat penegak hukum yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam menjaga kepastian hukum dan ketertiban di Kabupaten Tolitoli. Semoga sinergi dan kerjasama antara pemerintah dan aparat penegak hukum dapat terus diperkuat sehingga Kabupaten Tolitoli dapat menjadi daerah yang aman, tertib, dan masyarakatnya terlindungi.
9: Adapun proses pemusnahan barang bukti dilakukan dengan berbagai metode sesuai jenisnya. Barang bukti sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam dender yang berisi air dan cairan pembersih lantai, kemudian dibuang dalam lubang sepiteng. Sementara itu, barang bukti seperti parang, pisau, dan telepon genggam dipotong menggunakan mesin Gurindra, dan barang bukti berupa pakaian dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam drum. Rangkaian kegiatan pemusnahan barang bukti diakhiri dengan peneratanganan berita acara oleh Dandim dan Lanal Kapolres, Kepala Lapas, pihak pengadilan, serta perwakilan insan pers.
3: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Makassar. Silakan.
6: Baik, terima kasih dari RRI Tolitoli. Berikut kami sampaikan informasi dari RRI Makassar. Maraknya kasus geng motor dengan pelaku anak remaja, orang tua diminta melakukan langkah preventif di lingkungan keluarga. Demikian disampaikan psikolog Universitas Negeri Makassar, Dr. Widya Stuti Dipandu Rahmadani.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Widya Stuti.
13: Apa kabar?
12: Sehat atau gimana dengan Ibu Widya sendiri? Apa kabar, Bu?
13: Sehat. Alhamdulillah, sehat badan.
12: Nah, Ibu Widya, ini kita berbicara mengenai banyaknya tindakan kejahatan yang dilakukan anak-anak. Dan seperti apa pandangan psikologi Anda sebagai seorang psikolog menghadapi situasi seperti ini, Ibu?
13: Baik, ya, memang mirip sekali ya, makanya kalau kita melihat banyak sekali kasus yang melibatkan anak-anak kita. Utamanya karena mereka adalah sebetulnya harapan masa depan kita gitu ya. Tetapi melihat ternyata banyak banget ini kasus-kasus yang malah melibatkan anak-anak kita. Ini kan jadinya kita kayak jadi, mau dibawa kemana kita ini nanti di masa depan Indonesia ini? Kalau kita mau bicara secara luasnya gitu ya, badannya.
12: Ibu, ini dengan banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, bagaimana harusnya sikap kita? Apakah perlu dikriminalkan atau harusnya direhabilitasi, Bu?
13: Baik, jadi sebetulnya kita kalau mau mulai, sebetulnya mulainya memang mau tidak mau dari keluarga gitu ya. Supaya apa? Supaya pencegahan. Jadi kalau istilahnya kita hanya mengobati yang sudah terlanjur sakit, itu kita akan sulit gitu ya, karena akan pasti akan semakin banyak. Jadi memang mau tidak mau kita harus memulai dari preventifnya dulu. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita ini kemudian dia sendiri bisa untuk tidak di belakang hari itu mereka terprotek oleh dirinya sendiri untuk tidak kemudian ikut-ikutan. Apalagi mengingat kembali lagi ya secara ini, secara psikologis memang anak-anak ini cenderung untuk kemudian mudah terpapar atau kemudian mudah ikut-ikutan dengan teman-temannya. Kalau kita sebagai orang tua atau di dalam keluarga kita sudah memberikan penguatan, itu mereka akan bisa menyaring mana yang boleh diikuti, mana yang tidak boleh diikuti. Sehingga dengan demikian, kecenderungan mereka untuk kemudian melakukan kejahatan itu juga bisa diminimalisir. Kalau saya seperti itu, jadi mulainya dari preventifnya dulu, dari dalam keluarga dulu, anak-anak ini dikuatkan sehingga mereka terhindar dari perilaku-perilaku yang maladaptif yang nanti akan menjurus kepada kejahatan kepada orang lain. Iya, jadi harus dikriminalkan mereka atau direhabilitasi, Bu? Karena kalau saya dibuat kesepakatan ya harusnya dengan orang tua gitu ya. Baik. Jadi kalau misalnya mereka misalnya memang kemudian melakukan tindakan kriminal, menurut saya tidak hanya anaknya yang kemudian misalnya saja harus diberikan hukuman atau apapun itu. Kalau menurut saya orang tua juga harus berikut bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian orang tua juga tidak melakukan pembiaran kepada anak-anaknya. Saat ini kan sepertinya orang tua sudah kewalahan dengan anak-anak sehingga mereka membiarkan anak-anak. Padahal itu kan masih tanggung jawab keluarga gitu. Jadi kembalikan kepada orang tua dan kemudian dibuat kesepakatan dengan orang tua. Mau diapain ini anak, disesuaikan juga dengan kejahatan yang sudah mereka lakukan. Karena mohon maaf kayaknya agak ada juga jadi anak-anak di itu pasti dilepaskan dia. Itu yang kemudian membuat orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan anak-anak ini untuk berbuat kejahatan. Karena adanya pemikiran yang seperti itu. Ini menurut saya juga, saya kira bukan anak-anaknya yang bertanggung jawab, tetapi orang yang menyuruh dia melakukan itu juga yang menurut saya juga harus malah harus dimintai pertanggungjawaban gitu. Jadi yang dikriminalkan bukan anaknya tetapi juga orang tua. Siapa yang menyuruh, siapa yang harus bertanggung jawab. Itu saya kira supaya semua orang kemudian menjadi protektif terhadap ini.
14: Terakhir, bagaimana kematangan psikologis anak mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan, Bu?
13: Baik, jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kalau dari dalam keluarga anak-anak ini sudah dikuatkan gitu ya, sehingga kalau dalam istilahnya psikologi itu mereka memiliki locus of control-nya itu dari internal, dari dalam dirinya sendiri. Dia tahu ini boleh atau tidak boleh dilakukan, saya kira itu akan memprotek anak untuk kemudian dia tidak melakukan kejahatan. Jadi dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu bukan karena ada atau tidak adanya orang lain, tetapi karena dia sendiri yang tahu bahwa ini boleh dan itu tidak boleh. Dan itu harus ditumbuhkan dari dalam keluarga.
14: Baik, terima kasih Bu Widya atas waktunya bersama dengan RRI dan penjelasannya. Sehat selalu Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kami kembali kepada rekan Jasmine di RRI Toli Toli.
3: Terima kasih rekan Hermalasari di RRI Makassar.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Pendengar pemirsa, kita lanjutkan lagi untuk informasi Sekorwil Nusantara 4. Saat ini kita menuju ke RRI Palu, ada rekan Maria Imakulata. Selamat sore,
16: Mar. Baik, selamat sore rekan Jasmine.
3: Silakan, informasi apa yang bisa dihadirkan dari RRI Palu sore ini?
16: Baik, dari Palu dalam Gema Saripati Maju untuk hari ini, penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah terpencil dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat program ini sangat bermanfaat dalam mendukung pemenuhan gizi siswa. Selengkapnya bersama Susanti Akataba.
17: Kepala SD Impres Kantewu, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi, Yusak Ronald berharap pemerintah segera menyalurkan program makan bergizi gratis atau MBG ke wilayah terpencil, khususnya di Kecamatan Pipikoro. Menurut Yusak, hingga saat ini belum ada sekolah di wilayah tersebut yang mendapatkan program MBG. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat program MBG sangat bermanfaat dan mendukung pemenuhan gizi siswa. Yusak menjelaskan, sebagian siswa di wilayah terpencil berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Karena itu kehadiran program MBG dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus mendukung konsentrasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Ia berharap pemerintah tidak hanya memprioritaskan sekolah yang berada di wilayah perkotaan atau daerah yang mudah dijangkau, tetapi juga memastikan sekolah di wilayah terpencil mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan program makan bergizi gratis.
18: Kami melihat daerah-daerah kota adanya MBG. Semoga kami Kecamatan Pipikoro tersentuh juga dengan program pemerintah MBG. Selama ini, ketika kami turun, kami lihat MBG. Tetapi kami, di daerah kami, daerah Pipikoro, belum tersentuh dengan hal itu. Supaya pemerintahan, ya, kami hanya melihat MBG-MBG di televisi, di media-media lain, tetapi kami di Pipikoro belum tersentuh hal itu.
17: Yusak menambahkan keterbatasan akses dan kondisi geografis seharusnya tidak menjadi alasan bagi siswa di wilayah terpencil tidak mendapatkan manfaat dari program pemerintah. Yusak berharap Kecamatan Pipikoro menjadi salah satu wilayah prioritas dalam penyaluran MBG, sehingga seluruh siswa termasuk yang berada di daerah terpencil dapat merasakan manfaat program tersebut. Susantia Kataba melaporkan.
16: Mari maju edisi hari ini, dan kami yang bertugas, saya Maria Imakulata bersama Anjas Kurniawan. Mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan kembali ke rekan Jasmine di RRI Toli-Toli. Jasmine.
3: Terima kasih Maria Imakulata dari RRI Palu. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone, ada Eni Adnan. Selamat sore Eni.
19: Selamat sore.
3: Iya, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bone sore hari ini? Silakan.
19: Baik, pendengar dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM Bone melibatkan lintas instansi melakukan verifikasi dan validasi bangunan dan alat operasional KDKMP. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
20: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone menerjunkan tim khusus untuk memverifikasi dan memvalidasi bangunan serta peralatan operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Langkah ini dilakukan menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bone Hamsa Sunusi untuk memastikan kesesuaian fasilitas fisik dan kelayakan aset pendukung KDKMP sebelum dioperasikan penuh oleh masyarakat. Sebanyak 4 tim gabungan lintas instansi teknis diterjunkan untuk mengoptimalkan pemeriksaan di lapangan. Pada tahap awal, verifikasi menyasar 40 lokasi bangunan yang tersebar di 27 kecamatan. Setelah merampungkan 40 lokasi awal, tim akan melanjutkan pemeriksaan ke 24 lokasi KDKMP berikutnya.
21: Verifikasi lapangan, verifikasi bangunan, dan perlengkapan Koperasi Merah Putih. Alhamdulillah, saat ini kami telah melakukan verifikasi sebanyak 40 KDKMP. Dan insya Allah, seminggu depan kami akan selesaikan sebanyak 24.
20: Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Bone, total ada 64 KDKMP yang secara fisik telah siap diverifikasi. Melalui sinergi antar instansi, pemerintah daerah berharap seluruh sarana pendukung dapat beroperasi maksimal demi mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.
19: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih Eni Adnan dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, informasi mengenai rumah tahanan negara rutan kelas 2B Poso memindahkan 11 narapidana ke sejumlah unit pelaksana teknis UPT pemasyarakatan di Kota Palu. Informasi dari RRI Ampana.
22: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso memindahkan 11 narapidana ke sejumlah unit pelaksana tugas UPT pemasyarakatan di Kota Palu. Sebanyak 7 narapidana dipindahkan ke Lapas Kelas 2A Palu dan 4 lainnya ke Lapas Perempuan Kelas 3 Palu. Pemindahan dilakukan dengan pengawalan petugas Rutan Poso dan bantuan personil Polsek Poso Kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari penataan dan pemerataan hunian warga binaan, sekaligus upaya mengurangi kondisi overkapasitas di Rutan Poso. Sebelum diberangkatkan, seluruh narapidana menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin dengan hasil seluruhnya negatif. Kepala Rutan Kelas 2B Poso Nasir mengatakan, pemindahan dilakukan untuk mendukung pengelolaan hunian, pelayanan, dan pembinaan warga binaan secara optimal.
0: Kami dari Rutan Kelas 2B Poso telah mengirim tepatnya jam 5 subuh telah mengirim 11 orang warga binaan yang dikawal oleh 2 orang petugas kepolisian yang tujuannya untuk mencegah overkapasitas hunian di rutan kelas 2 dan terkait keamanan dan ketertiban di rutan.
22: Pemindahan tersebut melibatkan jajaran kesatuan pengamanan rutan, staf pelayanan tahanan, regu pengamanan, serta personil Polsek Poso Kota. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Rahmawati Tane melaporkan.
3: Selanjutnya, pendengar, penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah dan posyandu di wilayah layanan SPPG Baulan 3 Toli-Toli Selasa 6 Oktober 2026 untuk sementara ditunda. Nah, penundaan tersebut terjadi akibat keterlambatan proses top up dana operasional yang diterima SPPG dari Badan Gizi Nasional atau BGN Pusat. Selengkapnya, Setiadi Marhum melaporkan.
1: Terima kasih rekan penyiar di studio, pendengar dimanapun Anda berada. Keterlambatan proses top up dana program makan bergizi gratis MPG pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bolan 3 berimbas pada penundaan sementara penyaluran MPG per hari ini Selasa 6 Oktober 2026 untuk sejumlah sekolah dan posyandu penerima manfaat. Kepala SPPG Bolan 3 Gevira saat dikonfirmasi RRI membenarkan hal tersebut. Ia menyebut penundaan penyaluran ini merupakan kali kedua selama pendistribusian MPG oleh pihak. Ia juga menjelaskan alasan penundaan penyaluran MBG per hari ini disebabkan oleh kendala teknis dan operasional yang diterima dari BGN Pusat. Kasus seperti ini menurutnya sama seperti yang dialami oleh beberapa dapur SPPG yang lain. Namun pihaknya akan kembali mulai beroperasi dan menyalurkan MBG pada Rabu 7 Oktober 2026, di mana sebelumnya penundaan penyaluran MBG ini juga sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait baik Korwil hingga ke target penerima manfaat.
2: Untuk sering dialaminya, tidak apa cuma. Kalau untuk kemarin-kemarin, ya. Jadwal top up-nya itu kan biasa di hari Rabu. Cuma kemarin masuknya uangnya di hari Senin sudah. Okay. Mungkin top up dananya sudah dilihat kalau memang dananya sudah kurang, langsung top up dari bagian pusatnya. Jadi tidak berhari-hari. Kita juga langsung melapor ke Korwil. Kalau kita ke Korwil, Korwil melapor ke Karek-Karek langsung proses. Seperti itu, Pak.
1: Sementara itu, Abdul Ghafar, Kepala SD Negeri Pembina Toli-Toli menanggapi penundaan dan penyaluran tersebut mengungkapkan sebagai pihak yang hanya menerima program MBG hanya bisa menunggu penyaluran dari pihak dapur atau SPPG terkait. Ia mengatakan sehari sebelumnya juga pihak SPPG telah menerbitkan pemberitahuan untuk penundaan sementara penyaluran MBG di mana pihak sekolah telah meneruskan pemberitahuan tersebut ke orang tua wali murid.
23: Iya, bahkan orang tua kita sampaikan sudah, kalau memang tidak ada mau diapa? Kita juga tidak bisa paksakan dapurnya kan? Kita tidak tahu mau campuri urusan sampai ke dalam masalah mereka punya kendala yang mereka. Kalau dari siswanya mereka tanya mana MBG sementara dihentikan, kenapa dihentikan, katanya masalah keuangannya mungkin apa, administrasi apa, itu aja kita sampaikan ke orang tua, kita ini pihak sekolah ya, kalau datang alhamdulillah tidak mau datang juga, itu agak banyak tidak mau repotkan
1: penyaluran MBG oleh SPPG Bolan 3 dijadwalkan kembali berjalan pada Rabu 7 Oktober 2026. Pihak SPPG memastikan program tersebut akan kembali disalurkan kepada seluruh sasaran penerima manfaat, yakni 13 satuan pendidikan dan 14 posyandu setelah kendala teknis dan operasional dapat diselesaikan. Demikian Setiadi melaporkan dari Toli-Toli.
3: Selanjutnya pendengar kita menuju ke rekan Jihan di RRI Kendari. Selamat sore rekan Jihan. Iya, mic-nya.
24: Nanti pembeli bersama rekan Yuliana Linda.
25: Berawal dari kegemaran menyantap buah durian saat pulang ke Poso, Sulawesi Tengah, Savitri Melani justru melihat peluang usaha yang bisa dikembangkan di kota Kendari. Dari hanya membawa 60 cup sebagai tester, kini durian kupas Melani mampu mendatangkan hingga 1.100 cup setiap pekan. Kecintaan terhadap durian menjadi awal Savitri Melani merintis usaha durian kupas di Kendari.
26: Pulang ke Poso, pulang kampung,
4: melihat peluang yang ada di sana untuk membuka usaha durian kupas di Kendari. Awal mulanya seperti itu. Awal mulanya saya juga hanya membawa hanya 60 cup dari sana, kemudian saya pasarkan bagi ke teman-teman untuk tester gimana ini. Terus saya coba untuk untuk pesan lagi, pesan-pesan dari 60 sampai sekarang sudah jadi 1100 cup.
25: Sesampainya di Kendari, durian tersebut dibagikan kepada teman-teman sebagai tester. Salvitri Melani mengatakan, respon positif dari konsumen membuat pemesanan terus meningkat. Dari awal hanya 60 cup, kini setiap pekan sekitar 1100 cup durian tiba di Kendari. Usaha yang mulai dijalankan sejak Juni itu juga mendapat dukungan dari reseller yang membantu memasarkan produk hingga stok cepat habis. Awalnya Salvitri hanya memesan sekitar 200 hingga 300 cup. Namun dalam 2-3 hari seluruh stok sudah terjual.
4: Yang cup itu yang ada bijinya 75.000, yang tidak ada biji 500 gram. Kemudian yang kedua itu daging duriannya 85.000 per kilo. Iya, terus ada pancake durian juga, ada cake roll durian juga ada.
25: Bahan baku didatangkan langsung dari Poso dalam kondisi sudah dikupas dan dibekukan. Jika disimpan dalam freezer, durian kupas dapat bertahan hingga sekitar 1 bulan. Untuk pancake, Safitri membuat sendiri adonan dadar, kemudian diberi warna, diisi whipped cream dan daging durian.
4: Via sosial media juga Bu, dari TikTok, IG, WA juga, kemudian reseller juga, sama kerjasama dengan para influencer Kendari. Dari sana, dari 60 cup itu kemarin 2 juta. Kalau keuntungan bersihnya per satu pengiriman ya adalah saya rahasia untuk itu karena ini juga dibagi-bagi untuk kita tuh, listriknya apa semua, paling bersihnya tuh paling ya adalah di angka 5 juta satu kali pengiriman.
25: Produk yang dikomplain tidak dijual kembali sekaligus menjadi bahan laporan kepada distributor dan petani durian di Poso. Safitri mengakui salah satu tantangan usaha muncul saat bukan musim durian. Pasokan tetap tersedia melalui buah antara musim, namun jumlahnya terbatas dan harga bahan baku lebih tinggi.
4: Paling tetap semangat lah, semangat dan ini salah satunya tuh harus teman ya, dari teman ke teman, perbanyak relasi. Terus kalau tips dari saya itu pribadi itu perbanyak relasi, terus mungkin ada dibuatkan dalam sebulan itu kita buatkan pah berkah, promo Jumat berkah istilahnya ya Bu, saya gunakan itu. Kemudian saya get promosi-promosi, kalau ada, kalau bisa pakai influencer lah yang berpengaruh.
25: Salvitri berpesan kepada pelaku usaha pemula agar tidak mudah menyerah, memperbanyak relasi, memanfaatkan media sosial, serta rutin membuat promo untuk menarik pelanggan. Dari Poso menuju Kendari, dari 60 cup menjadi 1100 cup setiap pekan, durian kupas Melani terus membuktikan manisnya peluang dari sebuah keberanian untuk mencoba.
24: Kita menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Jasmine.
5: Terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Pendengar dan pemirsa, informasi dari rekan Jihan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di informasi Sekorwil Nusantara 4. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Jasmine bersama rekan Rio di meja operator, Sheila Herudin dan Musakir Najamun. Akhirnya saya bertugas, Jasmine menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
15: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah.' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.
1: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
2: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
1: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya. Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
2: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
1: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
2: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
1: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
2: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
3: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz ya maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja ditemani oleh rekan kami, yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari siang tadi ya sampai dengan malam hari ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar seperti biasa di Captur malam ini kami juga masih hadir dengan beragam program acara ya yang nantinya akan hadir di ruang dengar Anda. Baik itu acara hiburan dan juga beberapa informasi yang kembali kami updatekan juga di Captur malam hari ini. Nah, buat pendengar juga yang mungkin baru saja bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya, tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Ya, apa kabarnya juga di malam hari ini? Semoga saja Anda juga bisa memanfaatkan waktu luang Anda di tengah-tengah usai juga menjalankan beragam aktivitas ya, dari pagi, sore, sampai dengan malam hari ini. Oke, satu lagu persembahan dari kami untuk mengawali kebersamaan kita di segmen musik dan informasi. Dan semoga saja bisa juga menghibur pendengar yang saat ini juga monitor kami di RRI Boba.

Oke, pendengar dari seputaran kawasan Limbawulio Tenganan Pada ya. Satu lagu persembahan dari kami. Ini sudah juga membawa kita di menit ke-12 ya, lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah untuk segmen musik dan informasi. Nah, kembali kami update beberapa informasi terkini kurang lebih 60 menit ke depan ya. Baik itu informasi dari Kota Bau-Bau maupun juga beberapa daerah yang ada di lingkup Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, satu informasi kami updatekan ini dari Kota Bau-Bau ya. Kemarin berawal dari miras, sejumlah pemuda ini baku pukul di perumahan Asri Wijaya Bau-Bau. Nah, pendengar, adapun sejumlah pemuda terlibat perkelahian ya di kawasan perumahan Asri Wijaya, Kelurahan Bukit Olio Indah, Kota Bau-Bau. Nah, insiden tersebut juga diduga bermula dari aktivitas pesta minuman keras ya, atau miras, yang kemudian juga berujung pada kesalahpahaman dan aksi saling pukul. Ya, keberadaan sejumlah pemuda yang diduga mengkonsumsi miras pada Sabtu malam ya, tepatnya tanggal 3 Oktober 2026 ini sempat juga membuat warga di sekitar perumahan resah. Nah, situasi kemudian juga memanas pada Minggu pagi, tepatnya tanggal 4 Oktober 2026, ketika terjadi aksi baku hantam antara para pemuda tersebut dengan juga pemuda yang berada di sekitar perumahan Asri Wijaya, yang awalnya juga mencoba melerai pertikaian mereka. Nah, mirisnya salah satu pemuda yang terlibat perkelahian ini juga ikut membawa senjata tajam jenis pisau dan juga mengancam warga sekitar. Nah, pemuda pemilik sajam juga sempat memukul dan juga menginjak mobil salah satu warga yang rumahnya juga tepat di depan tempat kejadian perkara atau TKP. Nah, adapun aksi keributan ini bahkan juga sempat direkam oleh seorang warga dan juga videonya beredar di media sosial. Nah, warga di perumahan yang melihat kejadian tersebut ini juga berupaya untuk melerai. Ya, namun suasana yang sudah terselut emosi membuat para pemuda yang juga terlibat ini sulit diredam. Nah, pendengar, adapun Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Bau-Bau, Ibtu Rino Asnan ya, ini membenarkan adanya insiden tersebut. Ya, menurutnya bahwa saja berdasarkan hasil interogasi awal, terdapat juga sekitar 10 pemuda yang diduga terlibat dalam aktivitas konsumsi minuman keras sebelum terjadi keributan. Ya, keributan tersebut juga kemudian memicu reaksi warga sekitar yang juga berupaya melerai sekaligus juga mengusir para pemuda yang terlibat. Nah, namun situasi justru juga semakin mencekam ya, setelah pemuda yang berada di sekitar perumahan yang awalnya melerai ini juga ikut menjadi sasaran pemukulan. Nah, dalam insiden tersebut juga polisi mendapati adanya seorang pemuda yang diduga membawa senjata tajam. Nah, Polres Bau-Bau sejauh ini telah juga mengamankan satu orang pemuda yang juga diduga sebagai pemegang senjata tajam. Identitas pemuda tersebut juga belum terungkap atau belum diungkap ya oleh pihak kepolisian. Nah, pendengar, untuk informasi lebih update-nya, Anda bisa update kembali ya informasi kami di rri.co.id terkait satu informasi yang sudah kami hadirkan dari Kota Bau-Bau yang telah juga melengkapi kebersamaan kita di Cape Town malam ini.

Di hari ini ya, atau hari kelima, operasi SAR terhadap seorang nelayan yaitu Ayudin alias Piiku, usia 42 tahun yang juga diduga terjatuh dari longboat di sekitar perairan desa Torumbia, kecamatan Kulisusu Utara. Ini kembali dilanjutkan pada Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Nah, pendengar, ada pun Kepala Kantor Pencarian dan juga Pertolongan atau KPP Kendari yaitu Amiruddin AS, ini mengatakan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan melanjutkan operasi SAR pencarian dilakukan dengan membagi dua tim. Nah, pendengar, ada pun juga pencarian terhadap korban asal desa Torumbia, kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara ini melibatkan sejumlah unsur terkait, yakni SMC dan juga staf SMMC KPP Kendari, Rizky KPP Kendari, BPBD Buton Utara, Pos Polairun Buton Utara, dan juga aparat kecamatan Kulisusu, Kodim 1429 Buton Utara, Kades Torumbia, Babinsa Torumbia, Babin Kamtidmas, masyarakat sekitar, dan juga keluarga korban. Nah, diketahui pada tanggal 1 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah, ini korban turun melaut dengan menggunakan untuk mencari gurita di sekitar perairan desa Torumbia, dan hingga informasi ini diterima, korban juga belum kembali dari melaut. Adapun pencarian telah juga dilakukan oleh pihak keluarga dan juga masyarakat sekitar pada hari ini, dan juga menemukan longboat yang juga digunakan oleh korban. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan ini berasal dari Kabupaten Bombana ya, mengenai Bupati Bombana lepas ekspor perdana 63 ton ubur-ubur. Nah, pendengar, adapun Bupati Bombana Insinyur Haji Burhanuddin MSI ini secara resmi melepas ekspor perdana 63 ton ubur-ubur menuju Shanghai ya, Tiongkok, di pelataran kantor Bupati Bombana. Nah, adapun juga ekspor tersebut juga dilakukan bersama PT Triko Bina Nusantara dengan juga komoditas yang berasal dari Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabena Timur. Nah, pengiriman perdana ini juga terjadi atas 2.520 koli dengan volume yaitu 63.000 kg dan nilai komoditas ini mencapai 302,4 juta rupiah. Ya, adapun Bupati Burhanuddin juga menyebutkan bahwa saja pelepasan ekspor perdana sebagai tonggak baru bagi perekonomian Bombana. Nah, khususnya sektor kelautan dan juga perikanan. Ya, karena menurutnya wilayah pesisir Bombana juga memiliki potensi hasil laut yang besar dan juga perlu terus juga dikembangkan agar bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Bupati juga menilai kegiatan tersebut juga tidak hanya berkaitan dengan perdagangan, tetapi juga diharapkan bisa memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam membuka lapangan kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal.

Pendengar, Badan Pusat Statistik ya atau BPS Sulawesi Tenggara ini membuka ruang bagi masyarakat yang juga menemukan ketidaksesuaian data desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTESEN. Nah, pendengar, ada pun juga Kepala BPS Sultra yaitu Hadi Susanto menyampaikan adanya masyarakat yang juga menyampaikan komplain terkait ketidaksesuaian desil ya, yang merupakan juga bagian dari proses penyempurnaan data. Nah, penggunaan desil sebagai dasar pengelompokan kesejahteraan masyarakat ini juga masih tergolong baru sehingga membutuhkan penyempurnaan secara berkelanjutan. Ya, ada pun juga informasi yang kami updatekan, menurut Hadi, pengajuan perubahan data tidak serta-merta ini membuat desil seseorang langsung juga berubah. Nah, sebab setiap pengajuan harus juga melalui proses verifikasi terlebih dahulu, dan juga hasil verifikasi ini tidak juga selalu menyebabkan seseorang juga berpindah desil. Nah, sementara itu Ketua Tim Statistik Sosial BPS Sultra Muhammad Mulyadi juga menjelaskan bahwa saja desil merupakan juga pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah yang dibagi menjadi 10 kelompok. Ya, di mana pengelompokan tersebut juga dilakukan dengan menggunakan 40 variabel, dan juga kualitas data ini juga menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan posisi desil seseorang. Nah, Mulyadi juga menambahkan bahwa saja penyempurnaan data juga membutuhkan partisipasi masyarakat dan juga kolaborasi antara kementerian dan juga lembaga agar data yang digunakan semakin juga mutakhir dan nantinya mampu juga menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pendengar, pengawasan terhadap warga negara asing ya atau WNA ini menjadi perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan izin tinggal di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, hal tersebut juga menjadi salah satu bahasan dalam dialog Sultra yang digelar oleh program Sate RR Kendari tepatnya tanggal 6 Oktober 2026 atau hari ini. Ya, dengan juga menghadirkan PLT Kepala Bidang Penegakan Hukum dan juga Kepatuhan Internal Imigrasi, yaitu James Mudan, serta Kabid Pelatihan Produktivitas dan juga Penempatan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan juga Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Hairil Anwar Bakri. Nah, pendengar, ada pun juga James menjelaskan bahwa saja pengawasan keimigrasian ini juga diperlukan untuk memastikan keberadaan maupun juga aktivitas WNA di Indonesia sesuai juga dengan dokumen serta izin yang dimiliki. Nah, pengawas juga mencakup potensi atau pengawasan mencakup potensi pelanggaran seperti penyalahgunaan izin tinggal maupun juga aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan keberadaan WNA. Nah, sementara itu pengawasan terhadap WNA juga berkaitan juga dengan aktivitas ketenaga kerjaan. Nah, pemerintah perlu juga memastikan tenaga kerja asing yang bekerja di Sulawesi Tenggara ini memiliki persyaratan dan juga kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan maupun juga tidak mengabaikan kesempatan tenaga kerja lokal. Nah, koordinasi antara imigrasi dan instansi ketenagakerjaan ini menjadi penting untuk memastikan data dan juga informasi mengenai WNA yang juga bekerja di Sultra dapat juga dipantau secara lebih optimal. Nah, James juga menekankan pentingnya pengawasan dan juga koordinasi lintas instansi untuk juga pencegahan penyalahgunaan izin tinggal WNA, sekaligus juga memastikan bahwa saja aktivitas tenaga kerja asing ini tetap juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya di Sulawesi Tenggara.

0: Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade sebagai owner brand lokal Ade Buton. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Oke, pendengar di mana pun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di menit ke-59 ya, lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan segmen musik dan informasi. Saat lagi Rada Bawa-Bawa akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak itu biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
3: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
1: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
4: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
5: Pak, pertimbangan kemarin itu karena satu air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
4: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
2: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengar adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
4: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
1: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu. sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
10: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
3: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
10: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
11: Kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah, pada pimpinan DPR, pada Panja Komisi 9. Karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang. Tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus pekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Biar PHK tidak boleh semena-mena. Itu bahwa perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
10: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
9: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
12: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
13: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
12: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
14: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari investasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
12: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
15: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or KADIN, Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated, with energy security being the top priority.
16: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
15: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the ambition are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
15: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
9: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need.
18: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
17: We already have.
18: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen KADIN Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
19: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
19: With that, it is my great
18: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
9: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
20: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
21: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
20: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di penemannya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
21: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
22: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, begitu, dan sederhana, sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
21: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
24: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
24: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polkum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
0: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
24: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: what the rationale?
1: I think we've just shown the other kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolly Teloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andrew.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
2: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
1: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya. Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
2: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
1: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
2: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
1: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
2: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
3: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

0: Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja pak, jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun, dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari 1 minggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.
1: Oke pendengar, di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami tepatnya di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita juga di perjalanan Captain malam ini, RRI Bau-Bau kembali bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti program acara Mimbar Agama untuk edisi malam ini tepatnya tanggal 6 Oktober 2026.
2: Selamat mengikuti.

setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Selamat mengawali bulan September, bulan Kitab Suci Nasional, yang pada tahun ini mengangkat tema Yesus Guru yang Penuh Kuasa. Bersama saya, Agustinus Pakala, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, hadir menyapa kita semua dalam acara Mimbar Agama Katolik. Tema perenungan kita malam ini yaitu Sabda Kristus yang membebaskan dan memulihkan. Semoga pada malam ini kita semua dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita kasih Tuhan. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena di tengah kesibukan hidup, di tengah berbagai persoalan dan tantangan yang kita hadapi, Tuhan mengundang kita untuk berhenti sejenak. Mari kita menenangkan hati, meletakkan sejenak segala kesibukan. Mari kita membawa kepada Tuhan apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan, dan apa yang sedang kita perjuangkan. Mungkin di antara kita ada yang sedang merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga. Ada yang sedang memikirkan pekerjaan dan kebutuhan hidup. Ada yang sedang menantikan kesembuhan. Ada yang sedang menghadapi kegagalan. Ada pula yang mungkin sedang merasa sendirian dan kehilangan harapan. Apapun keadaan kita saat ini, marilah kita percaya bahwa Tuhan hadir. Ia hadir bukan hanya ketika hidup kita berjalan baik. Ia juga hadir ketika kita menangis. Ia hadir ketika kita merasa lemah. Ia hadir ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Dalam Injil tersebut, Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan membebaskan seorang yang sedang dikuasai roh jahat. Pesan yang sangat kuat bagi kita adalah bahwa Kristus mempunyai kuasa untuk membebaskan, memulihkan, dan memberikan kehidupan baru. Maka marilah kita membuka hati. Semoga melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan, iman kita diteguhkan, harapan kita dinyalakan kembali, dan hati kita semakin dekat kepada Kristus. Marilah kita mengawali ibadat ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keadaan hidup kami. Kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur atas keluarga, sahabat, pekerjaan, kesehatan, dan segala berkat yang seringkali kami terima tanpa kami sadari. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Tenangkanlah hati kami, jauhkanlah segala pikiran yang mengganggu kami. Jauhkanlah kecemasan dan kekhawatiran yang membuat kami sulit merasakan kehadiran-Mu. Bukalah telinga hati kami, agar mampu mendengarkan suara-Mu. Bukalah mata iman kami, agar mampu melihat karya-Mu. Bukalah hati kami, agar berani menerima kehendak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang hidup.
Engkau datang untuk membebaskan manusia dari dosa, ketakutan, keputusasaan, dan segala sesuatu yang menjauhkan manusia dari kasih Allah. Malam ini kami datang kepadamu dengan segala kelemahan kami. Jika ada hati kami yang terluka, sembuhkanlah. Jika ada hati kami yang takut, kuatkanlah. Jika ada hati kami yang kehilangan harapan, nyalakanlah kembali iman kami. Semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini tidak hanya masuk ke telinga kami, tetapi sungguh turun ke dalam hati dan mengubah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus datang ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari Sabat. Orang-orang yang mendengarkan pengajarannya merasa takjub, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, "Diam, keluarlah daripadanya." Setan itu pun membanting orang tersebut ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya tanpa menyakitinya. Semua orang menjadi takjub dan berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Lalu tersebarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu hal yang sangat menarik dalam Injil hari ini. Orang-orang yang mendengarkan Yesus bukan hanya mengatakan bahwa pengajarannya bagus. Mereka mengatakan bahwa perkataan Yesus penuh kuasa. Mengapa? Karena sabda Yesus bukan sekedar kata-kata. Sabdanya mempunyai daya untuk menyentuh kehidupan manusia. Sabdanya membangkitkan, menyembuhkan, mengampuni, membebaskan, dan memberikan kehidupan baru. Dalam Injil tadi, kita mendengar tentang seorang yang dikuasai roh jahat. Kita tentu tidak harus menyamakan semua persoalan manusia zaman sekarang dengan pengalaman orang dalam Injil tersebut. Namun, kisah ini mengajak kita melihat satu kenyataan yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Manusia dapat mengalami berbagai macam belenggu. Ada orang yang terbelenggu oleh ketakutan. Ada yang terbelenggu oleh kemarahan. Ada yang terbelenggu oleh kebencian. Ada yang tidak mampu memaafkan masa lalu. Ada yang terus hidup dalam rasa bersalah. Ada yang dikuasai oleh keinginan memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ada yang begitu takut terhadap masa depan sehingga tidak mampu menikmati kehidupan hari ini. Ada pula yang kehilangan keyakinan bahwa dirinya masih berharga. Secara lahiriah mungkin mereka terlihat baik-baik saja. Mereka masih tersenyum, bekerja, berbicara dengan orang lain. Tetapi jauh dalam hati, mereka mungkin sedang berjuang sendirian. Karena itu, saudara-saudari, jangan mudah menghakimi seseorang hanya dari apa yang terlihat.
Kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan yang sedang dialami seseorang. Bisa jadi orang yang kita anggap kuat sebenarnya sedang menangis dalam kesunyian. Bisa jadi orang yang terlihat keras sebenarnya sedang menyimpan luka yang sangat dalam. Bisa jadi orang yang terlihat keras sebenarnya sedang menyimpan luka yang begitu dalam. Bisa jadi orang yang kita anggap jauh dari Tuhan justru sedang mencari Tuhan dengan caranya sendiri. Maka sebagai murid Kristus kita dipanggil bukan untuk memperbesar luka orang lain, tetapi untuk menghadirkan kasih. Saudara-saudari terkasih, orang-orang dalam Injil tadi juga takjub karena mendengar perkataan Yesus yang penuh kuasa. Hari ini kita pun telah mendengar sabda Tuhan. Pertanyaan bagi kita sekarang, apa yang akan kita lakukan setelah mendengarnya? Jangan sampai sabda Tuhan hanya kita dengarkan selama 30 menit dalam acara ini. Kemudian kita lupakan begitu saja. Bawalah sabda itu ke rumah. Bawalah ke tempat kerja. Bawalah ke dalam keluarga. Bawalah ke tengah masyarakat. Ketika kita hendak marah, ingatlah sabda Kristus. Ketika kita ingin membalas kejahatan, ingatlah kasih Kristus. Ketika kita ingin menyerah, ingatlah bahwa Kristus menyertai kita. Ketika kita melihat seseorang yang sedang menderita, ingatlah bahwa kita dipanggil untuk menjadi tangan dan hati Kristus bagi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 31-37. Hari ini kita diingatkan bahwa sabda Kristus mempunyai kuasa untuk membebaskan dan memulihkan. Maka marilah kita membawa sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ketika kita meninggalkan siaran ini, mungkin persoalan hidup kita belum semuanya selesai. Tetapi semoga hati kita menjadi lebih kuat. Semoga iman kita menjadi lebih teguh dan tangguh. Semoga harapan kita kembali menyala. Semoga sabda Kristus membebaskan hati kita dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari kasih Allah. Semoga Kristus memulihkan keluarga kita, menguatkan mereka yang sedang menderita. Dan semoga melalui hidup kita, orang lain dapat merasakan bahwa Tuhan masih hadir di tengah dunia. Karena pada akhirnya, iman bukan hanya tentang seberapa banyak kita mengetahui siapa Tuhan itu. Iman adalah tentang seberapa jauh kita membiarkan Tuhan mengubah hidup kita. Semoga kita menjadi umat yang tidak hanya mendengar sabda, tetapi melaksanakannya. Tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi mengasihi. Tidak hanya berbicara tentang pengampunan, tetapi mengampuni. Dan tidak hanya meminta damai, tetapi menjadi pembawa damai. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dalam permenungan sabdamu. Engkau mengingatkan kami bahwa tidak ada kegelapan yang lebih kuat daripada terangmu. Tidak ada kekuat
kekuatan yang lebih besar daripada kasih-Mu. Tidak ada kegagalan yang mampu menghapus kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan hati kami kepada-Mu. Jika kami masih menyimpan kebencian, ajarilah kami mengampuni. Jika kami masih menyimpan kesombongan, ajarilah kami rendah hati. Jika kami masih dikuasai ketakutan, berilah kami keberanian. Jika kami sedang kecewa, berilah kami pengharapan. Jika kami sedang jatuh, berikanlah kekuatan untuk bangkit. Jika kami merasa sendirian, yakinkanlah kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, sertailah keluarga kami. Jagalah orang tua kami. Lindungilah anak-anak kami. Kuatkanlah pasangan hidup kami. Berkatilah pekerjaan dan usaha kami. Dampingilah mereka yang sedang mencari pekerjaan untuk masa depan mereka. Dampingilah mereka yang sedang menderita karena sakit. Hiburkanlah mereka yang sedang berduka. Kuatkanlah mereka yang sedang berjuang. Dan jadikanlah kami umat-Mu yang mampu membawa kasih kepada siapapun yang kami jumpai. Semoga setelah mendengarkan sabda-Mu, kehidupan kami menjadi lebih baik. Semoga perkataan kami membawa penghiburan. Semoga tindakan kami membawa kedamaian. Dan semoga kehadiran kami membawa harapan. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik pada kesempatan ini. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam siaran Radio Republik Indonesia. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi terang bagi perjalanan hidup kita. Mari kita pergi dalam damai dan membawa kasih Kristus kepada sesama. Sampai berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik berikutnya.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andri Wangso.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Syah Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ma, belakangan ini toh saya lihat Mama tidak pernah buatkan anak kita bekal untuk ke sekolah. Ada apa, Kak? Jangan sampai Mama sudah malas memasakkan anaknya kita.
1: Papa ini ada-ada saja. Masa saya sudah malas buatkan bekal anakku? Tidak mungkin lah.
0: Terus kenapa setiap saya antar anak kita ke sekolah, saya tidak pernah lihat dia bawa bekal?
1: Pa, makanya update terus berita dari pemerintah, biar tahu kebijakan pemerintah saat ini.
0: Memangnya Mama update terus, Kak? Paling hanya nonton TikTok saja di rumah, toh?
1: Pa, saya buka HP itu, toh. Sering update di grup sekolah anak kita. Bukan nonton TikTok saja. Makanya, saya tahu perkembangan di sekolah anak kita, tidak kayak Papa.
0: Memangnya apa saja kayak dibahas di grup sekolah itu? Nah, paling juga himbauan, atau PR, atau tugas. Iya, toh?
1: Papa tidak tahu, toh. Kalau anak-anak sekolah sekarang dilarang bawa bekal ke sekolah.
0: Hah? Apa? Macam-macam saja. Masa anak sekolah dilarang bawa bekal? Pantas ya, lihat ini kita punya anak. Tidak pernah dia bawa bekal sekarang. Betul-betul ada-ada saja itu sekolah. Sebentar kalau saya antar anak kita ke sekolah, nanti saya mengharap sama gurunya. Enaknya Mi, mereka bikin peraturan anak-anak tidak boleh bawa bekal di sekolah.
1: Tidak usah, Mi. Tidak usah bikin malu-malu anak kita, Papa.
0: Bukan bikin malu, Ma. Justru, saya ini mau bela orang tua siswa. Masa anak-anak dilarang bawa bekal dari rumah? Ini kebijakan atau peraturan?

0: Kenapa kah? Tidak masuk akal ya. Lagi pula apa coba alasannya anak-anak dilarang bawa bekal di sekolah?
1: Pak, anakmu itu toh sudah lama menunggu di teras. Daripada ngoceh-ngoceh terus, mending antar tuh anakmu di sekolah cepat. Marah-marahnya nanti mis aja. Antar dulu anakmu di sekolah. Terserah mi, mau marah kah, mau apakah sampai 24 jam, terserah mi papa.
0: Ma, saya ini sabela kamu. Kamu tidak kasihan ke anak-anak dilarang bawa bekal di sekolah? Kamu tidak khawatir kah kalau dia jajan sembarangan?
1: Khawatir toh, tapi mau diapa, disyukuri saja dan. Kalau sudah itu kebijakan dari pihak sekolah, ya kita sebagai orang tua, kita dukung saja mi.
0: Kau itu mama, kalau anak-anak kita ada apa-apanya, memangnya pihak sekolah dia mau tanggung jawab kah?
1: Pak, anakmu itu sudah mau terlambat, kasihan. Antar mi, tidak usah mi marah-marah terus. Pas pagi ini kasihan.
0: Ira, tunggu bapak nak.

0: Selamat pagi, Bu Guru.
1: Iya, Pak. Selamat pagi. Kalau tidak salah, ayahnya Ira, ya?
0: Iya, Bu. Saya bapaknya Ira.
1: Ada apa ya, Pak? Minta maaf, ada yang bisa kami bantu ya, Pak?
0: Begini, Bu Guru. Saya mau konfirmasi terkait anak-anak yang dilarang bawa bekal ke sekolah. Betulkah anak-anak dilarang bawa bekal di sekolah? Kebijakan dari pihak sekolah itu tidak masuk akal, Bu. Saya sebagai orang tua merasa keberatan kalau anak-anak dilarang bawa bekal ke sekolah.
1: Oh, masalah itu ya, Pak. Pak, kalau kebijakan ini pihak sekolah sudah sampaikan sama orang tua siswa, Pak.
0: Makanya, Bu, saya itu keberatan. Itu kebijakan mengada-ngada, Bu.
1: Pak, tunggu dulu ya, Pak. Saya coba jelaskan dulu ini, Pak. Jangan langsung marah-marah, Pak. Kebijakan ini kebijakan dari pemerintah pusat. Program yang mendukung anak-anak Indonesia untuk menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Jadi, Pak, anak-anak sekolah tidak perlu lagi bawa bekal dari rumah. Karena semua makanan anak-anak sudah ditanggung oleh pemerintah yang diterapkan ke sekolah-sekolah. Jadi Bapak tidak usah khawatir dengan program ini. Lagi pula program ini baik untuk tumbuh kembangnya anak-anak kita, Pak.
0: Oh, tapi hidangan lauk pauknya itu dijamin kayak Bu Guru?
1: Oh, sudah tentu, Pak. Masa kami sebagai guru tidak perhatikan kehigienisannya? Insya Allah aman, Pak. Bapak tidak perlu khawatir. Karena makanan yang disajikan itu sudah diatur mulai dari gizi, vitamin, dan lain sebagainya.
0: Oh, begitu ya, Bu. Aduh, kalau begini saya jadi malu, eh. Saya minta maaf, Ibu Guru, nah. Saya sudah marah-marah sama Ibu Guru ini.
1: Tidak apa, Pak. Kami juga maklum kok. Rasa perhatian orang tua sama anak-anaknya. Kalau boleh tahu, Pak, memangnya mamanya Ira tidak sampaikan ya? Padahal informasi ini sudah disosialisasikan di mana-mana, Pak. Di grup WA juga sudah disebarkan, Pak.
0: Itu dia, Bu Guru. Waktu saya tanya, mamanya dia hanya senyum-senyum saja. Katanya tidak usah marah-marah sama pihak sekolah. Jangan bikin malu, katanya.
1: Oh, begitu ya, Pak. Padahal informasi program ini seluruh Indonesia, Pak. Setiap daerah ada program pemerintah pusat terkait makan bergizi gratis, Pak.
0: Iya, Bu Guru. Masalahnya saya jarang update. Saya pulang kerjanya itu sudah malam. Jadi biasanya saya langsung tidur, Ibu Guru. Pas besoknya bangun, pergi kerja lagi. Jadi begitu mi aktivitas sehari-hariku, Bu. Makanya saya ketinggalan informasi soal itu, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ini, Bu Guru. Saya minta maaf ini sempat marah-marah sama Ibu.
1: Iya, tidak apa-apa, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.

0: Bagaimana Mipa? Jadi marah-marah di sekolahnya anak kita? Kenapa Mi senyum-senyum begitu?
1: Kau ini betul-betul kau bikin malu saja saya di sekolah.
0: Lagian papa ini ngotot. Baru mau dijelaskan, tapi marah-marah terus. Ya, makanya saya malas bisa menjelaskan. Tapi bu gurunya anakmu tadi, dia sudah jelaskan toh. Makanya pak, update juga, jangan tuduh-tuduh istrimu terus. Nonton TikTok setiap hari. Jangan sampai papa ini nonton TikTok terus. Makanya ketinggalan informasi.
1: Sudah Mi, saya sudah malu ini sama ibu gurunya Ira.
0: Kan saya sudah bilang tadi, tidak usah Mi marah-marah sama pihak sekolah. Bikin malu saja anata. Tapi papa sih yang ngotot. Saya senyum-senyum saja Mi.
1: Kalau makan gratis itu setiap hari toh. Alhamdulillah Mi kalau seandainya begitu. Jadi mama tidak repot-repot lagi toh bikinkan bekal tiap pagi. Dan juga bisa lebih hemat toh Ma.
0: Iyalah Pak, yang pastinya kebijakan pemerintah ini sangat membantu orang tua siswa dan sangat peduli juga untuk anak-anak Indonesia. Makanya Pak, ada slogannya itu, generasi Indonesia, generasi emas. Jadi kita ini harus toh dukung program pemerintah, bukan hanya pemerintah saja ini, tapi masyarakat atau orang tua siswa juga, biar program ini bisa sukses ke depannya. Karena pasti Mi orang tua siswa juga yang rasakan dampaknya dari perhatiannya pemerintah untuk anak-anaknya kita ini. Begitu, Papa.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat, dan tanpa sengaja,

Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkuk, mangkuk itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkuk yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, Nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan perlakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

Bobo. Bagi penyuka novel bertemakan historical, tentu sudah tidak asing dengan novel yang satu ini. Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia bernama Leila Salika Kudori. Ia juga merupakan seorang wartawan di majalah Tempo. Novel terbitan tahun 2017 ini mengangkat tema tentang persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan 2000, novel ini mampu membius para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu dan kembali melihat peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain, novel setebal 394 halaman ini mengingatkan pembacanya akan era-era reformasi di tahun 1998 yang bernas akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Leila selaku penulis memang menegaskan bahwa novel ini hanya historical fiction, tetapi ia menulis berdasarkan pada fakta yang ada. Hal itu karena sebelum Leila mulai menulis novel ini,

waktu 5 tahun. Menariknya, novel ini berhasil digarap ke dalam bentuk film pendek yang berdurasi kurang lebih 30 menit dan disutradarai Prita Gita Aryanegara. Laut Bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh sekelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis. Bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut. Meski kisah yang dituangkan dalam novel ini terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata, yang mana hal itu sebelumnya terjadi pula di rezim Orde Baru tahun 1998. Tentunya ada langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah. Tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan demi bangsa ini, serta dipertunjukkan di masa yang sekarang.

Aditya Hermanu, pimpinan Bank BTN KCP Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Semangat!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya, kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 6 Oktober 2026 ya. Oke, satu lagu persembahan dari kami, ada lagu dari Kangen Band ya, sudah kubilang, yang sudah juga membuka kebersamaan kita di sesi yang pertama di acara Ruang Rindu. Ya, semoga saja lagu yang baru saja dipilihkan ya oleh Bung Operator kami, yaitu rekan Sam, yang pastinya bisa juga menemani pendengar ya di suasana malam ini. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Baiklah, kita coba menyapa ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
1: Bu,
0: Iya, ini

0: Na berhenti, disuruti dulu. Pasti pembahasannya lari ke itu yang terbang-terbang.
1: Teh mau kok?
0: Ini teh mau kok? Apa artinya teh mau kok? Teh naerok lampar riba disuruh tidur. Artinya itu kalau malam dia terbang, kalau siang dia tidur itu.
1: Jadi lagi apa nih? Santai-santai berarti ya?
0: Pasti tanahku jago.
1: Jadi?
0: Lagi itu artinya jago.
1: Lagi? Sehat-sehat. Lagi apa ini?
0: Lagi monitor tuh air di kita.
1: Oke, okay. Baiklah kalau begitu. Mobil lagu harus apa nih?
0: Lagu kenangan ini kak, atau lagu bagaimana?
1: Lagunya bebas, lagu pop Indonesia. Mau kenangan, mau ya terserah Anda. Ya.
0: Oke, siap balik, lumpuhkan ingatanku.
1: Amin. Iya, ada rekan saya melumpuhkan ingatannya katanya ini.
0: Itu lalu saya rejang lagi amin tinggi orang-orang.
1: Coba tahu mau tuh.
0: Orang mau dengar lagu itu kata Yudana Kak Fahmi itu di samping kak, kato kepalanya itu Kak
1: Fahmi. Fahmi sudah tidur gitu.
0: Oh, terus
1: ada Daeng Sem
0: Kak Pating. Oh, Daeng Sem. Kira Kak Pating.
1: Oke, lagunya sudah ada memo.
0: Ada lagunya. Maka menyapa play. Ada.
1: Ada apa itu?
0: Ada. Ada siapa tadi? Ada Kak Faisal di rumahnya. Mas Galuh, Mbak Ali, Mbak Sari, Bang Andi ya. Bang Andi. Bang Andi, Mbak Rani, Kak Piola. Pak Widi siapa kayaknya di luar. Terus Kak Purnama, Mbak Hani, Mbak Bunda Nur, Bunda Tiara, Bunda Hani, terus siap lagi Kak Ayu di Masohi. Pokoknya semua-semua pendengarnya dari luar tempat terkecuali.
1: Oke. Oke.
0: Buat Indah bareng operatornya sama lagi bertugas jadi saya selalu sukses.
1: Amin sama-sama.
0: Dari Bapak Bawu juga amin. Tetap jaya di udara. Makasih Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Indah di Sopeng, Sulawesi Selatan sudah juga menyapa kita ya. Sehat-sehat selalu ya. Oke, kita coba menyapa lagi di belakang Mbak Indah nih. Halo, selamat. Halo. Halo.
2: Ruang rindu.
1: Oke, ruang rindu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Andis. Kabar sehat ya Bung Andis ya?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, ini belum tidur juga Bung Andis ini ya?
2: Ya, teman-teman.
1: Lagi berarti lagi santai-santai saja di malam ini. Memangnya biasanya tidur jam berapa itu Bungan di situ?
2: Ya.
1: Tidurnya biasanya
2: jam
1: 11. Jam 11 ya. Begitu ya. Bangun sebelum subuh begitu ya, sebelum salat subuh begitu ya. Bangun
2: jam 1. Heeh. Jam-jam 3.
1: Oke, baik. Ini mobil lagu dari siapa ini?
2: Ini ya, Mayang Sari.
1: Mayang Sari. Apa ini?
2: Tidak lagi? Ya.
1: Tidak lagi apa ini maksudnya nih?
2: Tidak teman.
1: Tidak lagi temannya begitu?
2: Iya.
1: Semoga saya di sana nanti ada yang temannya begitu ya.
2: Oh iya, amin. Teman banyak lah. Banyak.
1: Oke, lagunya sudah ada nih.
2: Iya, lagunya buat Bung Juda dalam pelatannya sama tugas selalu, banyak selalu bersama keluarga. Semoga rezekinya.
1: Amin. Sama-sama.
2: Buat Mbak Indah tadi di Sopeng. Di Panang Kindre. Buat Bung Faiz, Bung Andi di Batam, Bung Tika, Mbak Alin, Mbak Rani, Mbak Irma Suri, Mbak Sari, bernama Sari, Bung Galuh, Bung dan semua tempat kerja salam.
1: Oke, baik.
2: Rindu.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ruang rindu ya. Tiada lagi ya. Oke, kalau tiada lagi cari lagi nih kayaknya ya. Oke, kita break dulu ya, karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Gesia, Lumpuhkan Ingatanku, dan juga Mayang Sari ya, Tiada Lagi.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andri Wong.

0: Ada dua lagu persembahan tadi ya, lagu persembahan dari Bung Andis ya, dan juga persembahan dari Mbak Indah di Sopeng. Oke, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang kedua. Langsung saja rekan Sam, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Mbak Rani. Oke, kabar sehat ya Mbak Rani ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Jadi lagi apa ini?
1: Lagi dengar dulu dan lagi melihat.
0: Oke, berarti lagi santai-santai ya?
1: Baru.
0: Oke, tidur lagi kalau begitu. Halo?
1: Halo.
0: Iya, mobil lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Rosa.
0: Lagu dari?
1: Rosa.
0: Rosa?
1: Iya.
0: Apa Rosanya ini?
1: Tersanggup lagi.
0: Tersanggup lagi?
1: Iya.
0: Amin. Halo?
1: Iya, judulnya Rosa.
0: Judulnya Rosa yang nyanyi tak sanggup lagi begitu. Makanya kalau mau gabung cuci muka dulu gitu. Cuci muka, sikat gigi begitu. Oke, lagunya sudah ada, lagunya Rosa. Tak sanggup lagi gitu ya.
1: Oke, salam-salam juga. Salam
0: pertama.
1: Semoga selalu umur,
0: amin.
1: Selalu bahagia. Terus juga kata Bu Andi, terima kasih atas sapaannya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali juga ya buat Mbak Rani jauh-jauh dari Ternate. Ada lagu yang dipilih ya, tak sanggup lagi. Entah tak sanggup apanya ya. Oke, kita coba menyapa lagi di belakang Mbak Rani, rekan Sam. Langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
2: Dari Purnama.
0: Dari Purnama, Mbak Purnama di masih di Mandar toh?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi lagi apa nih? Santai-santai juga dengar RRI begitu? Di sana ini bagaimana nih? Cuacanya sudah hujan belum? Masih panas begitu ya? Oke, meskipun cuacanya panas, tapi hati jangan panas begitu ya. Resepnya apa itu? Resepnya apa itu? Biar hati selalu tidak tidak panas itu, meskipun. Caranya jangan terlalu pusingkan orang begitu ya, pikirkan orang. Mau pilih lagu dari siapa ini? Gitu, nggak nyambung. Oke, biar nyambung langsung saja nih, pilih lagunya.
2: Ya, terus lagu aja tuh.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya ini sampainya putihnya saya. Terbang ke sana.
0: Iya, terbang kemana?
2: Apa ya?
0: Oke, lagunya Gesia, iya. Seandainya aku punya sayap.
2: Kak Rani, terus ada pengusung juga. Ada Mas Yalu, Pak Fari juga. Ada Tunda Jara. Ada Ibu Fari, Pak Asun, Pak Ibi, Pak Benito. Ada Bang Andi, Pak Tengku, Mas Yalu, ada Jumpan, Pak Kakak Kaya. Pak Adis juga ya.
0: Oke.
2: Buat penyuda, bareng operasi, bukan ke saya.
0: Amin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jauh-jauh juga ya dari seputaran Sulbar ya, Sulawesi Barat, Polewali Mandar. Ada Mbak Purnama sudah gabung juga bersama kita ya, rekan Sam ya. Oke, kita break lagi rekan Sam, mempersingkat kebersamaan kita. Gesia, seandainya aku punya sayap ya. Dan juga Rosa, tak sanggup lagi.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo, balas pukul.
1: Hah? Tidak seru.
2: Perikan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu. Oke, masih bersama kami ya dalam program acara Ruang Rindu di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Guys ya, seandainya aku punya saya persembahan dari Mbak Purnama dan juga lagu dari Mbak Rani tadi ya di Ternate. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Ada siapa di line telepon kita ini? Halo, selamat malam. Oke, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu. Ini dengan siapa dan di mana ini?
2: Mbak Viola.
1: Dengan Mbak Viola di Sulsel ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Jadi lagi apa ini? Santai-santai juga ini Mbak Vio nih?
2: Iya,
1: Oke, baiklah, berhubung lagi santai-santai nih. Ceritanya mau dengerin lagu dari siapa ini?
2: Lagu Yogyakarta.
1: Oh, Kala Project. Oke, Yogyakarta. Oke, spesial lagunya.
2: Spesial lagunya buat semuanya aja yang lagi dengerin. Tanpa terkecuali.
1: Oke, baik.
2: Lanjut ya. Terus ya. Terima kasih.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali juga ya buat Mbak Vio di Sulawesi Selatan. Ini sudah juga berpartisipasi bersama kami ya, yang kayaknya ini lagi santai-santai saja ya, bersiap-siap untuk istirahat malam pastinya. Ada lagu dari Club Project ya, yang nantinya akan juga menutup kebersamaan kita juga di acara Ruang Rindu. Oke, satu penelpon lagi kami nanti pendengar ini ya di acara Ruang Rindu. Jadi buat pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami, lanjut kembali di line telepon ataupun juga di line WhatsApp kami ya untuk memilih lagu juga. Pastinya untuk menutup juga kebersamaan kita karena tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan kita ya di acara Ruang Rindu. Karena jarum jam di studio kami juga sudah menunjukkan pukul 22 lewat 44 menit ya waktu Indonesia Tengah. Jadi satu penelpon lagi kami

bersama kami. Dan yang tidak bisa gabung juga di malam hari ini, edisi siar 6 Oktober 2026, semoga saja lagu yang sudah di request atau juga dipilih oleh pendengar yang pastinya bisa juga menghibur Anda semua. Kita akhiri di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Ruang Rindu.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just Music.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just Music.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Jazz Music.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Just music.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just Music.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ada apa, Pak?
3: Sudah, tunjuk saja.
2: Ayo, balas pukul.
4: Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
3: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
2: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
3: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
5: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Tahukah Anda, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai di kepalanya. Masa bertumbuh setiap helai rambutnya hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian akan rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat.

Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Selain itu, ada juga fase transisi, kemudian fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Nah, pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dengan pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut menjadi rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap harinya ada sekitar 50 hingga 100 helai rambut rontok secara alami. Jika yang memiliki masalah rambut, tentu lebih dari itu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar yang senantiasa di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Wakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh Persa dan Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar Radio Republik Indonesia. Bau-bau di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa kembali pendengar untuk edisi siar kita hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Kami mengudara mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti, tentunya dalam rangkaian Kapten Pagi ini, Kapten Siang ini, Kapten Sore ini, dari Kapten Malam ini. Pendengar, Kapten Pagi ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan operator musik kita Bung LM Razidin Fatin. Pendengar, dan rangkaian program kita untuk Kapten Pagi ini sudah kami siapkan untuk Anda semua, baik itu informasi terkini dan juga berita serta musik-musik hiburan. Pendengar, sudah kami siapkan untuk Anda semua. Dan pagi ini pendengar, kita awali perjumpaan dengan pengajian ayat suci Al-Quran bersama, dan dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi pendengar bersama Pro 1 RRI Kendari, yang pagi ini mengangkat tema pilar-pilar persahabatan dengan narasumber Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI Provinsi Sulawesi Tenggara, Haja Andi Wahyupik SAG. Pendengar, dari RRI Bau-Bau kami ucapkan selamat mengikuti, dan kita awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran.

0: 1.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya, kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi. Untuk kebersamaan kita di hari ini, tepat di hari Rabu 7 Oktober 2026. Seperti biasa, pendengar, Anda mendengarkan Mutiara Pagi kali ini melalui pemancar FM 96.7 MHz. Juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini kami juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Sudah bersama dengan Ustazah Hajah Andi Wahyu Upik SAG. Beliau adalah Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Provinsi Sulawesi Tenggara. Mutiara Pagi kita kali ini akan berbincang terkait pilar-pilar persahabatan. Sebelumnya kita sapa Ustazah yang sudah berada di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat, Ustazah?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Baik, sebelum berbincang lebih jauh juga bersama dengan para pendengar kita nantinya, kami terlebih dahulu ingin mendengarkan sedikit tausiah Ustazah, kemudian juga penjelasan untuk topik kita kali ini terkait dengan pilar-pilar persahabatan. Silakan.
3: Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar Mutiara Pagi RRI Kendari di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wal alihi wa ashabihi amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pada pagi hari ini yang sejuk ini Allah masih berikan kita sehat walafiat untuk melanjutkan aktivitas kehidupan. Di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebaikan melalui Mutiara Paginya RRI Kendari. Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, semuanya kita syukuri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, selawat serta salam selalu kita haturkan ke hadapan baginda Nabi kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita melihat fenomena sosial yang sangat luar biasa, yaitu betapa kuatnya dan solidnya ikatan sebuah pertemanan yang hari ini trennya kita sebut dengan teman circle atau bestian, ya. Baik dari kalangan anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan lansia, hari ini masing-masing punya grup pertemanan yang begitu solid dan loyal. Nah, fenomena pertemanan yang solid ini adalah sebuah potensi kebaikan yang sangat luar biasa dan dapat menjadi sumber pahala yang dahsyat jika dasarnya dibangun di atas pondasi keimanan dan ketakwaan. Agar pertemanan tersebut tidak hanya kuat di dunia, tetapi dapat menjadi jembatan pengantar sampai di surga kelak, insya Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara pendengar sekalian, dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat pilar-pilar penting yang bisa kita jadikan pandangan atau jadikan pedoman agar persahabatan yang kita jalin hari ini dapat bernilai ibadah dan membawa keberkahan di dunia sampai di akhirat. Yang pertama, yang pertama adalah berlandaskan iman dan ketakwaan, atau yang sering kita dengarkan itu adalah cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Ya, di beberapa pertemuan yang lalu kita pernah membahas tentang tiga indikator untuk kita mendapatkan halawatul iman, ya, untuk merasakan halawatul iman. Satu di antaranya itu adalah mencintai seseorang karena Allah. Nah, begitu juga mungkin kita di dalam menjalin persahabatan dengan teman karib kita harus berlandaskan cinta karena Allah atau karena Allah. Jadi bukan hanya karena kepentingan dunia semata, hanya untuk senang-senang, hanya untuk hura-hura, hanya untuk tren-trenan, nah, tetapi lebih dari itu. Karena pertemanan yang hanya didasarkan dengan kepentingan dunia semata itu akan sirna dan bahkan bisa menjadi bumerang di akhirat nanti. Di dalam surah Az-Zukhruf itu Allah berfirman, Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Pada hari itu, di yaumil akhir nanti, di padang mahsyar, di tempat pertimbangan amal, teman-teman karib itu akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya yang pertemanan karibnya di dunia dibangun tidak atas dasar ketakwaan, sehingga pertemanan itu hanya bernuansa hura-hura, ya, senang-senang, hanya rekreasi, bahkan berpotensi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala yang berpotensi menjadi dosa. Nah, ini nanti di akhirat pertemanan yang seperti ini nanti akan menjadi permusuhan. Pertemanan yang saling menuding dan saling melemparkan tanggung jawab. Nah, contohnya mungkin kalau yang hari ini, ya, anak muda yang berteman saking solidnya sehingga diajak untuk konsumsi barang terlarang itu ikut. Nah, karena saking solidnya itu, karena pertemanan. Nah, nanti pertemanan yang seperti ini di akhirat itu akan menjadi bumerang, akan saling melemparkan tanggung jawab, ya, mengadu kepada Allah, ya Allah, saya terjerumus dalam dosa ini karena perbuatan dia, maka hukumlah dia saja teman itu, ya Allah. Tetapi temannya akan membantah, oh tidak seperti itu, kau mengikutiku karena engkau menghendakinya, engkau menyenanginya. Walaupun tidak saya ajak, kalau kau menginginkannya, kau akan terjerumus. Nah, ini pertemanan yang kalau tidak dilandaskan dengan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, saling mengingatkan di dalam kebaikan dan kesabaran. Sahabat yang baik tidak akan membiarkan sahabatnya bermaksiat. Dia pasti menegur dengan santun dan selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik, mensupport sahabat saat berada di jalan yang benar, dan menguatkan ketika sahabatnya dalam mendapatkan masalah, cobaan atau musibah. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang laki-laki dapat dilihat kualitas keberagamaannya itu dari teman bergaulnya. Maka lihatlah siapa yang menjadi teman dekatnya. Jadi teman dekat itu adalah dapat menjadi cerminan diri kita. Orang iman itu indikasinya adalah saling mengingatkan pada kebenaran dan saling berwasiat kepada kesabaran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan di dalam kebaikan. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah menutupi rahasia atau aib saudaranya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Di dalam kita berteman yang begitu dekat, yang begitu akrab, tak terhindarkan terkadang ada sisi-sisi yang kurang baik pun dari teman kita, sahabat kita itu kita pasti akan tahu. Nah, pandangan Islam memberikan arahan kepada kita bahwa ketika kita mengetahui aib saudara kita, rahasia kita, maka itu supaya ditutupi, jangan ikut disebarluaskan, ya. Barang siapa yang menutupi rahasia atau aib saudaranya, maka Allah akan menutupi rahasianya, aibnya di dunia sampai di akhir. Yang keempat, pilar yang keempat, yaitu saling membantu atau meringankan beban. Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu tetap menolong hambanya selama sang hamba tersebut juga selalu menolong saudaranya, ya, atau sahabatnya. Jadi jangan pelit kita di dalam memberikan bantuan ketika sahabat kita itu meminta bantuan, karena ketika seseorang itu dalam kesulitan, pasti yang diingat paling pertama untuk diminta bantuan itu pasti adalah teman dekatnya. Terkadang teman dekat sahabat itu lebih dekat daripada keluarga, kadang menjadi tumpuan ingatan, ya, ketika kita mendapatkan masalah. Lebih cepat kita ingat sahabat kita, baru kadang ke keluarga. Nah, ketika kita menjadi teman yang dimintai bantuan, jangan pelit untuk memberikan bantuan. Karena Rasulullah tadi, ya, bersabda, selama kita memberikan bantuan dengan ikhlas kepada saudara kita, kepada teman kita, maka selama itu juga Allah akan selalu menolong kita. Yang kelima, pilar yang kelima dan terakhir, yaitu saling mendoakan. Nah, mendoakan sahabat kita, teman dekat kita, apalagi dengan tanpa sepengetahuannya, itu adalah ketulusan yang paling tertinggi. Nah, itu, ya. Rasulullah bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doanya seorang muslim untuk saudaranya, untuk sahabatnya, apakah dia bersama, apalagi dia saling berjauhan, ya, saling berjauhan, tapi dia saling mendoakan tanpa sepengetahuan masing-masing, itu mustajabatun mustajab. Nah, inda ro'sihi malakun muwakkalun. Di atas sahabat yang senantiasa berdoa ini, di atas kepalanya seorang sahabat yang selalu mendoakan sahabatnya atau mendoakan saudaranya, malakun muwakkalun, ada malaikat yang diutus. Ulama da'ali akhihi bi khairin, ketika sang sahabat itu mendoakan kebaikan untuk sahabatnya, qala al malaku muwakkalu bi. Malaikat itu berkata dan ikut berdoa. Berdoanya, malaikat itu berdoanya seperti ini. Amin walaka bimisli. Ya Allah, terimalah doanya sahabat ini untuk sahabatnya, dan semoga engkau juga mendapatkan seperti doa terbaik yang engkau doakan untuk sahabatmu. Bapak, Ibu, saudara pendengar yang berbahagia di mana saja berada, nah, ini tadi lima pilar persahabatan yang sangat baik untuk menjadi motivasi kita, ya, baik untuk kita di dalam membangun pertemanan dengan teman-teman dekat kita, orang-orang sekitar kita, maupun kita bisa juga mensupport anak-anak kita, terutama anak-anak muda hari ini, ya. Nah, terutama anak-anak muda kita, anak kita, kita support untuk bisa menjadi teman yang baik kepada temannya. Begitu juga dengan pasangan kita dan kita sendiri. Mari kita berusaha menata hati kita dan mempersiapkan diri kita untuk menjadi teman yang baik sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, agar setiap waktu, setiap sendi-sendi yang Allah berikan kepada kita semuanya berpeluang untuk mendapatkan pahala, keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu ya sebagai pengantar tausiah kita pada pagi hari ini. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kaum muslim dan muslimah di manapun Anda berada, sudah
3: tidak ada suaranya.
2: Sudah kita dengarkan bersama. Iya, sudah kita dengarkan bersama tausiah dan juga penjelasan
3: untuk ada suaranya ya, Mbak Yesi.
2: Perbincangan kita. Ya, baik pendengar kaum muslim dan muslimah di manapun Anda berada, sudah kita dengarkan bersama penjelasan dan juga tausiah untuk topik perbincangan kita kali ini terkait dengan pilar-pilar persahabatan. Line telepon 0401-3124-008 bisa Anda pergunakan untuk menanyakan langsung atau berbincang langsung dengan Ustazah pada Mutiara pagi kali ini. Dan juga terkait dengan pilar-pilar persahabatan juga bisa mengirimkan pertanyaan di 081354509667. Di line telepon kita 0401-3124-008 ada Ibu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi Mbak Suti.
2: Baik, Mutiara pagi. Silakan langsung Ibu Tiara pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa tadi topiknya Mbak Sabi?
2: Pilar-pilar persahabatan.
4: Pilar persahabatan.
2: Iya.
4: Dan kita begini kan, kita kan namanya manusia ya Mbak ya.
2: Iya.
4: Saya pasti kita mencari persahabatan yang baik. Artinya yang komunikasinya bagus, tidak berteman berkomunikasi, berteman dengan baik. Tapi terkadang rasa teman itu ada bagaimana ya, selalu seperti berpesangka dengan kita yang tidak baik, seuzon, berpikiran tidak baik,

0: Ya,
1: baik.
0: Aja Ibu Ustazah.
1: Iya, terima kasih Mutiara. Ustazah, ini kalau punya teman yang malah suka berprasangka buruk ini sama sahabatnya sendiri, ini gimana nih menghadapi yang seperti ini?
2: Ya, baik Ibu. Ya, itulah tadi, maka di pilar pertama itu adalah membangun pertemanan itu dengan landasan keimanan dan ketakwaan. Atas dasar cinta kita karena Allah, ketulusan. Ya, ketulusan dan keikhlasan. Insya Allah kalau dibangun dengan dasar itu, kita akan terbebas dari yang namanya suudon dan buruk sangka. Yang ada adalah kasih sayang, keikhlasan, ketulusan, dan selalu berbagi. Tapi bagaimana kalau kita menemui teman yang seperti itu, ya, mungkin diberikan kehilafan oleh Allah, maka kita tetap pada prinsip kita bahwa mari kita menjadi teman yang baik. Kita juga mungkin bisa memaklumi, ya, atas kekurangan dan kehilafan teman kita, dan kita berusaha tetap untuk mendominasi, menjadi memberikan pertemanan yang baik. Insya Allah dari pertemanan yang baik itu bisa berangsur-angsur akan merubah, ya, bisa merubah teman kita yang tadinya berburuk sangka kepada kita, bisa berubah menjadi yakin, ya, berbaik sangka dan yakin dengan realitas yang kita berikan. Tapi memang harus kita dengan ketulusan, ya, ketulusan, kebaikan, dan doa. Itu tadi, ya, dengan doa. Saya pun juga pernah mengalami seperti itu, ya, berteman, ya, sempat teman saya berburuk sangka, tapi saya meyakini, saya yakin-yakinnya bahwa buruk sangkanya itu sama sekali tidak benar. Sehingga apa yang saya lakukan, Ibu, saya itu mendoakan, karena terkadang orang kalau sudah dibangun dengan prasangka itu sulit untuk diberikan penjelasan.
1: Betul.
2: Maka saya doakan, dengan tulus, saya minta kepada Allah, ya Allah, pahamkan, bukakan hatinya bahwa prasangka yang dia miliki itu sama sekali tidak benar, karena Allah itu zat yang membolak-balikkan hati. Nah, kita mendoakan dengan baik dan diikuti, ya, diikuti dengan perbuatan yang baik. Kita tidak menyerah, ya, kita tidak membalas buruk sangkanya itu dengan perbuatan yang tidak, ya, tetapi kita menjelaskan, ya, memperlihatkan yang sebenarnya bahwa tidak seperti itu. Insya Allah itu akan bergeser.
1: Okay.
2: Tapi kita tidak bisa memaksakannya, kita hanya ya sebatas berusaha. Tetapi semuanya dilandasi dengan karena Allah, ya, kita tidak juga melakukan kebaikan untuk memaksa orang itu untuk memandang kita sebagai teman yang baik. Tidak juga seperti itu. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa
1: taala. Oke. Okay. Ustazah, yang bertanya juga di jalur WhatsApp, ya, saya rangkum saja, ini ada dua pertanyaan. Kalau sahabat saya ini tiba-tiba berubah dan rasanya semakin menjauh, apakah saya harus terus mempertahankan persahabatan ini atau belajar untuk mengikhlaskannya saja? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana menghadapi rasa iri kepada sahabat sendiri? Kita sayang, saya sayang, tapi juga di dalam hati kadang merasa tidak nyaman melihat keberhasilannya. Nah, itu dia, Ustazah.
2: Ya, jadi bagaimana kita menyikapi teman, ya, yang
1: semakin menjauh.
2: Semakin menjauh, ya. Ya, itu tadi, ya, saya kira ada tadi, ya, yang pilar yang keberapa tadi itu, ya, kita tetap berbuat baik kepada teman, ya, termasuk itu tadi mendoakan. Jadi kita tetap konsisten. Kalau kita didasari dengan ketulusan, keikhlasan, kita juga itu insya Allah tidak akan menuntut lebih, tidak akan memaksakan sesuatu. Jadi kita selalu kembali kepada sebatas kemampuan kita. Allah juga menganjurkan kita itu berbuat baik sebatas kemampuan kita. Ya, dengan prinsip, ya, man amila solihan fali nafsi. Siapa yang berbuat baik, semuanya kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Ya, seperti tadi, termasuk ketika kita mendoakan kebaikan untuk sahabat kita, itu ternyata di atas kepala kita itu ada malaikat yang sengaja diutus oleh Allah untuk mengamini doa kita dan menambahkan doanya malaikat. Ya Allah, untuk orang ini yang mendoakan sahabatnya juga mendapatkan kebaikan seperti doa yang didoakan untuk sahabat-sahabatnya. Jadi tidak ada ruginya, ya, tidak ada ruginya jika kita berusaha menjadi teman yang baik dan tetap berusaha untuk mengembalikan teman kita yang tadinya mungkin berburuk sangka, yang bergeser.

0: ya ketulusannya Kristen dari kita, kita tetap berusaha ya sebisa mungkin sampai batas mana yang kita mampu, tetapi semuanya tetap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya itu tadi, setiap kebaikan, setiap ketulusan akan kembali pada diri kita, termasuk ketika kita menutup rahasia saudara kita di dunia. Kita hanya menutup rahasia saudara kita di dunia, tetapi Allah memberikan balasan itu di dunia, bahkan di akhirat pun Allah akan menutupi aib kita. Maka bagaimana kita menyikapinya, ya tetaplah konsisten menjadi teman yang baik dan mengharapkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke.
2: Baik.
1: Baik.
2: Demikian ya tadi untuk yang sudah menyampaikan pertanyaan di jalur WhatsApp kita. Nah, kemudian ada Pak Solihin juga yang menyampaikan pertanyaan di kanal TikTok RRI Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, masih adakah waktu untuk masih boleh ya. Kita sudah di menit ke-54 saat ini. Satu pertanyaan kayaknya masih bisa kita terima sebelum tuntas, tepatnya pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Nah, mungkin juga mewakili pendengar kita barangkali, Ustazah. Ini kalau misalnya ada sahabat datangnya itu ketika punya masalah, biasanya ini agak-agak random ya biasanya. Kalau lagi susah itu kayaknya nempel terus, tapi kalau lagi senang kayaknya waduh, ini bayangannya di mana ya, nggak ada. Nah, ini caranya apakah hubungan seperti ini masih bisa disebut persahabatan kah, atau hanya timbal balik karena faktor kebutuhan atau gimana ya?
0: Enggak apa-apa Bu Yesi, dalam Islam itu mengajarkan bahkan kita andaikan pun kita mendapatkan perlakuan yang kurang baik, tetaplah balas dengan balasan yang baik. Nah, kalau ada pertemanan yang seperti ini ya tidak apa-apa, tetap kita lakukan kebaikan sebisa kita, karena itu tidak ada yang sia-sia. Setiap kebaikan tidak ada yang sia-sia, walaupun dari orang yang kurang baik. Itu adapun kalau dia teman yang tidak bagus, motivasinya tidak pas, tidak cocok, itu menjadi tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita, kita menempati diri kita yang sesuai dengan posisi yang diajarkan oleh agama kita, ya Allah juga tidak akan menyia-nyiakan itu ya. Innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Jadi jangan pernah merasa sia-sia ketika berbuat kebaikan. Okay. Jangan terhalang melakukan kebaikan dengan kemarahan kita kepada seseorang, karena terkadang kemarahan kita atau ketidaksenangan kita kepada seseorang itu bisa menghalangi kita berbuat baik. Jangan seperti itu, tetaplah berbuat baik, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap kebaikan hambanya.
2: Baik. Baik Ustazah, sayang sekali waktu kita juga cukup terbatas untuk kebersamaan kita pada Mutiara Pagi kali ini. Sebagai kesimpulan dari topik perbincangan kita terkait pilar-pilar persahabatan, Ustazah terakhir silakan.
0: Ya, baik. Jadi Bapak Ibu serta pendengar di mana saja berada, bagian juga dari realitas hari ini bahwa banyak orang tua yang gelisah, gundah dengan pertemanan anaknya. Nah, mungkin ini statement terakhir yang ingin saya sampaikan. Maka mari kita ikut andil untuk mengawal anak-anak kita, atau meyakinkan anak-anak kita untuk bisa menjadi teman yang baik kepada temannya, sehingga pertemanan yang kita bangun hari ini tidak hanya memberikan manfaat, tidak hanya memberikan kesenangan atau kebahagiaan di dunia saja, tetapi kita bisa saling mengawal, saling mengantarkan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sebagai kalimat penutup dari saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada yang berlebihan dan tidak berkenan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sudah kita hadirkan bersama dalam Mutiara Pagi bersama Ustazah Hajah Andi Wahyu Pik, S.A. KG, yang tentunya juga bisa menjadi ibtibar atau pelajaran kita pada Mutiara Pagi kali ini, bahwa ternyata persahabatan itu bukan hanya tentang siapa yang selalu bersama dengan kita pada saat senang, tapi juga tentu siapa yang mampu mengingatkan kita ketika kita salah, menguatkan ketika kondisi kita mungkin lagi tidak baik-baik saja, dan juga tetap mendoakan ketika kita berada di dekatnya. Sekali lagi terima kasih kepada Ustazah Jandi Wahyu Pik SAG sudah hadir bersama di Mutiara Pagi, dan saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Iya, dari main sudah kami prediksi ketiga hari dari tanggal 4, 5, 6, Bu.
2: Kita terkait untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. Kita harus membangun satu ekosistem dan kesehatan jiwa Kota Bogor.
3: Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangana Pada, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu dua pokok berita utama. Kabut asap di Kota Bau-Bau perlahan mulai hilang. Pemkot Bau-Bau mendorong layanan kesehatan jiwa terintegrasi mulai dari tingkat kelurahan hingga rumah sakit. Inilah Warta Kepton selengkapnya. Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Laude Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Kabut asap di Kota Bau-Bau perlahan mulai hilang. BMKG Bau-Bau ungkap perubahan arah angin dan potensi kembalinya kabut asap saat arah angin berubah. Mengenai hal tersebut, kita ikuti selengkapnya laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
1: Iya, dari main sudah kami prediksi ketiga hari dari tanggal 4, 5, 6, Bu.
4: Kabut asap yang sempat menyelimuti Kota Bau-Bau dalam beberapa hari terakhir perlahan mulai menghilang. Langit Bau-Bau sejak Senin 5 Oktober pagi terlihat cerah dan tidak menunjukkan adanya kabut asap seperti sebelumnya. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3B Tombari Bau-Bau menyebut kabut asap sebelumnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Papua Selatan yang terbawa oleh pergerakan angin. Kepala BMKG Tombari Bau-Bau Adi Stiono menjelaskan, sebelumnya angin bergerak dari arah tenggara menuju wilayah Bau-Bau, kondisi tersebut menyebabkan asap dari karhutla di Papua Selatan terbawa hingga ke wilayah Bau-Bau dan sekitarnya. Namun kondisi atmosfer saat ini mengalami perubahan, keberadaan siklon tropis di wilayah utara Indonesia membuat pola pergerakan angin ikut berubah. Perubahan pola angin tersebut, kata Stiono, membuat asap dari Papua Selatan untuk sementara tidak mengarah ke Kota Bau-Bau dan wilayah sekitarnya. BMKG memperkirakan kondisi ini berlangsung selama 3 hari sejak 4 Oktober hingga 6 Oktober. Dengan demikian, masyarakat Bau-Bau untuk sementara dapat menikmati kondisi udara dan langit yang lebih cerah. Meski kabut asap telah menghilang, Adi tetap mengimbau masyarakat agar berhati-hati, khususnya saat melakukan aktivitas di luar ruangan.
1: Kualitas udara di wilayah Bau-Bau dan sekitarnya, karena di sumber api di daerah Papua Selatan juga masih titik apinya juga masih cukup banyak, sehingga yang seharusnya secara normal masih menuju ke wilayah Bau-Bau dan sekitarnya, tapi karena ada tropical cyclone di daerah utara itu mempengaruhi pola anginnya, sehingga apa namanya sebaran asap itu menuju ke utara begitu.
4: Lanjut Adi Stiono, masyarakat disarankan tetap menggunakan masker karena sumber asap di Papua Selatan masih ada dan titik panas masih terpantau. BMKG juga mengingatkan kondisi tersebut masih dapat berubah jika sistem tropis di wilayah utara Indonesia melemah dan menghilang, pola angin berpotensi kembali bergerak dari arah timur atau tenggara. Selain perubahan pola angin, kondisi kemarau yang masih berlangsung serta pengaruh El Nino juga menjadi faktor yang membuat sumber asap di Papua Selatan belum sepenuhnya mereda. Lanjut Adi Stiono, BMKG akan terus memantau perkembangan kondisi atmosfer, termasuk perubahan pola angin dan sebaran asap, serta memperbarui informasi kepada masyarakat dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi resmi BMKG dan meningkatkan kewaspadaan apabila kondisi kabut asap kembali muncul di Kota Bau-Bau. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong layanan kesehatan jiwa terintegrasi mulai dari tingkat kelurahan hingga rumah sakit. Penguatan deteksi dini, pelayanan dan sistem rujukan menjadi fokus tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat atau TPKJM. Mengenal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
2: Kita terkait untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. Kita harus membangun satu ekosistem pelayanan kesehatan jiwa Kota Bau-Bau.
5: Pemerintah Kota Baubau mendorong tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat atau TPKJM membangun sistem layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi mulai dari pencegahan, deteksi dini, pelayanan hingga rujukan. Sekretaris Daerah Kota Baubau, Laode Darussalam mengatakan, persoalan kesehatan jiwa tidak dapat ditangani hanya oleh sektor kesehatan. Masalah psikososial, gangguan jiwa, penyalahgunaan zat, kekerasan, hingga persoalan keluarga dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Sekda menegaskan keberadaan TPKJM tidak hanya berhenti pada rapat maupun dokumen administratif. Tim tersebut harus menghasilkan aksi nyata yang terukur dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
2: Kita terkait untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. Kita harus membangun satu ekosistem pelayanan kesehatan jiwa Kota Baubau. Jika ditemukan masalah di tingkat kelurahan, harus ada mekanisme untuk ditindaklanjuti. Jika membutuhkan pelayanan kesehatan, puskesmas harus siap. Jika membutuhkan pelayanan lanjutan, sistem rujukan harus berjalan. Jika membutuhkan dukungan sosial, sektor terkait harus hadir.
5: Lebih lanjut, Sekda mengatakan penguatan kesehatan jiwa perlu dimulai melalui upaya promotif dan preventif. Edukasi kesehatan jiwa harus diperluas ke keluarga, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat agar warga memahami pentingnya kesehatan jiwa serta tidak takut mencari pertolongan ketika menghadapi masalah psikologis. Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong deteksi dini berbasis masyarakat dengan memperkuat peran puskesmas, kader, kelurahan, keluarga, dan jejaring pelayanan.
2: Pertemuan hari ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan menyatukan langkah kita. Mari kita bekerja bersama. Bergerak bersama memastikan tidak ada warga Kota Baubau yang menghadapi persoalan kesehatan jiwa menghadapinya seorang diri.
5: Sekda juga menekankan pentingnya mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap masyarakat yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Menurutnya, mereka merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan kesempatan hidup yang bermartabat. Dari Kota Baubau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Kita ke berita lainnya. Pelni Cabang Baubau akan menghentikan layanan penjualan tiket secara langsung di loket mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut juga diikuti dengan penghentian kerjasama penjualan tiket dengan seluruh travel agen yang selama ini menjadi mitra Pelni. Mengenal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Baubau, Afriansyah.
6: Dengan travel agent itu mulai Januari 2027 itu kita sudah tidak ada kerjasama lagi.
7: PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Baubau akan menghentikan layanan penjualan tiket secara langsung di loket mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut juga diikuti dengan penghentian kerjasama penjualan tiket dengan seluruh travel agent yang selama ini menjadi mitra Pelni. Kepala Cabang PT Pelni Baubau, Lutfi Israr Sultan mengatakan, calon penumpang selanjutnya diarahkan membeli tiket secara mandiri melalui aplikasi Pelni Mobile. Pembelian juga dapat dilakukan melalui kanal mitra Pelni seperti Brimo, Livin Mandiri, My BCA, serta kanal resmi lainnya.
6: Dengan travel agent itu mulai Januari 2027 itu kita sudah tidak ada kerjasama lagi. Mereka bukan berarti mereka tidak bisa menjual, tapi ada bentuk kerjasama-kerjasama nanti dengan pihak bank atau apa. Mereka masih bisa melakukan penjualan, cuman sudah tidak ada hubungan lagi dengan kita.
7: Menurutnya, penghentian kontrak dengan travel agent tidak serta-merta membuat agen tidak dapat menjual tiket Pelni. Travel masih dapat mengakses layanan penjualan melalui bentuk kerjasama dengan pihak lain, seperti perbankan. Saat ini terdapat 4 travel agent yang bekerjasama dengan Pelni Cabang Baubau. Dari jumlah tersebut, 12 travel berada di Kota Baubau, 1 di Terminal Poin Raha, dan 1 lainnya di Terminal Poin Wanci. Sementara itu, loket di kantor cabang Pelni Baubau tidak lagi difungsikan sebagai tempat utama penjualan tiket. Loket akan diarahkan untuk melayani pengaduan, keluhan pelanggan, pembatalan perjalanan, dan perubahan jadwal atau reschedule. Lutfi menjelaskan, kebijakan digitalisasi tersebut ditujukan untuk memudahkan calon penumpang sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses pembelian tiket. Penumpang dapat melihat jadwal keberangkatan dan ketersediaan tempat duduk tanpa harus datang ke kantor Pelni. Lutfi menyebut penggunaan Pelni Mobile di Bau-Bau menunjukkan peningkatan seiring dengan sosialisasi yang terus dilakukan kepada masyarakat. Kondisi itu terlihat dari berkurangnya antrian calon penumpang di loket kantor cabang Pelni Bau-Bau.
6: Sudah cenderung semakin meningkat untuk secara keseluruhan. Di Bau-Bau juga sudah mulai mereka sadar karena buktinya di loket-loket kita juga sudah tidak ada antrian-antrian.
7: Untuk pembelian tiket melalui Pelni Mobile, sistem akan ditutup 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kapal. Karena itu calon penumpang perlu memastikan proses pembelian dan pembayaran dilakukan sebelum batas waktu tersebut. Layanan tiket non-seat yang sebelumnya identik dengan pembelian melalui loket juga dapat diakses melalui Pelni Mobile. Tiket tersebut merupakan bagian dari dispensasi tambahan kapasitas yang diberikan setelah dilakukan uji petik terhadap aspek keselamatan kapal oleh Kementerian Perhubungan. Dengan penerapan sistem tersebut, Pelni mendorong masyarakat untuk membiasakan pembelian tiket secara mandiri melalui kanal resmi. Digitalisasi juga diharapkan dapat mengurangi potensi praktik percaloan dan memberikan kepastian informasi mengenai jadwal serta ketersediaan tiket. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke berita yang terakhir. Dinas Perikanan Kota Bau-Bau menggelar lomba perahu hias dan perahu dayung koli-koli untuk memeriahkan hari jadi Kota Bau-Bau sekaligus melestarikan budaya bahari. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau kembali, Hairul Mulku.
8: Ini adalah merupakan suatu strategi untuk bagaimana melibatkan masyarakat Kota Bau-Bau secara luas.
5: Dinas Perikanan Kota Bau-Bau akan menggelar lomba perahu hias dan dayung koli-koli sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom. Kegiatan yang mengangkat budaya dan kreativitas bahari masyarakat ini dijadwalkan berlangsung pada Senin 12 Oktober 2026 nanti di kawasan Kota Mara. Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau Yulia Widiarti mengatakan lomba tersebut tidak sekedar menjadi hiburan, tetapi juga menjadi upaya melestarikan tradisi masyarakat pesisir yang sejak dulu lekat dengan aktivitas nelayan.
8: Lomba dayung tradisional ini memang harapannya kepada masyarakat pesisir ya, yang memang mata pencaharian selama ini adalah sebagai nelayan. Ini adalah merupakan suatu strategi untuk bagaimana melibatkan masyarakat Kota Bau-Bau secara luas. Jadi samping itu ini merupakan salah satu juga pelestarian budaya.
5: Yulia menjelaskan pendaftaran peserta masih dibuka hingga Rabu besok dan dapat diperpanjang sampai 9 Oktober. Hingga Selasa, tercatat sekitar 7 peserta telah mendaftar. Sementara panitia masih menunggu partisipasi nelayan lainnya. Total hadiah yang disiapkan mencapai 18 juta rupiah. Sebanyak 8 juta rupiah untuk lomba dayung koli-koli dan 10 juta rupiah dialokasikan untuk lomba perahu hias. Yulia berharap lomba tersebut mampu menarik lebih banyak peserta dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk kembali mengenalkan perahu tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya bahari Kota Bau-Bau.
8: Untuk dayung koli-koli yang juara satu itu sekitar 2.500.000, juara 2 2.000.000, juara 3 1.250.000 sampai ke bawah. Kalau untuk perahu hias itu kita juara satu itu ada 4.000.000, juara 2 2.250.000, juara 3 itu 1.500.000 sampai ke bawah.
5: Untuk memastikan keselamatan peserta, lokasi lomba dipindahkan ke perairan depan Kota Mara di sekitar kawasan Monumen Uputaiko. Lokasi tersebut dinilai lebih aman dibandingkan rencana awal di Kali Bau-Bau karena kondisi perairan yang lebih luas dan minim hambatan. Panitia juga akan berkoordinasi dengan Basarnas, TNI Angkatan Laut, stakeholder terkait untuk mendukung pengamanan kegiatan, terutama menghadapi potensi perubahan cuaca dan kondisi teknis di lapangan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian penyampaian Warta Kapten pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua pokok berita utama. Kabut asap di Bau-Bau perlahan mulai hilang. Pemkot Bau-Bau dorong pelayanan kesehatan jiwa terintegrasi, mulai dari tingkat kelurahan hingga rumah sakit. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami lainnya di Kapten pagi ini. Saya Laude Muhammad Syahribul dan LM Razidin Fatin mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia, dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: RRI Baobab, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: ...97,8 MHz RRI Baobab. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang pagi hari ini telah bersama RRI Baobab di frekuensi 97,8 FM. Dan juga terima kasih untuk Anda yang terus bersama RRI Baobab melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Selamat menjalankan aktivitas Anda di hari Rabu pagi ini. Mudah-mudahan semua berjalan baik dan juga berjalan menyenangkan, pendengar. Jangan lupa berdoa sebelum Anda mengawali aktivitas Anda. Kami akan temani Anda dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan untuk edisi kita Rabu 7 Oktober 2026, pendengar, hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk kebersamaan kita di Cape Town pagi ini, pendengar, bersama saya penyiar Anda Calis Syaribul dan juga operator musik kita Bung Fatin, pendengar. Tetap bersama RRI Baobab, akan ada beberapa informasi untuk Anda semua dan juga tentunya dengan lagu-lagu pilihan kita untuk Anda.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Tunggu, Ruku. Kukeru.
1: Wah, kukeru. Lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutin ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: tepat, masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau, pendengar. Kita update informasi perakiraan cuaca terlebih dahulu untuk pagi ini di wilayah Sulawesi Tenggara, Rabu 7 Oktober 2026. Pagi ini pendengar, umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara cerah berawan, kemudian untuk siang dan sore hari nanti juga umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara cerah berawan. Untuk malam hari nanti, cuaca di Sulawesi Tenggara juga cerah berawan, dan dini hari umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara berawan. Untuk suhu udara hari ini kisarannya 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udaranya 60 hingga 95%, dan angin bertiup dari arah timur ke arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, Rapat Paripurna ke-9 DPR RI pada Selasa kemarin 6 Oktober 2026 menghasilkan persetujuan menjadikan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Salah satu agenda yaitu pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang atau RUU Satu Data Indonesia. Rapat paripurna tersebut dihadiri 326 dari 576 anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI yang sebelum RUU tersebut disahkan, Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI, Sturman Panjaitan, menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU SDI sendiri. Sturman pendengar menjelaskan bantuan yang salah sasaran, program tumpang tindih dan anggaran tidak tepat seringkali dari data yang keliru. Untuk itu, keakuratan data yang berkualitas dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan, dan akuntabel. Undang-Undang Satu Data Indonesia merupakan inisiatif DPR yang mengatur soal data dasar nasional atau DDN. Data tersebut dikelola oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan, kebijakan fiskal, distribusi bantuan sosial, serta kebutuhan strategis nasional. Data tersebut akan dikelola secara penuh oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan. Dan Undang-Undang SDI sendiri, pendengar, terdiri dari 20 bab dan 141 pasal yang turut mengatur tentang keamanan dan perlindungan data melalui standar keamanan data. Nah, dikutip RRI melalui siaran pers DPR RI, Undang-Undang SDI menjadi payung hukum pembentukan lembaga penyelenggara SDI yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pembagian kewenangan pengelolaan data juga diatur melalui mulai dari tingkat pusat hingga desa dan juga kelurahan, pendengar. Dan rapat paripurna juga mengesahkan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana sebagai usulan DPR RI, dan semua fraksi di DPR juga menyampaikan pendapatnya mengenai RUU perampasan aset

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanang Ulio.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kabar baik bagi para pencari kerja di Kota Bau-Bau dan sekitarnya, di mana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau akan menggelar Job Fair Kota Bau-Bau 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT Kota Bau-Bau, pendengar. Dengan mengusung tema Temukan Peluangmu, Raih Masa Depanmu, bursa kerja tersebut dijadwalkan berlangsung selama 4 hari, yakni tanggal 12 hingga 15 Oktober 2026 di lapangan Takraw Kota Mara, Kota Bau-Bau, pendengar. Kepala Dinas Sosial dan Nake Trans Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu, mengatakan kegiatan tersebut terbuka untuk umum di setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah atau jam 4 sore, pendengar. Menurutnya, Job Fair Kota Bau-Bau 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Job Fair ini menjadi sarana strategis bagi para pencari kerja di Kota Bau-Bau dan sekitarnya untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan secara komprehensif, sekaligus membuka peluang wawancara dan interaksi langsung dengan perwakilan perusahaan. Nah, menariknya pelaksanaan Job Fair tahun ini tidak hanya fokus pada penyediaan informasi dan juga lowongan pekerjaan, di mana pemerintah Kota Bau-Bau juga menghadirkan stan pelayanan publik yang menyediakan layanan pengecekan bantuan sosial atau cek bansos dan secara terintegrasi melalui aplikasi perlindungan sosial dan identitas kependudukan digital atau IKD. Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat yang hadir tidak hanya dapat mencari peluang kerja, tetapi juga memanfaatkan layanan publik yang disediakan pemerintah dalam satu lokasi. Siti Amalia Abibu menghimbau masyarakat, khususnya para pencari kerja, untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum mengunjungi Job Fair. Dokumen lamaran termasuk kelengkapan administrasi yang dibutuhkan diharapkan telah disiapkan agar pencari kerja dapat memanfaatkan kesempatan bertemu langsung dengan perusahaan secara maksimal. Pihaknya berharap momentum Job Fair tersebut dapat dimanfaatkan para pencari kerja untuk memperluas akses terhadap peluang karir sekaligus meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan. Dengan menghadirkan berbagai peluang kerja dan layanan publik dalam satu agenda, Job Fair Kota Bau-Bau 2026 diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk menemukan peluang baru sekaligus mengambil langkah nyata menuju masa depan karir yang lebih baik. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan update informasi-informasi dari dalam dan juga dari luar negeri bersama Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.